0: rahimahullah.
1: Adapun mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya hukuman bagi orang melakukan liwat, maka hukumannya, hukum hadnya sama seperti zina. Yaitu bagaimana hukum zina? Sama kalau dia sudah pernah nikah dengan nikah yang syar'i, maka dirajam. Kalau dia belum nikah, ya, dia belum pernah nikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Namun pendapat yang benar, yang telah disepakati oleh para sahabat, bahwasanya orang yang melakukan praktik homoseksual, baik yang menyodomi ataupun disodomi, ya, maka hukumannya adalah dibunuh. Sama saja apakah kedua-duanya sudah pernah menikah atau dua-duanya belum pernah menikah, maka hukumannya berbeda dengan hukum zina. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, wa ajma'atil ummatu ala anna man fa'ala bimamlukihi fahuwa lutiyun mujrim. Bahwasanya para ulama atau kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barang siapa yang melakukan praktek homoseksual dengan budak lelakinya, maka dia sama saja hukumnya, dia luti, dia adalah seorang praktisi homoseksual dan dia adalah pelaku ijram, pelaku perbuatan keji. Yaitu seorang jika melakukan homoseksual dengan budaknya, ya, maka dia telah melakukan perbuatan homoseksual dan hukumannya sama seperti dia melakukan dengan selain budaknya. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah telah mengatakan, kaum muslimin telah sepakat bahwasanya seorang yang melakukan homoseksual dengan budaknya sama jika dia melakukan homoseksual dengan orang lain selain budaknya, sama, tidak ada bedanya. Adapun barang siapa yang menyangka bahwasanya seorang boleh berhubungan homoseksual dengan budaknya, ini hukumnya boleh, kemudian berdalil dengan firman Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bahwasanya boleh seorang, dalam Al-Quran Allah mengatakan untuk menjaga kemaluan kecuali kepada istri-istri atau budak-budak yang kalian, yang mereka miliki, sungguhnya mereka tidak tercela, ya. Kemudian mengkiaskan hal ini dengan berhubungan dengan budak lelaki dengan budak wanita, hukumnya sama saja. Maka orang yang berdalil dengan ayat ini, maka dia telah kafir, ya, tidak boleh disamakan antara berhubungan dengan budak wanita, itu dibolehkan. Adapun berhubungan seksual dengan budak lelaki, maka ini praktik homoseksual. Barang siapa yang menyamakan, maka dia telah kafir. Maka harus dimintai tobat, sebagaimana orang yang murtad dimintai tobat. Kalau dia bertobat, maka diterima. Kalau tidak, maka dipenggal kepalanya. Dan barang siapa yang berhubungan seksual, homoseksual dengan budak lelakinya, maka sama seperti dia, demikian juga sama dengan dia berhubungan dengan lelaki dari budak orang lain, ya, hukumnya sama saja, ya, sama-sama merupakan dosa besar dan sama-sama hukumnya dibunuh. Dengan demikian, maka kita telah sampai pada penghujung pembicaraan tentang dosa yang sangat parah dan dosa yang sangat buruk yang menunjukkan fitrah yang telah rusak, yaitu melakukan praktik homoseksual, hubungan antara lelaki dengan lelaki.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Taib hadis 1141. Hadis yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Umar bin Muhammad bin Bujair. Ia berkata, haddatsana Al-Abbas ibn Al-Walid Al-Khallal bin Dimashq, di Damaskus. Ia berkata, haddatsana Marwan bin Muhammad Ad-Dimashqi. Ia berkata, haddatsana Muawiyah bin Salam dari Yahya bin Abi Kathir, dari Abu Nadrah Al-Abdi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal zadakum salatan ila salatikum hiya khairun lakum min humurin ni'am ala wa hiya raq'atani qabla salatil fajri." Sesungguhnya Allah azza wa jal menambahkan untuk kalian salat, ya, kepada salat-salat kalian, di mana salat ini lebih baik daripada unta merah. Ketahuilah, ia adalah dua rakaat sebelum sholat subuh. Itu qobliyah subuh. Berkata Al-Abbas bin Al-Walid, berkata kepadaku Yahya bin Ma'in, hadis ini gharib dari hadis Muawiyah bin Salam. Dan Muawiyah bin Salam ini seorang muhadis di ahli Syam. Dan ia saduk hadisnya. Ya. Syekh Al-Bani berkata, Ibnu Bujair hafidh kabir dan ia saduk, dan yang di atasnya semuanya thiqat dari perawi Muslim kecuali Al-Abbas bin Al-Walid Al-Khallal, ini seorang yang saduk juga, sehingga sanadnya jayid sebagaimana dikatakan Imam Al-Baihaqi, ya. Jadi hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan salat qobliyah apa? Subuh. Yang pertama, sholat qobliyah subuh. Dimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menambahkan untuk kalian satu sholat, dimana sholat ini lebih baik daripada unta merah. Apa itu? Sholat qobliyah subuh. Sementara dalam riwayat Abu Daud, ya, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah subuh itu, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya, masya Allah. Iya, makanya ya akhir Rasulullah SAW itu enggak pernah meninggalkan qobliyah subuh, baik dalam safar maupun tidak safar. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Kalau dalam safar, semua sholat sunnah Rasulullah SAW biasanya tidak lakukan. Maksudnya sholat rawatib, ya, sholat sunnah rawatib Rasulullah tidak lakukan kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh Rasulullah tidak pernah tinggalkan itu. Ya, ini menunjukkan bahwa qobliyah subuh ini sangat-sangat ditekankan sekali. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa amalan soleh itu lebih baik daripada dunia, akhi. Amalan soleh yang kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Dalam hadis ini, dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada unta merah. Kalau antum tidak bisa beli mobil BMW, jangan sedih. Sholat dua rakaat qobliyah subuh. Ya. Kalau antum enggak bisa beli rumah yang bagus, jangan sedih. Sholat tahajud. Ya. Itu lebih baik daripada harta, ya, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, "Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya, fanafisu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang menyaingi kamu dalam kehidupan dunia, saingi dia dengan akhirat. Saingi dengan amalan soleh. Itu memang tempat perlombaan kaum mukminin, ya, akhwat Islam. Kita sebagai seorang muslim itu perlombaannya bukan untuk mengumpulkan harta, bukan, Mbak. Tapi untuk mendulang pahala, pahala, pahala, pahala. Ya. Dan sholat itu adalah merupakan sebaik-baiknya amal. Ya, kata Rasulullah, as-sholatu khairu maudhu. Sholat itu sebaik-baiknya amal. Makanya hendaknya kita lebih memperbanyak sholat. Ya, kenapa? Itu adalah amal yang paling utama.

0: My favorite.
1: Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua syarat terkabulnya doa atau terkabulnya suatu ibadah. Dan dua syarat tersebut, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah suatu pembahasan yang ma'ruf bahwa ibadah apapun bentuknya tidak akan diterima oleh Allah kecuali seandainya memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah syarat batin, yaitu keikhlasan yang ada dalam hati. Yang kedua adalah syarat lahiriah, yaitu berusaha untuk menyesuaikan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, doa juga sama. Doa itu tidak semuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan doa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas sekali berjanji untuk mengabulkan doa. Akan tetapi kenapa ya kok kadang-kadang ketika kita berdoa belum dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa penyebabnya? Ya. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah sudah berjanji bahwa kalau kita berdoa maka akan dikabulkan. Kenapa kok doa-doa kita seringkali belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentunya yang seperti ini menuntut dari kita ya untuk berusaha mengkoreksi doa-doa kita. Kira-kira apa ya yang perlu kita perbaiki dari doa-doa kita? Sebenarnya apa yang harus kita tingkatkan dalam doa-doa kita? Dan para ulama kita sejak zaman dahulu sudah menjelaskan bahwa seseorang supaya dia doanya dikabulkan, selain dia harus memenuhi syarat-syarat yang sudah digariskan oleh agama, dia juga harus menghindarkan hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Bahwa ternyata doa itu kadang-kadang tidak dikabulkan karena adanya penghalang. Karena adanya penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa penghalang terkabulnya doa secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penghalang yang ada di dalam diri orang yang berdoa. Ya, dirinya sendiri, orangnya itu yang bermasalah. Dan yang kedua adalah penghalang di dalam isi doanya. Jadi ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah penghalang yang ada di dalam diri orang tersebut, ya. Yang kedua adalah penghalang yang ada di dalam doa, ya, redaksi doanya itu yang bermasalah. Jadi orang itu tidak dikabulkan doanya karena orangnya bermasalah atau karena doanya bermasalah. Nah, jadi para ulama kita menjelaskan di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa sumber permasalahan tidak atau belum dikabulkannya doa kalau enggak orangnya yang bermasalah, ya doanya yang bermasalah. Contoh misalnya orangnya bermasalah. Ya. Orangnya bermasalah contohnya orang ini banyak makan sesuatu yang haram. Banyak makan sesuatu yang haram. Ya, makanannya haram, minumannya haram. Bukan hanya itu, bajunya juga haram, ya. Sehingga orang ini bermasalah. Orangnya sendiri bermasalah atau misalnya bermasalahnya itu karena dia tidak yakin. Ya, karena dia tidak yakin bahwa doanya ini akan dikabulkan sama Allah. Jadi dia itu sifatnya hanya nyoba-nyoba saja. Ya, berdoa cuma sekedar nyoba-nyoba saja. Nah, yang seperti ini bisa mengakibatkan doa seseorang tidak dikabulkan karena orangnya sendiri bermasalah. Ini contoh faktor yang pertama. Contoh faktor yang kedua, yaitu bermasalah dalam doanya, adalah ketika isi dari doanya ini atau redaksi dari doanya ini adalah redaksi yang di dalamnya seseorang meminta sesuatu yang seharusnya tidak boleh diminta. Contohnya misalnya, dia meminta kepada Allah dalam doanya, ya Allah, saya minta rezeki yang banyak supaya kalau saya punya rezeki yang banyak, saya bisa beli nomor togel misalnya. Jadi isi permintaannya sudah bermasalah. Ya, mungkin saja orangnya tidak bermasalah, mungkin. Tapi isi dari doa yang dia mintakan kepada Allah bermasalah. Atau misalnya dia minta, ya Allah, bunuhlah si fulan. Padahal si fulan ini tidak punya kesalahan. Ya, dalam arti dia tidak melakukan sesuatu yang memang membuat dia pantas untuk dibunuh. Ya Allah, jatuhkanlah musibah kamu kepada si fulan. Padahal si fulan ini orang baik. Ya. Jadi isi doanya sudah bermasalah. Jadi orang itu ketika doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sama Allah, coba dilihat dua sisi ini. Yang pertama, coba lihat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, coba lihat isi dari doa yang dia panjatkan. Kalau misalnya salah satu di antara dua faktor tersebut atau bahkan dua-duanya bermasalah, ya sudah, itulah faktor penyebab doanya tidak dikabulkan sama Allah.
0: Hukum pernikahan hasil pelet pengasihan. Sihir pelet disebut juga dengan sihir al-athaf, yaitu pengasihan. Dalam istilah lain disebut dengan at-tiwalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutnya sebagai perbuatan kesyirikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jambi-jambi, jimat dan pelet adalah kesyirikan. Ibnu Al-Athir menjelaskan makna at-tiwalah. At-tiwalah adalah sihir atau semacamnya yang digunakan untuk pengasihan wanita terhadap suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai kesyirikan karena diyakini bisa memberi pengaruh tanpa takdir Allah Ta'ala. At-tiwalah bisa dihukumi syirik besar atau syirik kecil, tergantung keyakinan pelaku. Imam Ibnul Utsaimin menjelaskan hal ini dalam Al-Qaulul Mufid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syirik. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Menurut kami, tergantung dari keyakinan manusianya. Jika dia gunakan pelet itu dengan keyakinan bahwa barang ini adalah sebab dan yang mendatangkan rasa cinta adalah Allah, maka hukumnya syirik kecil. Dan jika diyakini bahwa benda ini bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, maka statusnya syirik besar. Bagaimana status pernikahannya? Secara prinsip, bahwa setiap pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya, status pernikahannya sah. Sekiranya itu terjadi karena pengaruh sihir, apakah pernikahannya batal? Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, pernah disampaikan pertanyaan semacam ini. Jawaban yang disampaikan oleh lembaga fatwa adalah, mengenai hukum menikahinya, jika benar karena sebab sihir, keberadaan sihir ini tidak mempengaruhi hukum pernikahan. Hanya saja, dalam pernikahan ada rukun dan syaratnya. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Wajib bertaubat dan rahasiakan hal ini kepada siapapun sampai mati, termasuk kepada sang istri, karena bisa memicu masalah dalam rumah tangga. Demikian, Allahu a'lam.
2: Soal jawab.
3: Hati ini sedih sekali. Ana hidup jauh dari orang tua. Setiap telepon orang tua, beliau selalu mengeluh soal keuangan. Padahal setiap bulan kami ini anaknya selalu mentransfer. Bagaimana ya Ustaz? Ada doa untuk orang tua kah? Atau mungkin kami anak-anaknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu kita tuh bukan hanya butuh duit. Ada orang tua yang matre. Karena mungkin didikan dia selama ini seperti itu dia dapat dari orang tuanya. Kita kalau cuma ngirim duit berarti kita membuat orang kita tambah materi. Tapi sekali-kali kita kirim diri kita datang ke sana, kita yang datang ke sana, kita bawa hati kita ke sana. Kita bagaimana ngobatin hati orang tua kita mungkin yang cinta kepada dunia. Nah, ada orang tua yang mengukur kebaikan anaknya dari duit. Jadi kalau satu anaknya miskin, kata dia, ini durhaka nih anak, kata dia. Masya Allah, dia gak punya. Tapi mungkin nih anak yang gak pernah ngirim duit, tapi dia kirim doa tiap malam buat orang tuanya. Dia kirim doa buat orang tuanya setiap sholat, seperti itu. Maka sekali-kali kita datang, tidak hanya ya kirim duit ya, kita bawa momen orang tua kumpulin duit, yuk umroh ya, untuk ngobatin hati orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis 1142. Hadis yang dikutip oleh Ibnu Sa'ad dari Muslim Al-Batin, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Aisyatu zauji fil jannah. Aisyah adalah istriku di surga. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim, akan tetapi ini mursal. Kenapa? Karena Muslim bin Imran Al-Batin ini termasuk tabi'in kecil, akan tetapi mursalnya sahih. Kenapa? Karena ia mempunyai penguat-penguat yang banyak. Apa? Di antaranya yang pertama, hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Fatimah. Ya, memuji-muji Fatimah, maksudnya Rasulullah memuji-muji siapa? Fatimah. Qalat fatakallamtu ana faqal. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, bagaimana tentang aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, amma tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah? Hai Aisyah, tidakkah engkau ridha engkau menjadi istriku di dunia dan akhirat? Kata Aisyah, ya bala, aku ridha ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa anti zaujati fid dunya wal akhirah, engkau adalah istriku di dunia dan akhirat. Diriwayatkan Imam Al-Hakim dari jalan Abul Ambas Sa'id bin Katsir dari ayahnya, ia berkata, haddatsatna Aisyah. Dan ambal Abul Ambas ini thiqah, sehingga hadis ini sahih. Ya. Syekh Al-Albani berkata, dan ayahnya itu Katsir bin Ubaid At-Taimi dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban, dan diriwayatkan dari dan meriwayatkan darinya beberapa perawi. Kemudian syahid penguat yang kedua dari hadis Aisyah juga, ia berkata, Qultu ya Rasulullah, man min azwajika fil jannah. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapa dari istri-istrimu yang masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, ama innaki minhunna, sesungguhnya engkau termasuk dari mereka. Akhrajah Al-Hakim, dikeluarkan Al-Hakim dari jalan Yusuf bin Ya'qub Al-Majishun. Ia berkata, haddathani Abi dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik darinya. Dan berkata, sahih sanadnya dan disetujui Imam Al-Dhahabi. Syekh Al-Albani berkata, memang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalan Usama bin Zaid Al-Laythi dari Abu Salama Al-Majishun. Dari Abu Muhammad Maula Al-Ghifariyin bahwa Aisyah mengatakan demikian. Ya. Penguat yang keempat dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah ya, ishtakat sakit. Faja'a Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas menjenguk dan berkata, Ya Ummul Mukminin, taqdamina ala farati sidqin ala Rasulillah SAW wa ala Abi Bakrin. Ya Amil, Ya Ummul Mukminin, kamu kelak nanti akan menyusul ya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Di sini Ibnu Abbas, ya, seorang ahlul bait, mengatakan bahwa Aisyah nanti kelak akan menyusul Rasulullah dan Abu Bakar, bertemu dengan Rasulullah di surga. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Al-Hakim dari jalan lain dari Ibnu Abbas, dan ia berkata sahih sanadnya dan disetujui Imam Adz-Dzahabi, dan memang hadisnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Penguat yang kelima, hadis Abu Wa'il. Ia berkata, ketika Ali mengutus Ammar dan Al-Hasan ke Kufah, maka Ammar pun berkhutbah dan berkata, Innila a'lam anna zaujatu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Aisyah adalah istrinya Rasulullah di dunia dan akhirat. Walakinna Allah ibtalakum litatba'uhu aw iyyaha. Akan tetapi Allah menguji kalian untuk apakah kalian mengikuti Ali atau mengikuti Aisyah. Dikutip Imam Bukhari dan Ahmad. Ini dalam kisah perang ya, Jamal ya. Hadis-hadis ini menunjukkan ya akhi, keutamaan Aisyah, bahwasanya Aisyah itu istri Nabi di dunia dan akhirat. Tidak seperti yang dikatakan oleh siapa? Orang Syiah. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu pezina katanya. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu di neraka katanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal ya, Rasulullah tegas mengatakan bahwa Aisyah itu istrinya beliau di dunia dan dan di akhirat ya. Bahkan kata Rasulullah, fadlu Aisyah ala sairin nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, kafadli sarid ala sairit ta'am, seperti makanan sarid dibandingkan dengan seluruh makanan. Itu menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha warbaha. Maka dari itulah keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah bahwa Aisyah istri Nabi di dunia dan akhirat, dan kita beribadah kepada Allah dengan mencintai Aisyah radhiyallahu anha warbaha. Iya. Dan tentunya akhi, laknatnya orang Syiah terhadap Aisyah itu tidak mengurangi keagungan beliau sama sekali. Justru itu semakin menambah derajat Aisyah radhiyallahu anha warbaha.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: My favorite.
1: Di antara zikir pagi dan zikir petang adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma asbahtu ghadatan qad illa astaghfartu Allah fiha 100 marrah." Tidaklah aku di pagi hari kecuali aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Ada hadis umum Rasulullah SAW mengatakan, ya, ini saya sungguhnya saya beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali, dalam riwayat setiap hari 100 kali, ya. Dalam hadis yang lain, ini menjadi zikir pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita disunahkan untuk beristighfar tatkala di pagi hari 100 kali. Dan sigoh-sigoh istighfar di antaranya yang paling minimal astaghfirullah. Astaghfirullah. Di antaranya astaghfirullah wa atubu ilaihi. Datang juga dari Nabi Rasulullah SAW beristighfar dengan apa? Astaghfirullah tubi ilaih. Boleh kita ulang 100 kali. Astaghfirullah tubi ilaih. Astaghfirullah tubi ilaih. Astaghfirullah tubi ilaih. Di antaranya Rabbi gufirli wa tubu alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi gufirli wa tubu alayya innaka tawwabur rahim. Apa makna istighfar? Istighfar dalam bahasa Arab diambil dari wazan istaf'ala yang menunjukkan tolak, permohonan. Dan istaghfara itu adalah talabul maghfirah, mohon maghfirah. Dan al-maghfirah diambil dari kalimat mighfar. Mighfar itu adalah penutup kepala yang digunakan oleh seorang prajurit yang memiliki dua fungsi penutup kepala tersebut. Biasanya dari besi. Biasanya dari apa? Besi atau dari logam. Fungsinya untuk menutup kepala, sitr, menutup kepala. Dan yang kedua fungsinya untuk al-wiqayah, untuk mencegah kalau ada pedang yang mengenai kepalanya. Jadi dia memiliki dua fungsi. Fungsinya untuk menutup dan kedua untuk melindungi. Menutup dan untuk melindungi. Tidak semua penutup kepala dalam bahasa Arab namanya mighfar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Contoh, songkok. Songkok, ya, kolan suah, ini tidak dikatakan mighfar. Kenapa? Dia menutup tapi tidak melindungi. Ya. Kalau ada martelu ya, palu ya, benjol ya. Sama, di antaranya sorban, al-imamah. Al-imamah, sorban, juga dalam bahasa Arab tidak dinamakan mighfar. Kenapa? Fungsinya hanya menutup, namun tidak apa? Melindungi. Adapun al-mighfar, helm yang dipakai oleh prajurit itu memiliki dua fungsi, menutup dan melindungi. Maka tatkala kita mengatakan kepada Allah, astaghfirullahal azim, artinya kita mengatakan, ya Allah atlubu minkal maghfirah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau maghfirah. Maghfirah artinya menutup dan melindungi. Artinya, ya Allah, aibku ini tutuplah. Jangan kau buka di dunia, apalagi di akhirat. Kita minta agar aib kita, dosa kita ditutup di dunia dan ditutup di akhirat. Betapa banyak dosa kita lakukan, orang tidak tahu. Kita minta, ya Allah, tutuplah di dunia dan juga tutup di mana? Di akhirat. Yang kedua, kita minta perlindungan. Ya Allah, jangan sampai dosaku ini menimbulkan masalah di dunia maupun di akhirat. Karena dosa itu ada atharnya. Orang berdosa, maka akan menimbulkan athar. Terkadang ekonominya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terkena musibah. Terkadang musibah.

kali kan? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kalau kita ulangi 3 kali sudah 90, 9. Tinggal tambah 1 jadi berapa? 100. Ini untuk memperudah apa? Menghitung ya. Orang menghitung boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi terkadang salah hitung. Ini sudah berapa kali? Paham? Ada yang 33. Subhanallah. 33. Ya, tapi kadang-kadang bingung juga sudah berapa kali. Yang terakhir menghitung yang mudah tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi luas-luas jadi bolak-balik 33 ya. Di antara zikirnya ya, Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku. Wa tub alayya. Apa ini maksud dengan tub alayya? Tub alayya ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ya Allah, terimalah tobatku. Terimalah tobatku. Itu tub alayya, terimalah tobatku. Di antaranya, ya Allah, bimbinglah aku agar aku bertobat. Berilah ilham kepadaku agar aku apa? Bertobat. Karena sebagian orang bermaksiat dia tidak mau bertobat. Maka kita bilang Rabbi ghufirli wa tub alayya. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang bertobat. Bimbinglah aku agar bertobat. Atau makna yang kedua, ya Allah, terimalah tobatku. Ini di antara makna wa tub alayya. Ini contoh seorang tatkala beristighfar, maka dia menghadirkan maknanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kalau dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Apa maksudnya subhanallah wa bihamdihi? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, makna tasbih artinya usabbihullah, artinya unazzihullah. Aku mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tasbih secara bahasa artinya ab'ada, yaitu menjauhkan. Artinya menjauhkan secara bahasa. Antum bisa lihat dalam kitab Mu'jam Maqaisil Lughah karangan Ibnu Faris ya. Tasbih artinya ab'ada ib'ad, yaitu menjauhkan. Apa maksudnya? Yaitu menjauhkan hati dan pikiran dari persangkaan bahwasanya Allah memiliki kekurangan atau Allah memiliki keburukan atau Allah memiliki aib. Itu maksudnya tasbih. Makanya tatkala Allah membantah orang-orang musyrikin, Allah akhiri dengan subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka berbuat kesyirikan. Kenapa? Ada persangkaan buruk. Seperti mereka menduga Allah punya anak, maka Allah akhiri dengan subhanallah. Maksudnya Allah, Allah tidak punya anak. Seperti mereka menduga Allah letih, Allah capek, subhanallah, maha suci Allah. Allah mengatakan ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wassamawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya, sementara pada hari kiamat kelak wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah, wassamawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit berada dalam dilipat oleh tangan kanan Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka syirikan kepada Allah. Jadi tatkala kita mengatakan subhanallah bihamdi, kita melihat Allah maha suci, tidak punya kekurangan sedikit pun, tidak ada kezaliman sedikit pun, Allah maha adil. Terkandung dalam makna subhanallah itu menjauhkan hati dan pikiran dari persangkaan buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dari kekurangan, dari aib, dari keburukan, semuanya suci dari Allah. Allah terjauhkan dari itu semua. Wa bihamdihi disertai dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan pengagungan ya. Jadi at-tasbih mensucikan Allah dari segala keburukan dan kekurangan, melazimkan ta'zim, melazimkan pengagungan, apalagi disertai dengan wa bihamdihi, memuji Allah atas segala ya ketinggian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita puji Allah? Kita puji Allah dari karena dua perkara. Perkara pertama, karena sifat-sifat Allah yang maha tinggi, pantas untuk dipuji. Allah maha kuasa, Allah maha adil, Allah maha hikmah, Allah maha indah. Semuanya banyak sifat-sifat Allah yang sangat mulia, menyebabkan kita memuji orang ini. Memuji apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, karena betapa banyak nikmat yang kita rasakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita memuji orang karena dua hal. Terkadang kita puji orang tersebut meskipun orang tersebut tidak pernah baik sama kita, tapi kita bilang orang itu masya Allah tampannya, orang itu gagahnya, orang itu beraninya. Kenapa? Dia memiliki sifat-sifat yang mulia.
Terkadang kita puji orang, kenapa? Karena dia suka traktir kita makan bakso gratisan.

0: orang ini masya Allah, saya sering ditraktir gratis ya, sering dibantu, ya kita puji dia. Demikian tatkala kita memuji Allah juga dari dua sisi. Pertama dari sisi sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna, tidak ada kurangan sedikit pun. Yang kedua adalah karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiada henti-hentinya. Baik, lanjut apa sudah? Ya, sisanya baca sendiri nanti di bukunya ya. Ini sekedar contoh saja. Saya ingin motivasi antum tatkala berzikir hendaknya merenungkan kandungannya, sehingga tatkala berzikir benar-benar kita renungkan maknanya, kita hayati, dan manfaatnya insyaallah lebih afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Tidak ada salat saat makanan telah dihidangkan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan sebuah nasihat yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita menyinggung hukum fikih berkaitan hadis ini, perlu kita tahu bahwa hadis yang mulia ini di antara dalil yang menunjukkan salat adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena sebelum melakukan salat, syariat memerintahkan segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan salat hendaknya ditinggalkan terlebih dahulu. Seorang salat dalam keadaan lapar dan makanan sudah tersaji, tentu dia sangat sulit meraih khusyuk. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada hadis di atas, tak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, inti dan ruh salat adalah hadirnya hati. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi kehadiran hati saat salat sebelum seorang melakukan salatnya. Apa makna peniadaan di sini? Yaitu pada teks hadis, tak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Ada sejumlah penafsiran ulama terkait makna peniadaan pada hadis di atas. Madhab Zahiri mengambil kesimpulan, hadis ini menunjukkan tidak sahnya salat seorang dalam keadaan lapar dan makanan telah dihidangkan. Namun penafsiran yang tepat, wallahu a'lam, peniadaan salat pada hadis di atas bukan peniadaan keabsahan atau wujud, akan tetapi yang dimaksudkan adalah peniadaan kesempurnaan, artinya salatnya tidak sempurna. Inilah penafsiran mayoritas ulama. Sehingga salat saat makan sudah terhidang serta kondisi perut lapar, hukumnya adalah makruh, artinya sebatas mengurangi kesempurnaan, bukan tidak sah. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, hadis-hadis ini menunjukkan makruhnya melakukan salat saat makanan sudah terhidang sementara dia berkeinginan untuk menyantapnya, karena hal tersebut dapat menyibukkan hati dan dapat menghilangkan kekhusyuan salat. Syarah Sahih Muslim. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Munawi rahimahullah mengambil kesimpulan menarik. Hadis ini menunjukkan mengejar keutamaan hadirnya hati saat salat, yaitu khusyuk, lebih didahulukan daripada mengejar fadilah salat di awal waktu. Seandainya kita menemui masalah antara mengikuti salat jamaah atau makan atau buang hajat terlebih dahulu, maka dahulukan makan dan buang hajat, meski harus terluput dari salat berjamaah, karena dia memiliki uzur. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca sekalian. Wallahu a'lam bissawab.
2: Soal-jawab. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adakah doa yang harus dibaca orang tua apabila ada orang tua yang memiliki anak yang sudah dewasa ataupun sudah berkeluarga, akan tetapi belum memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Allah? Begitu sebaliknya, bagaimana bila ada anak yang memiliki orang tua yang masih kurang taat dalam menjalankan perintah Allah, apa doa yang harus dipanjatkan? Jazakallahu khairan.
3: Wallahu a'lam bissawab. Kepada ibu saudara penanya, saudari penanya, doa khusus untuk anak yang sudah menikah belum taat, saya enggak tahu. Akan tetapi bisa dibaca doa-doa umum. Ya, doa-doa yang bersifat umum yang meminta keturunan yang baik, yaitu doa yang tadi saya bacakan, Rabbi habli minas salihin, atau juga bisa dibaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini bisa dibaca doa itu. Kalau untuk orang tua, bisa dibaca doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintai tolong oleh Abu Hurairah. Oleh Abu Hurairah ketika beliau merasa sedih kenapa ibunya belum juga masuk Islam. Saat itu Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya. Maka kemudian Rasul SAW mendoakan dan mengucapkan Allahumma hdi umma Abi Hurairah, yang artinya ya Allah berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Nah, Anda anak yang punya orang tua mungkin belum terlalu taat kepada Allah, bisa menggunakan doa itu. Allahumma hdi, Allahumma hdi, ya Allah berilah petunjuk kepada siapa, sebutkan Allahumma hdi abi, ya bapakku, ummi, ibuku, ya. Kalau enggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah berilah hidayah kepada orang tuaku, ya Allah berilah hidayah kepada bapakku, berilah hidayah kepada ibuku. Tidak apa-apa insyaallah.
4: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Apa doa menghentikan ujian? Gak ada. Pak, ujian itu gak mungkin berhenti selama kita masih hidup, karena Allah sendiri yang mengabarkan begitu. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian dengan apa? Rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, buah-buahan, dan anak-anak. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, kata Allah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka yang sabar itu akan mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat, dan mereka mendapatkan hidayah. Lihat, Allah sudah mengabarkan dalam surat Al-Baqarah tadi bahwa kami pasti akan uji kalian dengan rasa takut. Bapak ketika gempa ketakutan enggak, Pak? Ujian. Rasa lapar. Alhamdulillah kan, Pak, enggak dikasih lapar-lapar. Cuma gempa doang. Jangan sampai lapar juga. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Alhamdulillah belum dikasih sama Allah yang itu. Baru dikasih gempa dan untuk menakut-nakuti kita. Lalu Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira orang yang sabar itu, Pak. Dan orang yang sabar ketika ditimpa musibah diberikan tiga perkara, Pak. Yang pertama, mereka dipuji oleh Allah. Yang kedua, diberikan rahmat oleh Allah. Yang ketiga, mereka diberikan hidayah. Masya Allah.
0: Mutiara nasihat.
3: Ada beberapa istilah ulama tentang rasa malu ini. Beberapa ulama mendefinisi malu menurut tinjauan istilah. Ada yang mengatakan bahwa malu itu adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang lantaran mengkhawatirkan aib dan celaan. Ada. Jadi orang malu karena dia berbuat sebuah kesalahan. Dosa itu kan mahaka fi sadrik wa karihta yatliha alaihin nas. Dosa itu kan yang membuat dadamu nyesek. Dan harusnya kamu berasa malu kalau orang lain tahu. Itu dosa. Ya. Makanya kalau orang punya rasa malu, itu kalau dia punya masa lalu, dia akan hilangkan penyebab malunya. Apa? Dengan minta maaf. Lalu yang memang salah, mempertahankan kesalahan yang ngapain? Mendingan selesai di dunia, akhirat lebih berat. Hei, para pencinta korupsi, harusnya Anda mengakui kesalahan sudah. Di dunia selesai. Kalau Anda bersembunyi, akhirat ini gak akan pernah bisa dikelabui. Hari di mana nanti semua yang bisa melindungimu di dunia tak ada manfaatnya. Bukankah Allah sudah katakan, di mana imanmu, di mana rasa malumu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kau terkecoh. Malam Kamis depan insyaallah ya, Ustaz Nazmi bakal kaji tentang surga dunia. Insyaallah. Ya, karena banyak orang nih yang terlena dengan surga dunia. Gara-gara di dunia banyak kemudahan sampai dia enggak punya malu. Dulu zaman susah, itu kalau sejadah bisa ngomong, dia ngomong. Tuh diinjek lagi. Itu gak bisa ngomong tuh sejadah. Tapi setelah sukses, warofa'na laka dzikrok, kuangkat masalah kamu karena zikirmu sama Allah. Ya Allah, kalau sejadah bisa ngomong, dia ngomong deh. Kapan diinjek lagi? Ibadahnya gak seperti dulu. Dia lupa kesuksesan dia ini ujian. Mana dia yang dulu? Dulu waktu belum jadi panitia kajian, diudak kajian semua, betul? Pas jadi panitia, astagfirullahaladzim. Innalillah. Ini kan berbahaya sekali. Dulu waktu belum jadi ustaz, kajian, belajar, udah jadi ustaz. Aduh, Allah juga paham, tad kalau anda gak belajar, masya Allah. Oh ya, gak bisa begitu. Cuma mungkin kamu setting waktu yang berbeda, tetap derajatmu terangkat karena belajarmu. Manusia terangkat derajat ini bukan pengen diangkat. Gak perlu, Allah yang ngangkat kita. Apalagi targetnya sebuah kebaikan. Sering Ustaz sampaikan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik adanya di sisi Allah. Semua yang kamu inginkan yang baik itu di sisi Allah. Kamu gak mungkin dapatkan itu kecuali mentaati Allah. Maka sampai kapanpun, kalau itu sebuah kebaikan, wallahi, taati Allah, kebaikan akan datang. Saya pengen dapat jodoh nih, Ustaz. Kondangan duduk di depan mulu begitu. Ya, ya gak gitu kali, ya. Gak perlu. Saya pengen anak saya buru-buru laku, Ustaz. Mama bawa anaknya mulu kemana-mana. Disuruh mulu biar lewat-lewat gitu loh. Jangan. Punya jodoh, berumah tangga itu mulia. Itu adanya di mana? Di sisi Allah. Dan tidak ada yang di sisi Allah yang kau dapatkan kecuali kau taati Allah. Iya, kecuali kalau sifatnya buruk, aib, jangan berulang. Orang yang punya iman malu, bukan bangga dengan dosa. Kalau sekarang enggak, acara TV, infotainment dan lain sebagainya, Allahu Akbar. Bahkan aib gurunya pun disebar di sosmed, sehingga siapapun bisa ngelihat. Nanti kalau orang yang ngelihat berkomentar marah, Allahu Akbar. Mana rasa malu kita, mana? Aib kok diumbar? Jangan. Maka dibilang al-haya minal iman. Malu itu kehidupan, lambang iman, dan malu bagian dari iman. Makanya Allah akan titipkan jutaan kemuliaan buat orang-orang yang punya rasa malu. Hati-hati nih, ya, istilah malu ini al-haya, asal kata hayyun, malu, kehidupan. Makanya orang tuh kalau punya malu, tampak kehidupan di wajahnya. Orang kalau udah gak punya rasa malu, namanya waqoha. Waqoha banget nih orangnya. Kagak punya rasa malu. Baru kemarin bikin kesel orang, orang masih pegel di hatinya. Dia kayak gak punya dosa. Subhanallah. Wah, ini waqoha. Iya, tapi kalau orang punya rasa malu, dari awal ketemu sampai akhir ketemu dan ketemu lagi, mukodimanya itu minta maafnya jelas sekali. Dia gak pernah tahu siapa sih yang kesinggung, siapa sih yang sakit hati, tapi dia kritisi. Itulah hakikat iman. Yang kedua, kata ulama, malu itu akhlak. Bahkan dikatakan walibasu taqwa dalika khair. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 26, walibasu taqwa dalika khair. Dan pakaian takwa, malu itu dibilang pakaian takwa. Orang-orang kalau yang namanya beriman, segala ibadah yang dia lakukan kan ujungnya satu, apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga kalau dikatakan malu pakaian takwa itu betul, kan malu kaitannya dengan iman. Orang yang imannya bagus beribadah dengan benar karena malu. Ya ayyuhal insan, Allah sudah puji al-insan loh, itu pujian. Kita enggak paham bahasa Arab aja. Kalau kita paham kalimat ya ayyuhal insan, bangga kita. Karena yang Allah panggil al-insan, bukan insanun. Ya ayuhal insan, hei manusia, yang jelas kemanusiaannya, yang tercipta dengan sempurna, yang tak Allah zolimi dalam penciptaannya. Allah sindir dia, ma gorroka bi rabbikal karim, ma gorroka bi rabbikal karim. Apa sih yang membuat kamu ini enggan beribadah sama Allah? Tidak cukupkah Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak? Dalam bentuk apapun kau dicipta oleh Allah, baik, sempurna sudah. Wahai anak, apa yang membuat engkau tidak berbakti sama orang tuamu? Ya habis mama begini, papa begini. Kau tercipta bukan menjadi hakim untuk mereka. Tugasmu hanya berbakti. Ya Allah Ustaz, masa lalu yang kelam Ustaz, bagaimana kami bertobat? Besok kita bikin Vin di Trans Studio Bandung malam Jumat insya Allah pada maghrib. Ya, kutunggu maafmu ibu. Kutunggu maafmu ibu. Karena banyak masa lalu kita yang buruk. Sekarang kita sudah belajar. Ya Allah, ini ayat bikin getar jiwa. Ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa sih yang bikin kamu enggan sama Allah? Nabi pun mengatakan la ta'tazu fid du'a. Kamu jangan sampai jadi orang yang lemah untuk memohon kepada Tuhanmu. Kamu tuh makhluk yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang pasti berbuat dosa. Kau tak pernah merengek. Tinggal baca zikir pagi petang seberapa susahnya. Beristighfar 100 kali minimal di pagi hari dan sore hari. Kalau kau cinta dengan seseorang, bukan kau sebarkan aibnya, timbulkan rasa malumu untuk menutupinya. Tidak cukupkah kemarin kita datang takziah ketika orang tua sahabat kita, ketika orang tua kita sendiri, ketika kita bicara di hadapan jamaah yang siap menyolati dengan soft ganjilnya sambil berkata di dekat kurung batang buat membawa si mayit, wahai yang hadir, di hadapan kalian terbujur kaku sosok manusia, orang tua kami, sahabat kalian, teman-teman kalian, orang tua kalian. Dulu mungkin ketika dia hidup, banyak janji indah dan manis yang pernah dia lontarkan. Dia manusia, tempatnya salah dan dosa. Nabi mencontohkan kepada kita semua, tidak mau menyolatkan mayit yang masih punya hutang janji. Masya Allah. Kalau seandainya si mayit ini masih memiliki itu, kami keluarga yang ditinggalkan bertanggung jawab. Masya Allah. Bukan aib yang disebar, sudah selesai, tutup. Ketika mayit masuk ke lubang pun, tanah belum rata menutup lubang. Bukankah sunnah mengatakan kepada yang hadir, wal hadirun, istaghfiru liahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu lana yus'al. Duhai yang hadir, mohonkan ampun buat saudaramu di lubang ini. Tanah belum rata menutup lubang. Dan mohonkan ampun kepada Allah, mintakan kementapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Fa innahu lana yus'al, dia sedang ditanya. Masya Allah. Kalau kita tidak bisa seperti ini, hilang iman, hilang malu. Maka ulama mengatakan ini akhlak. Malu ini akhlak. Dan kita tahu, bukankah dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi pernah bersabda mengatakan, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini perpaduan antara malu dan iman. Wallahi, demi Allah, jiwa yang paling mulia suku di atas dunia ini suku Arab, bangsa Arab. Cuma sayangnya mereka terjebak dalam kekufuran, sehingga karakter jiwa mereka yang mulia bercampur dengan sifat jahiliyah. Tapi demi Allah, dulu seorang sahabat pernah berperang melawan orang kafir. ketika musuhnya lari dan dikejar. Sahabat ini bernama Abu Musa Al-As'ari. Ketika dia diutus sama Nabi ke sebuah tempat, maka salah seorang musuhnya itu lari, dikejar sama Abu Musa Al-As'ari. Nah, ketika mau tertangkap, dia lari lagi. Abu Musa cukup berkata, "Bukankah engkau bangsa Arab yang memiliki rasa malu?" Itu musuh balik. "Iya, ini Arab, saya punya rasa malu." Belakangan ini fitnah disebar di masyarakat supaya kita benci bangsa Arab. Emang yang bawa Islam ke Indonesia orang mana? Tartar. Orang Arab. Antum hujat Arab, Allah yang paling percaya meletakkan Ka'bah dan Nabawi di Arab, betul? Ayo jaga nama baik Arab sampai kapanpun juga. Harus. Sehingga kalau ada nanti yang merusak ya kemuliaan bangsa ini, ya kita bela. Sama seperti kita membela nama Nabi Muhammad ketika ada orang yang melecehkannya. Harus. Ini iman. Jadi jangan cuma dipelajari saja, buktikan. Itu orang langsung kembali. Dan kata Abu Musa Al-As'ari, "Aku bermain pedang dengannya, ku tebas lehernya." Jadi gampang. Jadi artinya dia orang jahiliyah, musuh Islam. Cuma tetap orang Arab tuh punya harga diri. Kalau dibilang kamu Arab, kamu enggak punya malu, lari dari kenyataan. Balik. Dan malu itu sifat dasar manusia. Bukankah ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, dilepas dari badannya semua pakaian surga, tampaklah kemaluannya. Maka keduanya menutupi kemaluannya dengan daun-daunan. Masya Allah. Ketika dijabarkan dalam tafsir bahwa Adam berlari karena malu, tersangkutlah daun-daun di badan dia dengan batang-batang surga. Allah berfirman kepada Adam, "Bukankah kau makhluk yang tercipta dengan kesempurnaan? Jangan pernah lari, karena itu malu yang kau lari dariku adalah salah." Adam pun mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ini pelajaran buat kita. Kita akan bahas masa malu ini, bahwa sesungguhnya Allah ingatkan Adam, "Jangan pernah lari dariku," kata Allah. "Kesalahan yang kau perbuat di masa lalumu, yang kau butuhkan tobat dariku, bukan lari dari kenyataan." Ini banyak orang yang berbuat dosa sehingga makin berbuat dosa. Alasannya, "Udah deh, kayaknya gak enak saat minta ampun mulu sama Allah." Justru taubatan nasuha didapat dengan proses. Sekarang saya kalah sama setan, besok harus menang. Terus dia perjuangkan. Belum kuat, tergoda lagi, dia bangkit, dia lawan lagi. Hidup ini perjuangan sampai dia mendapatkan taubatan nasuha. Kalau urusannya sama Allah, gak ada rasa malu. Kapanpun kau berbuat dosa, langsung minta ampun. Karena sifat manusia, an-nasu makanusya wal khata, manusia tempatnya salah dan dosa. Dan gak usah khawatir, kalau orang punya rasa malu, malu diletakkan dimanapun baik. Karena merupakan bagian dari akhlak, dan simbol akhlak manusia adalah rasa malu. Bahkan kalau malu ada di anak kecil, lambang kecerdasan. Malu ada di perempuan, Allah memberikan kemuliaan buatnya. Nah, buat kita orang laki ini, ya gak perlu rasa tersipu malu kita pilihi. Tapi rasa malu ya penting. Malulah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harus. Ada perempuan berbuat baik sama kamu, berikan 1 juta kebaikan sama dia. Kenapa? Antum rijal, Sof. Dikasih hadiah, cari hadiah yang lebih buat dia. Dia butuh kamu, berikan 1 juta kebutuhan untuknya. Laki-laki. Tapi kalau dia sudah tidak butuh sama kamu, kamu juga jangan merengek. "Maafkan saya yang..." Ya, Jones. Pertontonkan ketidakbutuhan, masih banyak yang lain kok, Masya Allah. Laki merengek. WhatsApp-nya lambang emot nangis. Why? Why? Gimana mau jihad, Masya Allah. Jonesa, cari Jones yang greget gitu loh. Jangan yang dikit-dikit curhat, gak beres ya. Jangan. Jadi yang laki, yang betul-betul laki-laki, rijal gitu loh. Pokoknya orang laki itu jangan kalah sama burung. Malu setan. Kalau pagi enggak keluar rumah, balik sore, burung aja terbang kemudian balik. Ini terbang enggak balik-balik, gitu ya. Harus ada efeknya. Jadi malu itu membuat kita sempurna. Ya, ini banyak bahasan malu ini banyak banget nih. Nanti kita akan bahas yang banyak nanti insyaallah waktunya ya.
0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis 1143. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah secara ringkas dan Al-Hakim, demikian pula Imam Ahmad dan Ibn Sa'ad, dari jalan Haris bin Uthman, ia berkata, haddathana Abdurrahman bin Maisarah dari Jubair bin Nufair dari Busar bin Jahash Al-Qurashi. Ia berkata, yaqulullah, tala Rasulullah SAW hadil ayah. Rasulullah SAW membaca ayat ini. Yaitallah bafiman, fama lilladina kafaru qibalaka muhti'in, anil yamini wa anil shimali izin, ayatma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Tsumma bazaqa Rasulullah SAW ala kaffihi, kemudian Rasulullah meludah ke telapak tangannya. Faqal, lalu beliau bersabda, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kudsi namanya ya, ya ibn Adam, anna tu'jizuni waqad khalaqtuka min mithli hadhi. Hai anak Adam, bagaimana engkau akan membuat aku lemah sementara aku telah menciptakan engkau dari seperti ini, seperti ludah ini. Rasulullah kan meludah ke mana? Ke telapak tangannya. Hatta idza sawaituka wa addaltuka masyaita baina baburdataini walil ardi minka wa idyan syaqwa fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagat ataraqiya qulta atasaddaq wa anna awanu sadaqah. Ya, sehingga ketika aku telah menciptakan kamu secara sempurna, kamu pun kemudian berjalan ya di antara dua burdah, sementara bumi itu akan mengadu nanti pada hari kiamat. Kamu mengumpulkan harta dan kamu pun pelit, sehingga ketika nyawa kamu telah sampai ke kerongkongan, baru kamu berkata, saya akan sedekah, sementara itu bukan waktunya sedekah lagi. Iya. Syekh Al-Bani berkata, Al-Hakim berkata, sahihul isnad, dan disetujui Imam Adz-Dzahabi. Dan Abu Siri berkata dalam zawaidnya, sanadnya sahih. Dan memang kata beliau, hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhul Islam azakumullah wa iyakum, itu perintah segera beramal sebelum kematian datang. Kewajiban kita akhi, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beramal. Iya, jangan berkata ah nanti. Kalau antum berkata nanti terus sampai kapan? Seringkali kata nanti itu mencegah seseorang dari kebaikan. Afi, mau baca buku nanti, mau datang ke pengajian nanti. Bahkan ada sebagian orang ya mengatakan begini, ya mumpung masih muda lah, ya nikmat-nikmatan dulu, nanti taubatnya umur 40 tahunan. Ya. Alasannya kamu kenapa? Ya, biasanya kalau orang udah pernah merasain maksiat, taubatnya itu lebih nasuha katanya. Beda dengan orang yang enggak pernah merasakan maksiat. Nanti dia pengen nyobain. Maksiat itu kayak gimana sih? La ilaha illallah. Ini syubhat syaitaniyah, Pak. Benar, Pak, ada yang ngomong begitu. Ya. Maka kita katakan kepada dia, kamu yakin umur kamu sampai 40 tahun? Dari mana dan siapa yang menjamin kamu bahwa umur kamu itu akan panjang? Lihat berapa banyak orang yang umur 20 tahun sudah meninggal dunia, tabrak motor, tabrak mobil, kelindes kereta dan yang lainnya. Yakin? Bagaimana kalau kamu berbuat maksiat ternyata malaikat maut mendatangi kamu? Siap kamu? Makanya dalam hadis ini dikatakan, maka lalu kamu kumpulkan uang, kamu pun pelit, sehingga ketika roh telah sampai ke kerongkongan, baru kamu berkata, saya mau sedekah. Sementara itu bukan waktunya untuk beramal lagi. Karena ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, Pak, amalan soleh sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat pun sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka sebelum itu segera kita taubat kepada Allah, segera kita banyak beramal saleh. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, kita sebagai hamba janganlah bersombong kepada Allah. Siapa kita? Iya. Allah berfirman, hai anak Adam, bagaimana kamu akan membuat aku lemah sementara aku sudah menciptakan kamu dari seperti ini, air mani yang hina, sehingga ketika aku telah menciptakan kamu dan membuat kamu apa telah menyempurnakan penciptaan kamu, tiba-tiba kamu sombong. Ya, padahal waktu kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan bayi, enggak tahu apa-apa, bisanya cuma nangis. Kemudian Allah menciptakan kasih sayang kepada orang tua kita. Kemudian setelah besar, apa yang terjadi? Fa idza huwa khasimun mubin, kata Allah. Ternyata ia menjadi orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bahkan sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata begini, malaikat itu enggak punya pendirian. Loh, kenapa? Ya, karena malaikat itu kerjaannya cuma menaati Allah aja. Tuh lihat dong iblis. Iblis itu berani untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sombong sekali, ya. Padahal Allah menciptakan manusia ini dari sair pati, air mani yang lemah, lemah. Ya. Allah kasih berbagai macam kenikmatan. Setelah gedenya sombongnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina Allah lagi, menghina syariat Allah lagi. Iya. Fala haula wala quwata illa billah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bumi, ya, dia apa, mengadu kepada Allah tentang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Mengadu kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, walil ardi minka wa'id, dan bumi itu mengadu dari engkau. Iya, mengadu. Dan kelak pada hari kiamat bumi akan bersaksi, ya, terhadap semua orang-orang yang berbuat maksiat yang berada di atasnya itu. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum.

hukum berangan-angan. Tidak semua angan-angan dilarang dalam Islam. Bahkan jika itu bentuknya kebaikan, kita dianjurkan untuk berangan-angan untuk mendapatkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sejatinya dia sedang meminta Rabb-nya Azza wa Jalla."

0: angan-angan untuk memiliki sesuatu agar bisa beramal soleh. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang. Orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia gunakan harta itu untuk membela kebenaran. Yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu dia memutuskan perkara berdasarkan ilmu agamanya dan dia mengajarkannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Macam-macam angan. Para ulama menyimpulkan bahwa angan-angan ada tiga macam. Satu, angan-angan yang mubah. Seperti berangan-angan memiliki kekayaan, namun tanpa ada keinginan untuk beramal, hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Dua, angan-angan yang dianjurkan. Seperti berangan-angan hafal Al-Quran, atau memiliki ilmu agama agar bisa berdakwah, atau memiliki kekayaan agar bisa memberi manfaat bagi kaum muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, yang artinya, tidak seorang pun yang masuk surga, namun dia suka untuk kembali ke dunia, padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang, lalu terbunuh hingga 10 kali, karena dia melihat keistimewaan karomah mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah memberikan pahala untuk orang yang memiliki harapan kebaikan, namun tidak tercapai. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid, meskipun nantinya dia akan mati di ranjang. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berdoa meminta mati syahid dan anjuran memiliki niat yang baik. Syarah Sahih Muslim. 3. Angan-angan yang dilarang. Seperti angan-angan yang mustahil, di antara yang Allah singgung dalam Al-Quran adalah angan-angan wanita untuk menjadi lelaki, agar bisa mendapat jatah warisan yang lebih banyak atau mendapat kelebihan yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Quran Surat An-Nisa, ayat 32. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.

0: Ramuan Herbal.
1: Assalamualaikum Sensei.
2: Waalaikumsalam.
1: Keluhan dada sebelah kiri saya nyeri. Perut kanan kadang suka nyeri. Kalau masuk angin perut melilit. Kalau BAB dan buang angin ada ambeien. Apa obat herbalnya Sensei? Bisa kalau khairan.
2: Sebenarnya tadi juga sudah kita sebutkan tentang gangguan perut yang berkenaan dengan yang disebutkan tadi. Ya, kita juga tadi sudah membicarakan tentang gangguan perut dikarenakan pencernaan yang kurang baik, terkadang apa ada ambeiennya pula ya. Maka bisa digunakan. Adapun buahnya efektif, bisa menggunakan jus lobak, kemudian anggur, kemudian minum teh, tapi apa tidak pakai gula ya. Kemudian boleh juga jus tomat ya digunakan, dan sayur yang efektif adalah diantaranya adalah busiam, ada kangkung, ada bayam, ada daun katuk ya. Dan kalau tidak digunakan obat, maka bisa menggunakan daun kangkung satu genggam, kemudian direbus sampai mendidih airnya, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore, airnya digunakan, daunnya boleh dimakan ya, daunnya boleh dimakan ya. Atau bisa juga digunakan dibikin sayur bening, dibikin sayur bening sehingga airnya dimakan, diminum, kemudian kangkungnya dimakan. Ini juga efektif digunakan untuk wasir dan ambeiennya, satu. Kemudian kedua, bisa juga menggunakan lidah buaya. Kalau memang sudah keluar, bisa dioleskan menggunakan lidah buaya bagian luarnya, atau juga bisa menggunakan minyak zaitun. Malam hari satu sendok makan minyak zaitun, ini juga masih termasuk kategori makanan. Ini mudah-mudahan mengangkat penyakitnya.

0: dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon ampun untuk diri sendiri, orang tua, dan kaum mukminin. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hari hisab atau hari kiamat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 41.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis yang dikutip Imam Bukhari dari jalan Al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Qal, ia berkata, haddatsani Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in, bahkan seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, akhadha Rasulullah SAW bimankibai. Rasulullah SAW memegang dua pundakku. Faqal, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah atau hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Ya abiru sabil, artinya orang yang sedang safar. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan Sufyan Al-Thawri, dari Abu Muawiyah, dari Laits, dari Mujahid. Demikian pula Ibnu Adi meriwayatkan, ya. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam hadis tersebut dengan tambahan, wa kana Ibnu Umar yaqul, dan adalah Ibnu Umar berkata, Iza amsaita fala tantadhir as-sabah. Apabila kamu berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradhik. Ambillah waktu sehatmu, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Min hayatika limautik, dan gunakan waktu hidupmu sebelum kematianmu. Dan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, yang pertama yaitu agar kita hidup di dunia ini seperti orang yang asing yang sedang mengembara di tanah, di negeri orang, atau kita sedang safar. Kalau kita sedang berjalan safar, saya yakin kita ingin segera cepat sampai, Pak. Kita tidak ingin lama-lama di perjalanan. Kita ingin segera ya sampai ke negeri tujuan. Demikian pula kalau antum misalnya lagi pergi ke suatu negara untuk keperluan, baik itu mungkin dikirim sama perusahaan atau karena ada keperluan bisnis, ana yakin setelah selesai keperluan pulang kita. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia, akhi, tidak akan lama. Dunia bukan negeri kekekalan. Kesenangan dunia pasti diwarnai dengan kesusahan. Demikian pula ya akhul Islam azakumullah, itulah kehidupan dunia, tak lepas dari cobaan dan ujian. Halalnya hisab, haramnya azab. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita tentang hakikat dunia dalam Al-Qur'an. Allah berfirman misalnya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah ya bahwasanya kehidupan dunia itu apa? La'ibun, permainan. Wa lahun, senda gurau. Watakathurun fil amwal, berlomba-lomba memperbanyak harta. Ya, demikian pula memperbanyak anak. Allah juga berfirman, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka akhwat Islam, kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa hidup di dunia tak akan lama. Kita akan segera kembali kepada Allah. Yang kita pikirkan adalah apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat tersebut. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Tapi ambillah dunia yang kita perlukan. Ambillah dunia untuk menuju, wasilah menuju kehidupan akhirat. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka inilah kata Rasulullah SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil." Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu gharib. Gharib itu orang asing yang sedang mengembara di negeri orang. Aw 'abir as-sabil atau orang yang sedang bersafar di perjalanan. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam, kita ambil faedah, yaitu hendaknya kita berusaha untuk menggunakan kesempatan waktu dan jangan menunggu waktu nanti, jangan. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di waktu sore, jangan waktu tunggu pagi, jangan tunggu waktu pagi. Dan kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunda-tunda sampai waktu sore, jangan. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah taswif. Apa taswif? Taswif itu artinya nanti, nanti, nanti. Kita seringkali tertipu oleh kata nanti itu. Mau menuntut ilmu, nanti. Mau baca buku, nanti. Besok juga masih ada waktu luang. Mau bertaubat, nanti. Saya kan masih muda, nanti kalau udah tua baru taubat. Sehingga akhirnya kata nanti itu sering kali menghentikan langkah seorang hamba dalam kebaikan. Maka apa hubungannya penafsiran Ibnu Umar dengan hadis tadi? Sangat berkaitan erat. Karena Rasulullah mengatakan, hiduplah kamu di dunia seperti apa? Orang asing atau orang yang bersafar. Karena orang yang sedang safar, orang yang sedang mengembara, dia akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri ya sebelum kematiannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya supaya selesai tugas saya dengan bagus, saya cepat pulang ke rumah. Biasanya antum kalau lagi dikasih tugas di luar itu enggak ada istilah nanti. Antum pasti akan lakukan ya secepat mungkin supaya cepat selesai dan pulang ke rumah. Itu biasanya sifat orang seperti itu ya, akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Demikian pula kita hidup di dunia. Siapa yang menjamin bahwa besok itu ajal kita masih ada? Siapa yang menjamin bahwa nanti sore ajal kita masih ada? Kalau sekarang ada kita ada kesempatan untuk bertaubat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berbuat kebaikan, kemudian antum katakan nanti saja besok sore atau nanti sore atau nanti siang, bisa kita jamin ajal kita sampai sana? Tidak bisa kita jamin, Pak. Bisa kita jamin kalau nanti siang kita masih sehat? Belum tentu. Mungkin nanti siang kita sakit tiba-tiba, atau kita terkena penyakit atau yang lainnya, sehingga kita tidak bisa berbuat kebaikan. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ya kuat taswif, jauhi oleh kamu berkata nanti. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik." Sebab kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok masih ada, kamu bisa seperti hari ini. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesali hari ini. Makanya akhi azakumullah, ya, seorang muslim, seorang mukmin berusaha. Ada waktu untuk bertaubat, segera taubat. Ada waktu untuk istighfar, segera istighfar. Ada waktu untuk menuntut ilmu, segera menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kata nanti. Menuntut ilmu itu paling tabu, Pak, untuk berkata nanti. Dalam hal-hal kebaikan tentunya, akhwal Islam, azakumullah yakum.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Soal jawab.
5: Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya punya teman yang telah menyewa kendaraan. Qadarullah dia dapat musibah tabrakan oleh pihak rentcar, diminta untuk perbaiki di dealer resmi. Setelah disepakati di kemudian hari, karena pihak dealer mengatakan waktu perbaikan lebih dari 1 bulan, maka pihak rental menuntut teman saya lagi untuk membayar sewa yang 1 bulan sementara mobil tersebut berada di dealer, dan pihak rentcar tetap mengancam. Bagaimana jawaban Ustaz? Ini adalah bentuk kezaliman. Kalau terjadi kecelakaan, maka perlu ditinjau kecelakaannya itu karena keteledoran, berjalan melebihi batas kewajaran, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak hati-hati, tidak waspada mengendari sambil menggunakan telepon atau yang lain, mengendari sambil ngantuk. Maka kalau seperti itu adalah tanggung jawab penyewa, karena berarti kesalahan dia tidak berhati-hati. Namun kalau tidak sengaja ditabrak atau sudah sewajarnya, namun ada pengendara lain yang lepas kontrol sehingga tidak bisa dihindari, maka seperti ini bukan kesalahan penyewa, karena ini harus ditanggung oleh pihak rental. Kecuali kalau dalam klausul akad sewa menyewanya disebutkan bahwa kecelakaan sengaja atau tidak sengaja ditanggung oleh penyewa. Ini poin pertama. Kemudian kedua, meminta ganti rugi selama kendaraan diperbaiki di dealer, ini juga bentuk kezaliman, karena kendaraan tersebut tidak dipakai dan biaya perbaikan sudah ditanggung oleh penyewa. Tentu ini adalah perbuatan yang zalim, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Karenanya dalam hal ini peringatan dari saya, kalau mau mengadakan akad apa saja, sewa menyewa rumah, kendaraan yang lain, lihatlah klausul kesepakatannya apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, tuangkanlah hitam di atas putih. Kalau tidak tahu, tanyakan, sehingga di kemudian hari ketika terjadi masalah ada pedoman untuk kita jadikan rujukan ketika terjadi silang pendapat. Allah Ta'ala alam.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 1166. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushil Athar, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibnu Sa'ad, Al-Hakim, dari jalan Al-Mas'udi, ia berkata, haddatsani Ma'bad Ibnu Khalid dari Abdullah bin Yasar dari Qutailah, ya bintu Saifi Al-Juhaniyah, ia berkata, atahabru min al-ahbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang pendeta ya Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tusyrikun. Hai Muhammad, sebaik-baiknya kaum itu kamu kalau bukan karena kamu berbuat syirik. Qala subhanallah wa madzak. Kata Rasulullah, maha suci Allah, apa itu? Kata orang Yahudi ini, taquluna idza halaftum wal ka'bah, kalian kalau bersumpah mengucapkan wal ka'bah, demi ka'bah. Iya, maka Rasulullah fa'amhala Rasulullah syai'an, lalu Rasulullah SAW pun diam sebentar. Kemudian beliau bersabda, innahu qad qal, faman halafa fal yahlif bi rabbil ka'bah. Sungguh memang ada orang yang pernah mengucapkan itu. Maka siapa saja yang ingin bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan Rabbul Ka'bah, bukan bersumpah dengan Ka'bah. Qal, lalu pendeta Yahudi ini berkata lagi, ya Muhammad, ni'mal qawm antum laula annakum taj'aluna lillahi nidda. Hey Muhammad, sebaik-baiknya kaum itu kamu kalau bukan karena kalian mengambil tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, subhanallah, apa itu? Kata Rasulullah, kata orang pendeta Yahudi ini, taquluna masya Allah wa syi'ta. Kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Qalat fa amhala Rasulullah syai'an, kemudian Rasulullah SAW pun diam sebentar. Lalu beliau bersabda, innahu qad qal. Sungguh memang ada yang mengucapkan itu. Faman qala masya Allah falyakul ma'aha thumma syi'ta. Maka siapa yang ingin mengucapkan masya Allah, hendaklah ia ucapkan thumma syi'ta, bukan wa, tapi pakai thumma. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya perawi-perawinya thiqat, kecuali Al-Mas'udi ini namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ia seorang perawi yang berubah hafalannya. Ia disebutkan oleh Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi dalam kitabnya Al-Iqtibat biman rumya bil ikhtilat. Sementara Al-Hakim berkata sanadnya ya sahih. Ya. Kata beliau ini aneh. Kenapa? Karena Al-Mas'udi ini disebutkan dalam kitab Ad-Du'afa bahwasanya ia termasuk orang-orang yang berubah hafarannya. Namun ia tidak sendirian. Ia dimutabaat oleh perawi lain. Itu diriwayatkan oleh Nasa'i dari jalan Mis'ar dari Ma'bad bin Khalid. Ya, sama dengannya dan ini sanadnya sahih. Ia disebutkan pula oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Ia dalam bahwasanya An-Nasa'i mensahihkannya dalam Kitabul Iman wan Nudzur. Sehingga hadis ini ya sahih. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang faham, yang tahu, orang punya ilmu sebetulnya, Pak. Mereka faham syirik, tahu. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kalian tuh sebaik-baiknya kaum kalau bukan karena kalian berbuat syirik." Apa itu? Kalian mengatakan demi Ka'bah. Berarti ini orang Yahudi punya ilmu tidak? Punya ilmu, tahu ini syirik. Ya. Makanya orang-orang Yahudi itu punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu, Pak. Sebaliknya orang Nasrani itu rajin beramal tapi tanpa ilmu. Maka kalau kita punya ilmu tapi kita tidak amalkan, kita berarti mirip orang Yahudi. Kalau kita rajin beramal tapi tanpa ilmu, berarti kita mirip siapa? Nasrani. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam yang kedua, bahwa kebenaran kita terima dari siapapun yang mengucapkannya. Siapa saja yang mengucapkan kebenaran kita terima, walaupun itu orang Yahudi. Lihat, ini orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati. Ya, tapi lihat bagaimana Rasulullah bersikap. Apakah hanya karena orang Yahudi yang menasihati kemudian Rasulullah SAW mencemooh, atau Rasulullah menolak, atau Rasulullah marah, atau Rasulullah tidak? Ya, ketika Rasulullah tahu memang ternyata sebagian sahabat ada yang melakukannya, Rasulullah langsung larang mereka. Ya, maka kebenaran itu kita terima, Pak, dari siapapun yang mengucapkannya. Hatta itu orang Yahudi, walaupun setan yang ngomong, selama itu benar kita terima. Namun ingat, bedakan antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu kita bersimpuh sama seseorang untuk mengambil dan mendulang ilmunya, maka enggak boleh kepada sembarangan orang, Pak. Makanya Rasulullah membedakan juga, ya. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari siapa? Al asagir. Siapa al asagir? Ada dua penafsiran. Abdullah bin Mubarak mengatakan al asagir itu ahlul bid'ah. Ya. Sedangkan Syekh Albani berpendapat al asagir juga maknanya orang yang dangkal ilmunya. Maka disebut dengan al asagir. Ya, di zaman sekarang ya beginilah, Pak. Banyak asogir yang kemudian jadi dai selebritis, ngomongnya ngaco lagi, Pak. katanya pemimpin boleh dari selain muslim. Ya. Ini jelas bertabrakan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' para ulama. Mudah gitu kiasnya sama pilot lagi. La ilaha illallah. Itulah keadaannya seperti ini, ya akhi, azakumullah wa iyakum. Itulah asagir, ya akhi. Ya. Maka, ya akhi, azakumullah wa iyakum. Menuntut ilmu tidak boleh kepada sembarangan orang. Menuntut ilmu itu kepada siapa? Kepada yang pertama, orang yang lurus akidah dan manhajnya. Ya. Sebagaimana hadisnya sudah saya sebutkan tadi, di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Al-asagir di antara maknanya adalah ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang pemikirannya, yang menyimpang akidahnya. Makanya Abdullah bin Umar berkata, "Dinaka, dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu." Agamamu jagalah, agamamu jagalah. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang kita ambil ilmu itu yang apa? Yang mumpuni keilmuannya, dia memang menguasai di bidangnya. Ya. Kalau kita belajar fikih, ya kita ambil dari orang yang betul-betul menguasai dalam masalah fikih. Kalau kita belajar hadis, ya kita ambil dari orang-orang yang betul-betul menguasai masalah hadis. Kalau kita mau belajar akidah, kita duduk dari orang yang apa? Ya, menguasai masalah akidah. Maka kita berusaha. Makanya Imam Nawawi berkata apa? La yambagi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatu. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah betul-betul mumpuni keilmuannya. Dia menguasai dalam bidangnya tersebut, ya akhul Islam. Kalau antum mau berobat mata, jangan ke dokter umum, Pak. Tapi ke dokter apa? Spesialis mata. Kalau antum berobat telinga, jangan ke dokter mata, Pak. Tapi ke dokter siapa? Spesialis THT, ya kan? Masing-masing spesialisnya ada. Demikian pula asatidah pun juga, ustad-ustad pun spesialisnya beda-beda, Pak. Ustad Anu, dia punya spesialis sebutnya di bidang hadis misalnya. Yang satu lagi spesialisnya masalah fikih. Yang satu lagi spesialisnya masalah tafsir. Ya. Yang satu lagi spesialisnya dalam masalah sejarah. Maka kita lihat, ambil dari sisi yang kuat, dari yang ilmunya itu dia kuat dalam masalah ini, kita ambil dari situnya. Iya. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyakum. Adapun menerima kebenaran, ya, menerima kebenaran, siapapun yang mengucapkan kebenaran selama kita tahu itu benar, terima. Ya, terima saja.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya, hadis yang nomor 1167. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Dia berkata, haddathana Affan qala haddathana Hammad qala akhbarana Thabit dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi ashaddin nasi kana bala'an fid dunya min ahlil jannah. Akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki yang paling susah dan menderita hidupnya di dunia. Ini orang hidupnya paling menderita, paling susah di dunia. Ya. Fayaqul sibghuh sibghatan fil jannah. Faisbagunahu fima fiha sibghah. Kemudian Allah berfirman, celupkan ia, ya, dengan sekali celupan dalam surga. Kemudian ia pun dicelupkan padanya dengan sekali celupan dalam surga. Fayaqulullah azza wa jal. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini, ini orang yang paling susah hidupnya di dunia dan paling menderita. Apa kata Allah, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qab au syai'an takrahu? Hai anak Adam, setelah kamu merasakan nikmatnya surga, kamu masih merasakan penderitaan? Kami masih menganggap adanya penderitaan pada dirimu? Lalu orang ini berkata, la wa izzatika, tidak demi kemuliaanmu ya Allah. Ma ra'aitu syai'an akrahu qat, aku tidak pernah melihat sesuatu yang aku tidak suka sedikit pun juga. Tsumma yu'tabi'an min nas kana fid dunya min ahlin nar. Kemudian dibawa orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan ia termasuk penduduk api neraka. Ini orang yang paling enak hidupnya di dunia. Lalu Allah berfirman, isbighuhu fiha sibghah. Celupkan ia ke dalam neraka jahanam sekali celupan. Kemudian dicelupkan, kemudian Allah berfirman, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Qurratu ainin qat? Pernahkah kamu melihat ya kenikmatan ya setelah kamu merasakan api neraka? Orang ini berkata, la wa izzatik, ma ra'aitu khairan qat wala qurrata ainin qat. Tidak demi kemuliaanmu ya Allah, tak pernah aku melihat kenikmatan sedikit pun juga. Kata Syekh Al-Albani, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan juga Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya, demikian pula Imam Ahmad ya, mengeluarkan pula dari jalan Yazid bin Harun. Ia berkata, akhbarana Hamad bin Salamah. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Yang pertama, bolehnya bersumpah dengan menggunakan salah satu dari sifat Allah. Bolehnya bersumpah dengan menggunakan salah satu dari sifat Allah. Kenapa? Karena orang ini mengucapkan apa? La wa izzatika, tidak demi izzahmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah. Berarti kalau kita bersumpah dengan sifat Allah boleh. Kita mengatakan demi rahmat Allah. Ya, kita katakan demi ilmu Allah. Ya, kita katakan demi kemuliaan Allah. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Karena itu termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya juga menunjukkan yang kedua ya akhi, bahwa kenikmatan surga ya sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan kenikmatan dunia, maka kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Ya. Demikian pula penderitaan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan api neraka.
3: Taukah Anda?
4: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pelayan kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketika di Madinah itu ada bocah kecil yang membantu Nabi, yang melayani Nabi, yang kemana-mana bareng Nabi. Bocah kecil ini selalu ya menemani Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, ya mengambilkan air wudhunya Nabi, kemana-mana selalu menyertai Nabi. Namanya Anas bin Malik, ya pelayan kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qal, Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Wa yu'jibuni al-fa'al, kata Nabi, dan aku dan membuatku kagum al-fa'al. Ya, dan al-fa'al membuat aku kagum. Para sahabat bertanya, "Wa mal fa'al?" Apa itu fa'al ya Rasulullah? Fa'al adalah kalimatun thayyibatun. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mengandung optimisme. Ucapan-ucapan yang mengandung semangat, optimisme. Nah, itu namanya kalimat thayyibah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih. Jadi ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, la adwa wa la tiarota, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Wa yujibunil fa'al, kata Nabi, aku terkagum-kagum dengan al-fa'al,

0: itu ada. Ya, tetapi menular bukan dengan sendirinya, tetap dengan izin Allah. Maka ada hadis lain yang berbunyi, firra minal majdhumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit judam, seperti lepra begitu, wallahu alam. Ya, larilah dari orang yang kena penyakit judam seperti kamu lari dari singa. Berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa ada penyakit yang bisa menular. Tetapi ini menular bukan dengan zatnya, tapi karena tetap atas izin Allah. Sehingga di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Tapi ada hadis yang lain mengatakan larilah kamu dari penyakit judam seperti kamu lari dari singa. Sehingga ada dua hadis yang satu menunjukkan seakan-akan tidak ada penyakit menular, tapi hadis yang satunya seakan-akan mendukung ada penyakit yang menular. Maka para ulama mengkompromikan hadis ini, ya, bahwa yang dimaksud tidak ada penyakit menular itu adalah keyakinan masyarakat jahiliyah dahulu bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Itu yang ditiadakan oleh Nabi, yang diingkari Nabi. Tapi sejatinya Nabi ngakui ada penyakit yang bisa menular, tetapi itu atas seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan firra minal majdhumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena judam atau ya majdhum seperti larinya kamu dari singa. Berarti kita disuruh mencari sebab. Ya, sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i dengan berlindung dari penyakit judam, dari penyakit menular, tapi juga harus kita melakukan sebab qadari, yaitu dengan menjauhi orang-orang yang positif kena penyakit menular, penyakit wabah begitu ya. Jadi ini tidak bertentangan. Yang diingkari adalah penyakit menular menurut kaum jahiliyah yang mereka pindah dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu kesimpulannya. Artinya di sini kita tetap harus waspada. Kita harus mencari menempuh dua jalan, menempuh dua cara. Cara syar'i dengan berdoa, ya, dengan minta pertolongan Allah, dengan memperbanyak sholat malam, minta perlindungan. Harus juga melaksanakan sebab tobi'i, sebab qadari, dengan menjauhi keramaian, tidak mendekat kepada orang-orang yang terinfeksi, tidak mendekat ke orang-orang yang positif, secara positif, ya, dia terkena virus tertentu atau wabah tertentu. Nah, itu jadi harus dua-duanya kita raih. Ya, kita tawakal, bergantung sama Allah, tapi kita juga harus berusaha dengan sebab-sebab, ya, sebab-sebab alami, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab tabii. Itu yang harus kita lakukan. Itu pelajaran pertama tentang penyakit menular.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil. Yang rusak itu akal kita. Rasa-rasanya bertentangan lah. Tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana Anda mengatakan tidak masuk akal? Kan tidak masuk akal. Apa saja semua masalah dunia ini masuk akal. Cuma ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk akal, itu yang jadi masalah. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat, lalu berpikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya. Bukan mengotak-ngatik. Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang. Kenapa? Karena orang Islam menerima syariat, lalu mereka berpikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan yaki. Kenapa antum tak

0: rokok saja begitu langsung antum sholat. Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan, kembali pada akal. Lihat, akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Ada pohon besar, ikhwan. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapa, ya. Di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapa. Kira-kira mana yang gila antara dua ni? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar. Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya. Nunjukkan dia tak punya otak. Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat. Lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat. Bukan untuk mengotak-ngatik, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Sekarang ada di depan kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan ini. Kalau dia tidak sanggup kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa pikirkan gimana bentuk ini, lalu tak bisa. Tunduk kepada syariat.
1: Tanya jawab.
2: Kalau misalnya saya qobliyah duhur, terus terdengar iqamah di masjid.
3: Apa dilaksanakan atau dihentikan gitu ya?
2: Diberhentikan atau tetap dilanjutkan?
3: Ya, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya, Bu Novel. Ya.
2: Sama.
3: Baik, kepada Ustaz kami persilakan, silakan Ustaz.
4: Manfaat sekali dari Ibu yang ada di balik papan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya. Ketika ibu melaksanakan sholat atau seorang perempuan melaksanakan sholat sunnah di rumah, dan ingat sholat sunnah qabliyah itu bukan untuk perempuan saja dilaksanakan di rumah, laki-laki pun lebih utama dilaksanakan di rumah, karena semua sholat sunnah ya itu lebih utama dilaksanakan di rumah, yang wajib saja kecuali yang wajib, yang sholat lima waktu yang wajib dilaksanakan oleh laki-laki di masjid. Nah, ya. Adapun sholat sunnah qabliyah itu lebih utama dilaksanakan di rumah, kemudian baru dia ke masjid melaksanakan sholat yang wajib. Nah sekarang bagi seorang perempuan, ya ibu, ketika melaksanakan sholat qabliyah di rumah, tiba-tiba terdengar qomat misalnya, maka pelaksanaan sholat di rumah dia tidak ada hubungannya dengan sholat yang di masjid. Tetap dia laksanakan dan waktunya tersendiri. Sampai pun misalnya dia belum mendengarkan adzan di masjid, misalnya muadzinnya terlambat, kan bisa jadi. Atau mungkin mic-nya rusak, mati lampu misalnya, sehingga sebagian rumah yang jauh tidak mendengarkan adzan. Loh bagaimana? Apakah dia belum boleh sholat? Tetap dia boleh sholat. Yang penting sudah masuk waktunya, kan dia tahu bisa melihat waktu. Dia bisa mengetahui setiap hari kurang lebih waktunya sekian, masuknya waktu sholat duhur atau asar misalnya. Yang ketika itu mungkin rusak listrik atau mic-nya rusak atau tidak terdengar adzan, maka tetap dia boleh laksanakan. Jadi pelaksanaan bagi sholat yang melaksanakan perempuan yang melaksanakan sholat di rumah tidak ada hubungannya dengan di masjid, ya. Di masjid dia dengarkan adzan hanya sekedar untuk mengetahui oh sudah masuk waktunya, maka dia laksanakan sendiri, melaksanakan sholat sholat qobliyah dulu, ya, sholat rawatib qobliyah, kemudian dia laksanakan meskipun sudah koma, tidak ada hubungannya dengan sholat, tetap dia lanjutkan, kemudian dia melaksanakan sholat sendirian. Makanya perempuan di rumah pun tetap disyariatkan dia mengumandangkan adzan sendiri, kemudian dia sholat sunnah qabliyah, kemudian dia koma sendiri. Itu disebutkan di dalam sebuah atsar yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya, hal ala nisa'i adhanun wal iqamah, apakah perempuan juga melakukan adhan dan iqamah? Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, amna'uhunna min dzikrillah, apakah kita akan melarang kaum perempuan dari berzikir kepada Allah? Ini menunjukkan disyariatkan bagi perempuan meskipun tidak wajib untuk tetap mengumandangkan adhan sendiri ketika sudah ingin melaksanakan sholat di rumahnya. Setelah dia melaksanakan rawatib, ketika ingin melaksanakan sholat wajibnya, maka dia mengumandangkan qomat juga. Ini disyariatkan dan disunahkan berdasarkan apa yang disebutkan tadi, sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wahai saudaraku, para lelaki dan para suami, ketahui baik-baik, saya akan menyebutkan sekitar 7 mungkin perkara yang sangat dicintai dan disukai oleh para wanita, terutama istri Anda. Yang pertama, yaitu seorang wanita sangat menyukai suaminya senantiasa memberikan nafkah kepadanya. Karena itu kewajiban Anda, wahai para suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Salah satu firman-Nya, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para suami mempunyai kewajiban untuk memberikan rezeki dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwasanya seorang suami senantiasa wajib menafkahi istrinya. Wa haqquhunna 'alaikum, dan hak para istri atas kalian, wahai para suami, adalah memberikan makanan kepada mereka jika kalian makan, wahai para suami.

0: Berikan pakaian kepada para istri jika kalian berpakaian. Hak yang atau yang kedua, perkara yang sangat disukai oleh para wanita dari engkau wahai para suami dan para lelaki, yaitu bersikap yang baik, bersikap yang lembut, santun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik sikapku terhadap istriku. Lihat hadis ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang paling disukai oleh para wanita, suami yang lembut, suami yang santun, suami yang ramah, bukan pemarah. Apalagi di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rifqa la yati fi syai illa zana. Sesungguhnya sikap kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut menjadi indah. Anda akan dianggap lelaki yang sangat indah, baik di hadapan istri Anda jika Anda bersikap lembut. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring karena mendapatkan makanan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak balas dendam, tidak memurkai, tidak mencaci maki. Beliau bahkan berusaha mencari alasan agar sang istri bisa dimaafkan oleh para sahabat. Beliau bersabda, "Gharat ummukum." Ibu kalian telah cemburu. Yang ketiga, hendaknya, dan ini termasuk sebenarnya poin kedua, akan tetapi saya sendirikan karena menjadi poin yang paling penting. Sesuatu yang sangat dicintai oleh istri, oleh para perempuan, dari para lelaki adalah sang istri, sang suami hendaknya berkata-kata baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah ucapan yang baik terhadap para perempuan. Berkata-kata yang baik, berkata-kata yang lembut. Baik saat meminta sesuatu ataupun saat memanggilnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil dengan panggilan yang sangat manja kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aish, wahai Aish. Ini Aish adalah panggilan manja buat seorang yang bernama Aisyah radhiyallahu anha wa arwah. Beliau juga dalam hadis yang diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama memanggil, Ya Humaira, wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Panggilan-panggilan indah kepada istrinya. Baik ketika Anda meminta sesuatu kepada istri, memanggil istri, ataupun sedang berbicara, ngobrol dengan istri, berkata-katalah yang baik kepada istri. Ini sangat dicintai oleh istri. Yang keempat, seorang suami, kelakuannya, perbuatannya, ucapannya sangat disukai oleh para perempuan adalah ketika dia tidak mudah-mudah untuk mengungkapkan kata cerai. Sebagian suami ada begitu. Sedikit-sedikit cerai. Istrinya mangap dikit, cerai. Awas lah, cerai. Mangap, cerai. Maka ini termasuk hal yang tergesa-gesa dari seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Dan manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri sangat menyukai dari suaminya adalah penampilan yang baik. Bau ketek harum, bau mulut harum. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk ke dalam rumah beliau senantiasa bersiwak. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mau mengharamkan madu akibat mendapatkan masukan dari para istrinya bahwa mulut beliau bau dan beliau baru meminum madu. Padahal ini trik sebagian istri beliau. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian para perempuan dan minyak wangi. Beliau suka berpenampilan yang baik, wangi untuk istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan para perempuan mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku ingin istriku berdandan di hadapanku sebagaimana aku sangat menyukai berdandan, berpenampilan yang baik, bersih, wangi di hadapan istriku. Yang kelima, seorang suami sangat disukai oleh istri ketika sang suami tidak jelalatan matanya, senantiasa menjaga matanya, terutama kalau lagi jalan bareng. Pas jalan bareng ada wanita lewat, dia langsung noleh ke perempuan tersebut. Maka ini sangat menyakitkan hati sang istri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengatakan, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan kemudian membangkitkan syahwatnya, falyati mur'atahu, hendaknya dia gauli istrinya, sesungguhnya perbuatan itu akan menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Maka perbuatan yang sangat disukai oleh istri adalah menundukkan pandangan di hadapan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi sampai melakukan hubungan haram dengan perempuan yang diharamkan. Ini sangat menyakitkan oleh sang istri. Yang keenam, sang istri sangat menyukai apabila suaminya senantiasa menghormati orang tua sang istri. Kenapa demikian? Karena sebagian suami terkadang tidak menghormati, tidak memperhatikan orang tua sang istri. Hanya sekedar memperhatikan orang tuanya. Maka termasuk yang menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang adalah menghormati orang tua sang istri. Menghormati orang tua sang istri disebabkan beberapa sebab. Pertama, mereka muslim dan muslimah. Yang kedua, mereka lebih tua dibandingkan kita. Yang ketiga, mereka mempunyai hubungan karena anak perempuannya menjadi istri kita. Yang ketujuh, yang terakhir, seorang suami sangat disukai oleh istrinya disebabkan karena dia sangat memperhatikan anak-anak yang mereka berdua miliki. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin, setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan seorang lelaki adalah pemimpin rumah tangga. Dia senantiasa mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, "Allimuhum wa adzibuhum, ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab-adab Islam. Ini sangat dicintai oleh seorang wanita dari seorang lelaki. Itu 7 perkara yang sangat dicintai oleh seorang wanita dari para lelaki. Yang pertama, bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua, yaitu berpenampilan yang baik di hadapan para istri. Yang ketiga, bermuamalah yang baik, santun, lembut, sopan kepada istri. Yang keempat, wanita sangat menyukai dari seorang suami yang memperhatikan mertuanya dan menghormati mertuanya. Maka itulah 7 perkara yang semoga Anda wahai para suami memperhatikan perkara-perkara tersebut sehingga Anda sangat dicintai oleh istri Anda. Itu 7 perkara yang sangat disukai oleh para wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
2: Apakah wanita yang telah berzina tapi sudah bertaubat dan berhijrah kepada Allah tidak pantas mendapatkan pendamping yang soleh? Nggih pantas kemawon nalika tobatipun niku estu-estu. Nggih. Tobatan nasuha, taubatan nasuha. Wonten zamanipun Kanjeng Nabi wonten piantun setri sing tumindak zina. Sowan marak mangarsa wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula tumindak zina, kula mangrajam, mang patraki watu nganti kula mati. Kanjeng Nabi napa niku dawuh kowe mulia dhisik. Mbok menawa kowe bakal duwe anak. Nalika pun bobot niku sowan malih, kowe mulia meneh dawuh Kanjeng Nabi. Anakmu lairno dhisik. Nalika anake pun lair sowan malih, kowe mulia meneh, anakmu susonono dhisik nganti 2 taun. Nek kowe mati sing nusoni sapa? Niku supados Nabi niku anggadai pengajeng-ajeng wong wedok niki ngen lali, ngen rasa dirajam ngoten lho. Ning sak sampunipun nusoni rampung 2 taun sowan melih ngasane ben Kanjeng Nabi. Nabi dawuh dipriksa iki wong iki weng apa ora. Iki wong iki stres apa ora. Nalika dipriksa waras, iki dipun rajam. Ditandur awake separo ngeten iki, dipathaki balangi bandemi watu. Ngantos mati. Niku wonten sahabat sing balang watu niku buanter ngoten sinambi napa nggih matur ngeten iki wai hak cilaka kowe iki Allah wis nutupi wadimu kok kowe malah ngaku-ngaku mbuka wadi ngantos getih niku muncrat ngenengi sahabat sing balang niku. Nabi dawuh la tasubuha kowe aja napa niku jenenge ngunekke Allah marang wong wadon iki fa innaha laqad tabat tenane dheweke kuwi wis tobat lawu ziat ala ahlil ardi lakafathum tobate wong wadon iki sing tumindak zina sing wis dirajam iki nalika dindum pirsa dindum niku napa nggih dibagikan kanggo ahli Madinah niku cukup nggih berarti tobat niku ngedapi-dapi taubatan nasuha nggih taubatan nasuha mila kula ajak-ajak dumateng kaum muslimah mbak-mbak adik-adik remaja putri ingkang nate kejelomprong nindakake tumindak zina naudzubillah min dzalik enggal-enggal mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala lan nebi sedanten perkara-perkara sing iso nggeret jenengan tumindak zina melih ngaji sing becik nganggo jilbab sing rapet nek perlu cadaran nggih nomor-nomore wong lanang-lanang sing kurang ajar niku diguwak kabeh. Ora gampang-gampang sesambetan, seserawungan karo wong lanang sing dudu mahrame. Kedah ketat ngoten niku nek tobaté saestu. Ngaji, sinau akidah, sinau Al-Qur'an sunnah kanthi telaten. Lan boten supe nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala pinaringan garwa ingkang soleh benjang sewayah-wayah ajeng nikah ora sah dicerita-ceritake dosane niku haram sing pun kelakon nggih pun kelakon dipun tutup cekap Allah Subhanahu wa taala ingkang mirsani. Tobat sing saestu mboten ngambali lan seserawungan kalih tiang-tiang ingkang saleh lan salihah. Wallahu taala alam.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai, kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita lanjutkan hukum yang kedua dari mim sukun adalah idgham mutamatsilain. Seperti yang telah lewat kita sampaikan, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun ya, bertemu dengan mim. Contoh mim sukun bertemu dengan mim, walakum ma kasabtum, walakum. Di sini mim sukun bertemu dengan mim. Walakum ma kasabtum. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama dimasukkan menjadi atau ke dalam huruf yang kedua, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka bacaannya walakum ma kasabtum, ini mim yang bertasydid. Maka memang pengucapannya di bibir itu adalah memang ditempelkan atau dirapatkan. Walakum ma kasabtum. Idgham mutamatsilain ini ada gunnahnya, ada mim tasydid, ada gunnahnya, gunnahnya atau dengung yaitu dua harokat. Yaitu dua harokat. Walakum ma kasabtum. Nah, seperti itu pembacaan mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ini perkara yang mudah insyaallah. Kemudian yang ketiga, langsung pada yang ketiga yaitu al-izhar asy-syafawi. Al-izhar asy-syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba. Kalau ba seperti yang telah lewat, mim sukun bertemu dengan ba. Idgham mutamatsilain, mim sukun bertemu mim, maka izhar asy-syafawi, izhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain mim dan selain ba. Yaitu hamzah, ta, tha, jim, ha, ha, dan za, roza, dan seterusnya sampai ya. Mim sukun bertemu selain dua huruf tersebut, maka dibaca izhar syafawi. Izhar artinya jelas, mimnya jelas, tanpa ada dengung. Syafawi adalah keluar dari dua bibir. Maka mimnya jelas. Contoh mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba ya. Dalam surah Al-Kafirun banyak sekali lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi mimnya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh lakum dinukum waliyadin. Ini salah. Tanpa dengung. Dan tidak diidghamkan, tidak disamarkan, tapi jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kuntum ta'malun. Mim sukun bertemu dengan ta. Kuntum ta'malun. Mim sukun bertemu dengan jim. Am ja'alu. Am ja'alu. Ya kan? Jadi, misal ya. Am ja'alu. Am ja'alu. Am ja'alu. Tapi, jelasnya di sini tidak boleh ada pantulan. Betul-betul jelas. Ada beberapa pembacaan yang salah. Yaitu mim dibaca dengan ada memantul, ada kol-kolah. Sehingga dia bacanya am ja'alu, am ja'alu, ini salah. Am harus jelas. am ja'alu tanpa ada pantulan. Am ja'alu, tapi walaupun jelas tetap perlu kita lentur. Am ja'alu, bukan am ja'alu, tapi am ja'alu. Ya, itulah pembacaan Al-Qur'an itu lentur, nikmat gitu. Am ja'alu, tidak keras. Am ja'alu, bukan seperti itu. Am ja'alu lakum dinukum waliyadin. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad 'alaihim walad, tidak 'alaihim walad 'alaihim waladdallin. Juga tidak boleh ada dengungnya, 'alaihim waladdo, ini salah juga. Jadi 'alaihim waladdallin. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan dirinya dari berbagai macam dosa, ya, dari seluruh dosa semampunya. Karena kalau jika dia melakukan dosa, maka dia akan terhalangi dari rezeki. Apakah rezeki tersebut berupa harta atau rezeki yang lainnya? Ya, bisa jadi seorang ternyata, ya, dihalangi dari kebahagiaan. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Seorang terhalangi dari ilmu yang bermanfaat karena dosa yang dia lakukan, ya, dan yang lainnya. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang rezeki yang disebut oleh para ulama, sebab yang zahir adalah malas berusaha. Malas berusaha. Seorang kalau ingin mencapai tujuan, maka dia harus berusaha. Allah telah meletakkan, ya, sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ingin mencapai tujuan, maka ada asbab yang Allah letakkan. Ini adalah sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Maka jika seorang ingin mencari rezeki, maka hendaknya dia bekerja dan berusaha. Kita semua sudah tahu tentang hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut lapar, kemudian balik di sore hari dalam kondisi sudah kenyang. Ya. Ini isyarat harus ada usaha untuk mencari rezeki. Ya, jika burung saja yang tidak berakal, ya, tapi nalurinya, fitrahnya masih berjalan. Kalau ingin dapat rezeki harus berusaha. Maka burung terbang di pagi hari dengan penuh semangat, ya, dia pergi, dia tahu ada tanggung jawab, dia harus mencari rezeki untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya, maka dia berusaha disertai dengan tawakal. Ya, maka seorang kalau ingin cari rezeki, maka dia harus berusaha. Ya, kalau burung bertawakal, maka dia harus lebih bertawakal karena dia lebih berakal daripada burung. Adapun kalau dia bermalas-malasan hanya bersandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa terhalang dari rezeki.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
6: Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.
7: Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
6: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
8: Semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, maka hatinya langsung bergetar, tertaut dengan kebesaran Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, ketika ayat-ayat Allah dituturkan, maka imannya akan bertambah. Ciri yang ketiga adalah kepada Allah, dia penuh dengan ketawakalan. Yang keempat, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Dan yang paling puncak adalah kekhusyuan. Yang terakhir, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah mereka itu adalah mukmin yang sejati. Bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan dan rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan itu sejarah. Kita tidak perlu mengingkari itu, karena sebagian orang kemudian mengingkari. Jadi tidak perlu mengingkari, karena memang betul ada namanya Fathul Makkah, penaklukan Makkah, meskipun itu tidak terjadi perang, karena penduduk Makkah sudah beranggapan kalau melawan tidak mungkin menang, karena jumlahnya lebih banyak dari total jumlah penduduk, sehingga mereka memilih masuk Islam dan mereka meneriakkan ja'al haqqu wa zahaqal batil, yang benar telah datang, yang batil akan hancur, yang batil hancur atau binasa. Maka pada saat itu mereka pun setelah jihad yang panjang, kemudian mereka masuk Islam dan berhala-berhala itu mereka hancurkan sendiri. Baik, sekarang kita akan membaca di sini bab yang terkait dengan bahaya akhlak buruk. Bagian yang pertama di sini adalah satu pesan. Di sini langsung hadisnya. Kalau di Kitabul Jami itu kan ucapan dari apa, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, di sini kemudian dikomparasikan dengan dalilnya apa, hadisnya apa atas ucapan beliau itu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi kita diminta untuk hati-hati dari sifat hasad, karena sifat hasad itu akan melahap kebaikan sebagaimana api akan melahap kayu bakar. Jadi larangan bagi kita untuk hasad atau iri dengki. Dalam sejarah terkait dengan iri dengki itu korbannya banyak. Sebagai contoh, rasa iri dari putra Nabi Adam alaihis salam, Qabil dan Habil, disebabkan rasa iri mereka melakukan pertumpahan darah untuk yang pertama. Jadi hasad bisa menumpahkan darah, maka darah pun tertumpah, sehingga sampai hari ini ketika ada pertumpahan darah, maka anak Adam yang membunuh yang pertama kali itu, kiflum min damiha, akan mendapatkan jatah dosanya, dosa jariah. Jadi ternyata menjadi manusia awal-awal itu juga risikonya besar kalau melakukan keburukan. Tapi kalau kebaikan, pahalanya besar karena tercatat sebagai amal jariah. Kemudian pesan yang kedua, kalau syarahnya panjang ini, kita tidak baca syarahnya, langsung ke hadis-hadisnya saja sebagai pengingat bagi kita. Yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi larangan hasad, kita tidak boleh hasad. Hasad itu maknanya adalah berangan-angan hilangnya nikmat orang lain. Baik dia menginginkan nikmat itu berpindah kepada dirinya ataupun tidak berpindah, itu namanya hasad. Dan itu kadang muncul tiba-tiba. Ketika kita melihat orang lain bahagia kok hati kita nyesek, itu hasad.

Kita melihat orang lain gajinya yang lebih tinggi, kok dada kita sesek, itu hasad. Ketika kita melihat ada orang yang lebih cerdas dari kita, mendapatkan ranking yang lebih baik, kok hati kita sakit, itu hasad. Pernah punya rasa seperti itu? Ya, itu normal, tetapi harus dilawan. Tidak boleh diikuti dengan tindakan yang merugikan sahabat kita. Melihat Pak Bas beli mobil baru, kok rasanya nyesek, itu namanya hasad. Baik. Melihat Mas Eko iwa oke. Baik. Kok ada rasa nyesek, itu hasad. Baik. Maka saya sering sampaikan bahwa hasad itu, baik kita punya keinginan nikmat itu hilang ataupun tidak, maka itu hasad. Dan ini termasuk perkara yang dilarang, yang ditandai dengan rasa sesak di dada atau rasa sakit. Tetapi kalau ada rasa iri sementara memacu semangat kita, maka itu bukan hasad. Istilahnya ghibtah. Istilahnya ghibtah. Melihat Mas Teddy, Mas Eko di usia muda sudah menjadi pengusaha, lalu kita bersemangat pula, maka itu namanya ghibtah. Karena tidak diikuti dengan apa istilahnya, rasa sakit hati, rasa benci dan seterusnya. Dan ghibtah ini adalah iri yang positif. Melihat pengusaha jadi donatur di mana-mana, lalu kita juga pengen punya usaha yang sama biar bisa jadi donatur, itu namanya ghibtah. Melihat orang bacaan Qur'annya bagus, mengajarkan kepada orang-orang, sehingga kita juga pengen seperti dia supaya bisa bacaan Qur'annya baik dan mengajarkan kepada orang-orang, maka ini namanya ghibtah. Dan itu boleh, itu boleh, itu iri yang positif. Maka kalau bapak ibu, misalnya ibu-ibu satu saat ada acara reuni atau ada acara arisan, kok pulang gergesi, maka itu patut diwaspadai. Ngopo bune kok gergesi, mau kono kulkase anyar lah ini. Lah ini sudah tanda ini hasad. Nah, aku keroi pak, ngopo kok jaluk dikeroi. Mau ki koncoku gelangnya rolas. Nah ini namanya hasad. Maka kalau sudah seperti itu, ya perlu diperhatikan lebih supaya tidak ngergesi dan mulai noto hati. Toh ketika ada orang punya nikmat, itu nikmat kita tidak berkurang. Apakah kalau ada orang punya nikmat, nikmat kita berkurang? Tidak. Apakah kemudian kita kerepotan? Tidak. Kenapa harus sakit? Kenapa harus nyesek? Padahal sama sekali tidak mengurangi nikmat kita. Baik. Maka Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama dalam urusan harta yang orang infakkan, yang kedua dalam urusan ilmu yang orang ajarkan. Nah, itu silahkan kalau mau iri. Yang tidak boleh kalau mensabotase yang lain, itu tidak boleh. Ya, jadi ini tidak boleh. Dan biasanya orang hasad atau orang iri itu dengan yang serupa. Kalau beda itu jarang. Sama-sama usaha ngantar orang,
tukang becak dengan tukang ojek, ojek pangkalan dengan ojek online. Nah ini yang sama-sama. Kalau beda jarang. Guru ngaji dengan tukang ojek itu jarang ada rasa hasad. Tukang ojek dengan guru ngaji itu jarang. Tapi kalau sesama guru ngaji mungkin, karena guru ngaji juga masih manusia biasa. Yang satu guru ngajinya ini kalau pas hadir jamaahnya banyak, giliran dia yang ngajar jamaahnya sedikit. Bisa muncul hasad? Bisa, karena masih manusia biasa. Maka kalau sudah muncul, kontrol. Kita harus paham bahwa itu adalah tipu daya setan. Karena hasad itu sering muncul pada yang seprofesi. Kalau yang beda profesi itu jarang. Tukang servis kompor, sesama tukang servis kompor itu bisa hasad. Ono laris banget kok aku sepi. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau tukang servis kompor dengan napa Pak Sik itu? Iya. Dengan apa? Belantik kambing itu. Beda. Jadi intinya kita perlu kontrol diri kita, kontrol hati kita. Karena kita masih manusia biasa, potensi hasad itu ada. Potensi hasad itu ada. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, ini dalil atas ucapan dari Imam Ibnu Hajar yang bagian dua ya. Laisa syadidu bis sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kekar. Jadi orang yang kuat bukan orang yang berotot, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya ketika marah. Jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang kekar berotot, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya pada saat marah. Ini juga ucapan Nabi ya. Ucapan Nabi, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Maka orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marah. Dan memang idealnya kita tidak mudah marah. Walaupun ini prakteknya susah. Bagaimana jadi orang tidak marah? Dan orang yang jarang marah itu justru kalau marah malah ngeri. Tapi kalau orang yang sering marah itu juga aib. Maka intinya bagaimana amarah itu dikontrol dengan baik. Pahami apa yang membuat kita marah. Ini pahami apa yang membuat kita marah. Karena kadang orang marah itu penyebabnya sama. Jadi penyebabnya sama. Jarang sekali dengan penyebab yang berbeda. Karena ada orang yang bisa sabar dengan anak tapi tidak bisa sabar dengan istri. Ada orang bisa sabar dengan istri, tidak bisa sabar dengan anak. Jadi tiap hari marahnya sebabnya apa? Anak terus begitu kan. Ada orang tiap hari penyebabnya marah apa? Istrinya terus begitu. Seorang istri juga begitu. Kadang sebab marahnya itu, kalau soal masalah makanan tidak ada marah. Tapi kalau sudah masalah apa, lipetan baju yang sudah rapi kok ditarik ambrol, wah itu sudah. Maka kita harus kenali kita ini marah biasanya di mana. Dalam masalah lipatan baju tidak masalah, tapi kalau sudah mau pergi wes ke susu, wah marah-marah. Jadi kenali di mana letak marah kita. Ya. Ada yang dengan keluarga itu sabar, nah, dengan murid di sekolah, masya Allah. Saya tidak sedang ngomongin Pak Tri loh ini. Ya. Nah, Pak Tri insya Allah termasuk guru yang sangat sabar. Guru idola Pak ya.
Ya. Ya. Teladan atau telatan? Ah, teladan. Baik, Pak Tri termasuk apa? Guru favorit. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Intinya di sini bahwa kita dianjurkan untuk bisa menahan amarah. Kenali. Saya masih ingat salah seorang sahabat saya yang rumahnya di Kelisat hadir di sini. Ya. Beliau berkisah tentang sering marah-marah, ribut karena kunci. Ini kisah beliau sendiri. Nah, itu sahabat kita yang asalnya dari Kelisat. Ini tidak sedang ghibah loh. Kalau ghibah itu kan orangnya enggak ada. Ini orangnya ada jadi enggak ghibah. Iya. Teruskan boleh ya? Ternyata boleh diteruskan ya, saya teruskan. Nah, kisah berlanjut. Jadi setiap marah itu sebabnya sama. Setiap ribut sebabnya sama apa? Golai kunci. Nah, kata beliau. Nah, apa solusinya? Kuncinya diduplikat 15. Nah, jadi akhirnya kuncinya diduplikat berapa? 15. Nah, taruh ruang tamu 1. Mana lagi, Pak? Ya. Di setiap kamar itu ada kuncinya. Nah. Ya, di setiap kamar, setiap lemari, setiap laci itu ada kuncinya. Sampai di teras ada kuncinya. Di atap ada kuncinya. Ya. Oh, besoknya malah punya 20. Setelah itu. Oh ya, Masya Allah. Dan ternyata solusi itu jitu. Tidak pernah ribut dan marah lagi karena cari kunci. Nah, ya, karena cari kunci. Karena kuncinya sudah diduplikat jadi 15. Bahkan terakhir beliau duplikat berapa? 20. Baik. Berapa? Oh, sisir. Jadi kadang pas mau bepergian itu ribut karena cari sisir. Maka beli sisir banyak. Berapa? 12. Nah, jadi punya sisir 12 beli ini. Taruh ruang tamu 1. Tempat makan 1. Jadi ruang tamu 1, tempat makan 1, di dapur 1, di mana-mana ada sisir. Supaya apa? Tidak ribut. Saya jadi khawatir ini kalau ributnya karena istrinya cuma 1 itu loh. Nyari istri enggak ketemu. Nah, ini kalau istrinya diduplikat kan repot ini. Baik. Nyun ngapunten lho Pak ini. Nih. Ya. Baik, intinya di situ bahwa kita penting mengenali diri kita. Kita penting mengenali diri kita. Oh, sebab marahnya itu karena nyari kunci. Kuncinya diduplikat. Sebab marahnya karena sisir, sisirnya diperbanyak. Sebab marahnya karena waktunya mepet, maka persiapannya lebih longgar. Sebab marahnya apa? Nama boleh Pak? Uang. Wah ini. Iya. Nanti mau ing pandum kalau itu solusi. Jadi kenali setiap kita punya kelemahan dalam hal marah itu. Ada seorang suami itu dia dalam hal yang lain tidak pernah marah, bahkan dicaci maki sama istrinya pun bisa sabar. Tapi kalau baru pulang kerja tidak dibikinkan teh marah. Nah, maka istrinya harus tanggap kalau suami pulang bikinkan teh. Nah, adapun setelah itu nanti yang lainnya suaminya sabar, ya sudah, berarti harus dikenali penyebab suami marah karena tidak dibikinkan teh. Apalagi Pak Ingun barangkali punya apa sumbangsih yang lain apalagi, dan solusinya supaya kita bisa mengatasi marah. Ada orang marah itu kalau jalannya macet, marah-marah.
sudah macet di telepon dari kantor lagi, sampai mana pak? Wah itu tambah marah lagi. Solusinya pak, jangan bawa mobil. Nah, bawa mobil ya macet, bawa motor ya aman. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini anjuran bersabar, anjuran bagi kita untuk bersabar dan untuk bisa menahan amarah. Karena orang yang menahan amarah itu nanti juga dapat banyak fadilah. Apa di antara fadilahnya? Ta'allah yaumal qiyamah ala sa'iril khalaik, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk dan dibanggakan di hadapan seluruh makhluk. Itu orang yang wa huwa qadirun ala yumfidahu. Dia kuasa untuk melampiaskan marah, tetapi dia memilih menahan marah. Man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala yumfidahu. Orang yang menahan marah padahal mampu untuk melampiaskannya. Jadi orang yang sabar itu yang pahalanya paling besar adalah orang yang mampu melampiaskan tapi dia sabar, itu pahalanya besar. Tapi kalau orang yang tidak mampu melampiaskan dia sabar, itu berpahala tapi beda. Saya kasih ilustrasi. Juragan ngelihat karyawannya tidak beres, ngelihat tukang sapunya tidak beres, tukang bersih-bersihnya, kurirnya, lalu bisa sabar ngasih nasihat, pengarahan, bimbingan. Nah ini luar biasa. Tapi kalau ada tukang sapu dimarahi direktur utama, dimarahi komisaris, dia meneng wae, lah itu wajar. Komisarisnya datang itu kan, lalu kemudian marah-marah itu sama tukang bersih-bersihnya. Lalu tukang bersih-bersihnya nggih, tidak ada perlawanan sama sekali. Itu normal. Tapi beda kalau seorang komisaris, seorang direktur utama, lalu kemudian dia bisa sabar. Berikutnya hadisnya adalah adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Zalim itu maknanya apa? Zalim itu maknanya nakis, kurang. Zalim itu maknanya titul adil, lawan dari adil. Jadi kalau disebut zalim pasti tidak adil. Kemudian zalim itu apa lagi? Zalim itu maknanya wat usyai fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi di antara makna zalim itu nakis, kurang. Di antara makna zalim itu lawan dari adil. Di antara makna zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa zalim itu disebut kurang? Karena ketika kita melakukan kedzaliman, pahala kita akan berkurang. Jadi kalau kita zalim sama orang, nanti pahala kita diberikan kepada orang yang kita zalimi, sehingga pahala kita akan kurang. Maka kata Ibrahim bin Adam, orang yang dermawan itu adalah tukang ngerasani. Karena nanti di akhirat akan dermawan, dia akan bagi-bagi pahalanya kepada yang dirasani. Maka tukang ngerasani itu adalah orang yang dermawan di akhirat. Cita-citanya apa? Dermawan di akhirat. Oh, payah ini. Baik. Jadi dia dermawan di akhirat karena pahalanya akan dibagi-bagi. Kenapa kok dibagi-bagi? Ya tadi mengurangi pahala dirinya karena tadi zalim, nakis. Nakis itu kurang. Jadi, maka orang yang zalim itu mengurangi pahala dirinya. Kemudian tadi maknanya adalah lawan dari adil. Yang namanya zalim pasti tidak adil. Disebut pemimpin zalim ya karena tidak adil. Disebut pemimpin ya karena tidak. Disebut pemimpin zalim karena pemimpin itu tidak adil. Maka kalau pemimpin itu adil, ya insya Allah tidak zalim.
Tapi kalau setengah adil setengah dolim ada tidak? Ini pemimpin setengah adil setengah dolim. Ya. Jadi pemimpin sekali waktu adil sekali waktu dolim. Nah, itu ada. Baik. Maka ketika kita melakukan sesuatu dan tidak adil, maka saat itu kita zalim. Seorang guru membuat nilai rapot tidak adil. Yang nilainya 100 tidak dikatrol, yang nilainya 50 dikatrol. Nah, ini zalim. Ya. Karena kalau adil kan sama. Yang cerdas dikatrol, yang bukan bodoh, tidak ada istilah bodoh dalam dunia pendidikan. Iya. Jadi yang belum KKM di katrol, yang di atas KKM tidak di katrol. Berarti zalim apa enggak? Berapapun nilainya, munculnya 75. Jadi asal mau nilainya 3, mau 2, mau 4, mau berapapun arep mangkat apa ora, pokoknya bijine 75. Yang nilainya 75 tetap tertulis adolim. Ya. Maksud yang nilainya 75 tetap 75 karena sudah KKM, yang nilainya 1 jadi 75, yang nilainya 2 jadi 75, yang nilainya 3 jadi 75, adolim. Kenapa? Karena kalau mau adil semuanya di katrol. Maksud yang apa sama-sama muridnya, yang nilainya di bawah di katrol, yang nilainya di atas didiamkan. Ya, gimana malah disudo tuh ora oleh 100. Ya kadang dolim itu guru itu, se nilainya 100 tidak boleh 100 didapat, 90 mah disudo, dolim itu. Ya, dolim enggak? Dolim. Nyen ngapa tuh lho Pak guru ini? Ya. Baik. Kalau saya biar enggak dolim biasanya pakai teknik. Ini ada yang nilainya 50, ada yang nilainya 70 misalnya, ada yang nilainya 100. Nah, wah ini harus di yang nilainya 50 sama 70 kan kurang, belum KKM. Gimana ini biar KKM? Ya sudah, semua kasih bonus 100 dulu. Yang 100 kasih bonus 100, yang 50 kasih bonus 100, yang 70 kasih bonus 100 bagi 2. Yang 100 bagi 2 tetap 100. Yang 50 kasih 100, 150 bagi 2 75. Sudah KKM kan? Yang 70 kasih bonus 100 tadi, 170 bagi 2. Kan rata-ratanya dibagi 2 kan? Iya. Berarti adil apa dolim? Adil. Oh, semua dikasih modal yang sama. Nah, baik. Kalau saya begitu, supaya adil. Semuanya dikatrol. 100 pun dikatrol. Kenapa? Karena sama-sama dikasih 100. Cuman kan nanti dibagi 2 tetap 100. Yang 50 dikasih 100, 150 dibagi 2 75. Tetap ngatrol, tapi yang 100 juga dikatrol, dikasih 100 juga tadi. Yang 70 dikasih 100, 170 dibagi 2 85. Oh, naik kan? Dolim enggak? Enggak, semua dikasih 100 kok. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kadang ngatrolnya enggak gitu. Baik. Biasanya rumus ngatrolnya gimana, Pak? Ya. Pokoknya asal KKM. Asal KKM. Rahasia guru. Ya, asal KKM. Nah, ada orang yang bilang sedekah pahala. Apa sedekah nilai? Gurunya sedekah nilai. Wah ini anu kok saat ini bukan dolim, ini sedekah nilai. Nah, kalau orang yang tidak mampu kan dikasih sedekah. Kalau yang sudah mampu itu tidak perlu dikasih sedekah.
tak pikir-pikir ya mantuk, tapi ya masuk begitu konsepnya. Kalau begitu sangat beruntung yang sering tidak mengerjakan tugas wong, malah dikasih sedekah. Jadi intinya tidak boleh zalim, harus adil. Dan adil tidak harus sama. Baik, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya tadi, makna zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, apa ini? Kopiah. Tapi tak buat sisi, gitu. Itu zalim karena bukan pada tempatnya, harus pakai apa? Tisu. Nah, harusnya pakai tisu. Saya bawa sepatu dari di depan, saya taruh di sini. Zalim tidak? Zalim karena di sini bukan tempat sepatu. Maka sepatu itu semahal apapun letaknya di kaki. Sementara kopiah ini semurah apapun letaknya di kepala. Nah, itulah adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meskipun kopiahnya murah, letaknya di kepala. Meskipun sepatunya mahal, letaknya di kaki. Walaupun saya itu punya sepatu dikasih sama jamaah, setelah saya lihat di apa internet, kok regane larang, ora tau tak nggo tekan saya. Ya, harganya mahal. Ya, pripun? Jadi malah tidak saya pakai, karena saya pakai sepatu yang saya pakai itu harganya 40 sekian ribu. Baik, dan ternyata awet kok itu. Iya, golek sing paling murah. Wah, ini ada istri saya yang belikan ini, jangan malu loh ini. Baik, karena memang itu tadi, meskipun larang, fungsinya podo, diinjak injak. Baik, gimana? Ya, penak karo ora. Saya merasakan lebih enak pakai sepatu yang murah. Saya hujan tidak saya copot kok. Ya, saya hujan tidak saya copot. Oh, lebih murah. Saya pakai yang kulit itu repot, harus dicopot. Ya, ternyata malah lebih nyaman pakai sepatu yang murah. Jadi mau hujan mau panas sudah. Nanti kalau rusak ya. Coba kalau yang harganya jutaan, punya sepatu harga 6 jutaan misalnya, itu ditaruh di depan aja sudah was-was itu. Hujan begitu, wah gimana Pak Eko kalau sepatunya yang mahal kalau pas hujan? Segera dimasukkan ke ya ke dalam. Tapi kalau regane 40.000 sekian gitu, kudanan ya ora popo gitu. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya tadi zalim itu bisa bermakna kurang karena memang mengurangi pahalanya. Yang kedua apa tadi maknanya? Lawan dari adil. Jadi lawan dari adil, maka orang zalim itu tidak adil. Yang ketiga, makna zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini termasuk zalim. Mobil harusnya diisi Pertamax, diisi Pertalite, itu zalim. Karena tidak pada tempatnya. Nah. Gimana? Iya. Lo kok juru efisiensi? Iya. Baik. Kecuali kalau mobil tua itu ya enggak apa-apa.
ada dikasih pertalet ya tidak masalah. Apalagi contoh zalim anak mas tadi nih tadi punya contoh zalim. Nama mas tadi contohnya mas. Ya, nama? Ya. Baik. Jadi intinya berusaha untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, maka itu termasuk zalim. Meskipun saya sendiri pernah zalim. Zalimnya zalim kepepet. Iya. Iya. Saya sepeda motor kirana itu yang punya saya, itu enggak saya kasih isi oli. Saya isi minyak bimoli. Nah, oh berkali-kali itu. Alhamdulillah lancar saja. Kenapa? Luweh murah. Ngirit. Nah. Tapi yo, alhamdulillah aman-aman saja. Ya, pripun? Yo asli nih. Tapi kadang persoalannya masalah budget. Jadi akan lebih zalim lagi kalau tidak diganti. Ngerantui anggaran itu kemudian saya ganti pakai bimoli. Belum ada toh yang berani. Ya. Kayaknya mungkin cuma saya di antara yang hadir ini yang pernah ngisi apa? Oli sepeda motor pakai bimoli. Tidak cuma sekali, berkali-kali. Pas jadwal ganti oli, anggarannya ndak ada, ya sudah bimoli. Dan itu ternyata aromanya itu koyo goreng. Nah, cuma kelemahan bimoli itu dia berkurang. Ya, dia berkurang, kebakar. Solusinya apa? Ya, setiap pekan ditambah. Ya, berkurangnya enggak banyak. Paling telung sendok, patang sendok itu berkurang. Nah, jadi tidak banyak. Baik. Pripun? Oh, enggak ada yang pernah kan? Itu saya paham ini zalim saya, tapi ya itu tadi karena terpaksa. Baik. Dan itu dulu, sekarang sudah tidak pernah lagi ngisi pakai bimoli. Ada lagi zalim yang lain, itu contoh kezaliman saya itu yang apa tidak boleh ditiru, itu hanya boleh ditiru oleh orang yang kepepet. Dan waktu itu minyak bimoli itu murah, saiki larang. Jadi kalau beli oli sama beli bimoli lebih murah bimoli. Oli itu waktu itu berapa harganya? Ya? Ya, 30-an ribu. Bimoli? Enggak, waktu itu murah masih 6 ribu apa ya? 7 ribu. Jadi tadi nek ditukokke bimoli karo tukokke ya. Kaca oke. Okay. Lupa saya, tapi harganya selisihnya banyak. Selisihnya banyak. Jadi cukup ngecak ngecok aja. Seminggu dicok, telung sendok. Telung sendok itu aman ternyata. Baik. Ya itu. Itu zalimnya wong kepepet. Ya. Jadi Nabi bersabda, ittaqu dzulma, hati-hati dari perbuatan zalim, fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah atau adzlmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka kalau orang zalim nanti pada hari kebangkitan itu gelap. Jadi jangan sangka bahwa nanti pada saat hari kebangkitan itu terang. Pada saat hari kebangkitan itu gelap. Maka ketika seseorang semakin banyak berbuat zalim, merasa dirinya buta di akhirat itu. Di surah Thaha itu Allah berfirman, Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta?
padahal dulu aku dapat melihat. Jadi wahai Tuhan Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa engkau hidupkan aku di akhirat ini buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia dapat melihat. Kenapa kok buta? Karena dulu zalim. Maka di hari kiamat, di hari akhirat itu gelap. Jangan sangka pula neraka itu terang. Neraka itu gelap. Karena api neraka itu hitam. Maka kecerdasan buatan AI yang bikin ilustrasi neraka itu salah total. Baik. Jadi secerdas-cerdasnya AI itu ternyata masih menyisakan kekeliruan. Karena ketika membuat ilustrasi neraka, warnanya apinya merah. Harusnya apinya apa? Hitam. Jadi harusnya apinya warnanya hitam. Iya. Karena di neraka itu gelap, bukan terang. Sepanas-panasnya api, itu api yang berwarna hitam. Kan ada kemarin sempat viral beberapa orang yang membuat apa ilustrasi neraka dengan AI. Loh kok warnanya merah? Nah, ini keliru. Harusnya warnanya apa? Hitam. Karena dalam hadis Nabi warna api neraka itu hitam, bukan merah. Dan ini juga sering dipakai oleh para ilustrasi, tukang ilustrasi buku, ilustrator itu. Itu biasanya di buku-buku ketika gambar neraka atau majalah atau juga di tulisan di dunia maya, kalau berbicara neraka ilustrasinya api warnanya merah. Harusnya apa? Hitam. Tanya Pak Bas ini yang penerbit buku, kenapa warnanya merah Pak Bas? Kenapa tidak hitam? Hitam tidak serem. Ya hadisnya hitam loh. Baik. Jadi hati-hati dari zalim, karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Nanti pada saat hari kiamat itu butuh penerang. Di antara penerangnya apa? Di antara penerang pada hari kiamat, was-shalatu nurun. Salat itu cahaya. Maka orang yang sholat, orang yang zikir, itu dia akan mendapatkan cahaya. Cahaya saat hari kebangkitan, cahaya saat dikubur, itu bisa diperoleh dari sholatnya. Semakin dia zalim, semakin gelap. Maka jauhi segala bentuk kezaliman, terutama sekali zalim kepada Allah, kemudian zalim kepada orang lain. Karena itu urusannya panjang nanti. Baik. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Wattaqush-shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Ini akhlak buruk yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah syuh. Jadi disebut di sini syuh. Apa itu syuh? Syuh itu bakhil. Jadi ada bakhil, ada syuh. Kalau syuh itu dia pantasnya memberi tapi minta diberi, itu namanya syuh. Kalau orang bakhil itu dia mempertahankan miliknya, tidak mau memberi orang lain meskipun dia tidak ingin diberi, itu bakhil. Tapi kalau syuh itu dia sebenarnya pantasnya memberi tapi minta diberi. Nah ini syuh. Maka sebenarnya dia itu sudah tidak pantas diberi, tapi masih mengajukan bantuan. Masih tidak rela kalau PKH-nya dicabut. Nah ini namanya apa? Syuh. Yang harusnya memberi, tapi minta diberi. Tapi kalau bakhil, ya, dia tidak minta diberi,
tapi yang penting dia tidak memberi. Itu namanya bakhil. Dalam bahasa kita apa itu bedanya? Yang tidak mau memberi, inginnya diberi padahal pantasnya memberi. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya apa? Apa? Pokil. Ya sudah, manut jenengan aku. Pokil, ya sudah. Sementara kalau yang tadi, dia memang punya dan dia tidak masalah tidak diberi. Yang penting dia tidak memberi. Nah, ini cetil ya. Ya saya tidak tahu apakah cetil sama pokil. Tapi intinya secara istilah begitu. Kalau syuh itu adalah dia terlalu pelit. Dia mestinya bisa memberi tapi masih ingin diberi. Nah, kalau bakhil itu dia tidak mau memberi. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, Nabi bersabda hati-hati dari perbuatan syuh karena ini menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Terakhir ya, rasa oke-oke terakhir. Terakhir yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar termasuk perilaku buruk adalah pamer, riya. Ini termasuk perilaku buruk yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar adalah riya. Hadisnya dari Mahmud Ibn Labid, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya, pamer. Jadi pamer itu termasuk syirik kecil. Maka jauhi pamer dalam hal amalan. Jadi tidak semua pamer itu tercela. Ada pamer yang terpuji. Apa pamer yang terpuji? Pamer dagangan. Justru kalau tidak dipamerkan itu malah ghoror. Saya jual barang ini dalam kotak. Silahkan kamu beli. Ah, ini kayak apa barangnya? Oh, enggak boleh, saya enggak boleh riya nih. Pokoknya jenengan bayar aja mau berapa. Ya saya lihat barangnya dulu, ya enggak, aku enggak mau riya. Lah ini salah tempat. Karena kalau yang namanya barang dagangan itu justru perintahnya diperlihatkan. Jadi perintahnya diperlihatkan, bukan disembunyikan, supaya tidak mengandung ghoror. Supaya tidak mengandung ghoror. Karena dalam transaksi itu harus terbebas dari ghoror. Al aslu mada ma laisa fi dhulmun wala ghororun wala riba. Hukum asal dalam transaksi selama tidak ada zalim, tidak ada ghoror, tidak ada riba, fal aslu sihah, maka asalnya sah. Maka kalau barangnya disembunyikan, tidak ditampakkan, itu berpotensi ghoror. Dalam bahasa kita beli kucing dalam karung. Nah, jadi bahasa kita beli kucing dalam karung. Maka termasuk yang dianjurkan. Maka kalau Bapak Ibu mau posting, salah satu posting yang bisa kita lakukan adalah posting dagangan. Nah, maka bagi teman-teman yang tiap hari pagi, siang, sore posting-posting dagangan, nah itu enggak apa-apa. Nah, tapi kalau posting amal jangan. Nah, jadi jangan posting amal, tapi cukup posting dagangan. Dagangannya apa? Travel umroh. Lalu kemudian posting umroh. Boleh enggak? Ya biar orang umroh. Ya boleh, wong dia memang dagangnya itu menawarkan jasa travel umroh. Dia tidak sedang memamerkan ini loh saya sedang umroh, tapi dia sedang ayo kita umroh pakai travelku. Dagang. Boleh enggak? Boleh. Baik. Pribun? Iya. Atau misalnya retestimoni. Gimana pengalaman umroh? Alhamdulillah. Baik misalnya. Ya, monggo saja. Dalam hal ini kalau dagangan silahkan. Yang tidak boleh itu kalau bukan dagangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi tidak ada kepentingan untuk apa sesuatu yang dipromosikan lalu kemudian kita pamerkan di sosial media yang itu ranahnya ibadah, itu tidak boleh.
buat postingan malam yang sepi, dingin menusuk tulang. Alhamdulillah 11 rakaat tuntas. Nah, lah ini tidak boleh ini. Tidak ada yang perlu dipamerkan, tidak ada yang perlu dipamerkan. Atau misalnya apalagi? Ketika tawaf serasa apa misalnya? Ya tidak perlu seperti itu. Tapi ketika kemudian menyampaikan bahwasanya oh, travel ini alhamdulillah pelayanannya bagus, hotelnya dekat, nah, cateringnya juga rasa Indonesia, boleh enggak? Boleh. Baik. Jadi intinya di sini kita tidak boleh riya, karena riya itu syirik kecil. Termasuk riya itu sum'ah, pengen didengar. Termasuk ujub, pengen dikagumi. Maka hati-hati pajang foto. Pajang foto itu berpotensi riya, ujub, dan juga sum'ah. Pulang umroh, foto umroh di depan Ka'bah, ditempel di ruang tamu. Awalnya untuk kenangan saja. Tiba-tiba ada tamu. Tamunya tanya, umroh tahun berapa Pak? Tahun kemarin. Ribun? Ya, tahun kemarin. Nah, sudah nih, mulai ini. Wah, rasanya di sana itu ibadah, masya Allah, makces. Nah, ya sudah, kemana-mana. Ya ini bahayanya. Kalau sampai kemudian riya, sum'ah atau ujub, sehingga foto-foto yang terkait ibadah itu idealnya simpan saja di HP, simpan saja di laptop, simpan saja di buku kenangan, karena rawan riya. Mungkin maksudnya waktu itu tidak ada riya, tapi begitu ada orang yang memuji, apalagi yang bertanya, sudah umroh berapa kali Pak? Alhamdulillah tiap tahun. Wah sudah ini, sudah mulai apa, ada rasa-rasa. Ini perlu berhati-hati. Meskipun seolah-olah nampaknya hanya sebuah foto. Apalagi foto apa? Foto lagi napa? Bakti sosial, lagi ngasih sumbangan ke Ustadz Mujiman. Nah, dinai beras tak tambah nih gitu kan. Wah ini sama Ustadz. Iya, Ustadz Mujiman tuh miskin itu, saya kasih beras itu. Oh enggak, saya tolong enggak jadi orang itu. Nah, maka ini rawan riya. Baik. Sehingga kalau dipoto boleh saja, sebatas untuk laporan. Karena ini loh, uang dari donatur sudah saya kasihkan ke orang yang membutuhkan, nah, silahkan. Tapi kalau dipajang ya, rawan riya. Baik, demikian beberapa kutipan dari ini, kalau dilanjutkan wakil banget ini ya, beberapa kutipan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar versi pendalilannya. Jadi kita langsung ke apa dalil dari apa yang beliau ucapkan. Ini kalau dibaca semua banyak sekali. Hanya kutipan saja tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama tadi beliau mengingatkan kita agar tidak hasad. Yang kedua kita diingatkan agar tetap sabar menahan amarah. Yang ketiga jauhi zalim, karena zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang keempat jauhi pelit atau syuh atau pokil tadi. Pokil gitu tadi. Ya jauhi pokil, karena itu menghancurkan orang-orang sebelum kita. Yang terakhir jauhi riya, karena riya itu menghapus pahala amal soleh. Bisa jadi pas sedekah itu sudah ikhlas, tapi karena ada fotonya lalu kemudian kita riya, maka bisa menghapus pahala sedekah. Jadi untuk ranah-ranah ibadah itu sebaiknya kalau ada foto-fotonya ya biarkan sebatas di HP, biarkan sebatas di
laptop. Nanti kalau foto-foto bagi-bagi sedekah begitu ditaruh di tembok, itu rawan. Mungkin saat ini tidak, tapi suatu

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا

0: Soal jawab.
1: Apakah ada tuntunan nazar sesuatu hal baik agar hajat kita tercapai? Nazar menika dipun keparengaken ning nazar niku nazar nazar sing anu nggih sing mboten nazare wong cethil. Nabi dawuh innama yastakhrijuhu min bakhil. Nazar niku mung metu saka wong sing cethil. Cethil niku pripun? Ya Allah, sesuk nek kula lulus kula ajeng poso Senin Kamis sesasi. Lha ajeng ibadah niku ngenteni lulus niku lho. Nek nazar sing becik niku mboten ngenteni lulus, mboten ngenteni entuk rejeki, ya Allah pokoknya sasi niki kula ajeng poso Senin Kamis. Ngoten tok. Ora sah ngenteni, ya Allah sesuk nek dagangan kula entek laris kabeh, kula ajeng poso. Nek mboten laris, ya kula ya ra sida poso, ya Allah wong ora laris kok. Ha niku wong cethil jenenge. Nggih mboten. Ning nek nazare mboten wong cethil niku sae. Ya Allah sesuk nek kula pun entuk bojo, kula ajeng bleh. Napa niku jenenge bleh manuk apa manuk gemak limo banget. Nek dereng itu bojo ya ra sida mbleh ya Allah. Ha niku wong cethil. Ning nek nazar niku nggih mewajibkan ibadah kanggo awake dhewe. Janjane ibadah niku poso Senin Kamis niku kan mboten wajib nggih. Ning gandeng awake dhewe pun janji dumateng Allah, ya Allah pokoke sasi ngarep niku kula ajeng poso Senin Kamis. Niku dadi wajib. Ning mboten ngenteni lulus, mboten ngenteni nggih, dodolane laris lan sak pituruti pun. Wallahu ta'ala alam.

0: Itulah jemaah, terkadang banyak di antara kita yang sudah terlambat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun adraka abawaihi aw ahadahuma fil kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba, sengsara seorang hamba yang hidup dalam kondisi masih memiliki orang tua yang sudah sepuh, tapi ternyata orang tua yang sudah sepuh itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga karena mungkin tadi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah mati, tiket masuk surga dia sudah selesai. Kalau lewat tiket paling dekat kita tidak bisa masuk surga, apa akan pakai tiket yang jauh sama masuk surga Allah SWT. Namun pintu taubat itu terbuka bagi seorang yang belum berbakti kepada orang tuanya di masa hidupnya. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah istighfar untuk keduanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua yang bisa dia lakukan adalah bersedekah untuk kedua orang tuanya. Dia punya rezeki, orang tuanya ninggalin warisan, bangunkan masjid buat orang tuanya, wakaf buat orang tuanya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan setelah meninggalnya mereka. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita atau kerabat dia, apalagi kepada paman kita, kepada bibi kita, berbuat baik kepada mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abih, termasuk kebaktian yang paling maksimal. Termasuk kebaktian paling maksimal itu seorang anak berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Seorang muslim berbuat baik sama orang tuanya itu bukan karena orang tuanya ada di depan dia, tidak. Kita enggak munafik. Kita kadang-kadang sama orang tua kita pura-pura baik, di belakang kita mencela orang tua kita. Tidak. Orang tua kita enggak ada, udah mati, tetap kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tadi berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita, kita datang ke rumah mereka, kita kasih, ya kalau ada sedekah-sedekah buat mereka, kita potong kurban, kita ingat dengan teman-teman orang tua kita. Itu termasuk kebaktian yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil.
2: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?

0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: Tujuh keutamaan sholat duha. Pertama, sholat duha merupakan salah satu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, sholat duha dua rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pada pagi hari seluruh persendian kalian harus disedekahi. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil atau la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir atau Allahu Akbar bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa diwakili dengan melaksanakan sholat duha dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat duha merupakan kebiasaan orang yang suka bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sholatnya orang-orang yang suka bertaubat adalah sholat pada saat anak unta kepanasan karena terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Keempat, jaminan dipenuhinya kebutuhan di sore harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, mendapat pahala seperti orang yang haji dan umroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, sholatnya para awabin atau orang yang kembali taat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ketujuh, mendapat pahala seperti orang yang mendapat banyak harta rampasan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok pasukan perang. Kemudian utusan ini membawa banyak harta rampasan perang dan pulangnya cepat. Para sahabat berkomentar, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat pasukan yang lebih cepat pulang dan lebih banyak membawa ghanimah melebihi utusan ini. Kemudian beliau menjawab, maukah aku sampaikan keadaan yang lebih cepat pulang membawa kemenangan dan lebih banyak membawa harta rampasan perang? Yaitu seseorang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian tetap di masjid dan diakhiri dengan sholat duha, maka orang ini lebih cepat kembali pulang membawa kemenangan dan lebih banyak harta rampasan perangnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah sholat duha.
3: Mutiara Tilawah. Tilawah. Surah Al-Infitar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad. Sinten? Sa'ad. Sa'ad ibnu Ubadah. Jadi Sa'ad itu banyak. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kali ini adalah Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Inna umma Sa'din matat. Wahai Rasul, ibunya Sa'ad meninggal. Ibunya Sa'ad atau ibuku. Karena yang cerita tadi siapa? Sa'ad. Ibuku meninggal dunia. Fa ayyus shadaqati afdhal? Sedekah apakah yang paling istimewa?" Jadi saat ini pengin bersedekah atas nama siapa? Atas nama siapa? Ibunya. Dan ini menunjukkan kepedulian saat kepada ibunya. Begitulah seharusnya seorang anak kepada siapa? Orang tuanya. Bukan hanya berbakti saat orang tuanya masih hidup, tapi juga berbakti setelah orang tuanya meninggal dunia. Bandingkan dengan sebagian orang yang begitu rakusnya dengan harta orang tuanya, terutama harta warisan. Masing-masing anak berusaha mendapatkan jatah yang terbanyak, walaupun harus sikut sana sikut sini, dan tidak kepikir salah satu pun dari mereka untuk apa yang bisa saya sedekahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal ini. Padahal mereka menikmati harta warisan itu karena jasa siapa? Orang tuanya. Yang capek-capek ngumpulin tanah siapa? Orang tuanya. Yang capek-capek bangun rumah siapa? Orang tuanya. Tinggal mendapatkan saja, dapat gratis dari orang tuanya, masih enggak kepikir apa yang mesti saya berikan buat orang tua saya. Na'udzubillahi min dzalik. Sa'ad ibnu Ubadah enggak demikian. Beliau ngasih contoh kepada kita. Bahkan saat ini bertanya kepada Nabi SAW, ayyus sadaqati afdol. Jadi yang diinginkan oleh saat itu bukan sekedar sedekah biasa, tapi yang diinginkan oleh saat adalah sedekah yang paling afdol. Karena kalau untuk orang tua, saya harus memberikan yang terbaik. Kalau untuk orang tua, berikan yang terbaik. Kata-kata yang terbaik, perbuatan yang terbaik, sedekah yang terbaik, hadiah yang terbaik, semuanya yang terbaik buat orang tua. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Sa'ad pengen sedekah atas nama ibunya, dan Sa'ad menanyakan sedekah apakah yang paling utama, yang paling baik, yang paling istimewa, maka Nabi SAW bersabda, al-ma'. Apa? Alma. Apa alma? Air. Hah? Jadi banyu. Kirain apa? Kirain emas. Kirain perak. kirain perhiasan. Ternyata jawabannya al-ma, air. Sedekah air. Air mineral, Ustaz? Air mineral? Ya atau tidak? Loh, Nabi SAW mengatakan air. Berarti mencakup semuanya. Air mineral, air apa maning? Air susu, air teh, air. Nabi SAW mengatakan air. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Sa'ad, fahafara bi'ran. Maka Sa'ad pun gali sumur. Jadi bukan air mineral segelas, tapi beliau bikin apanya? Sumbernya air. Karena Sa'ad pengin pahalanya itu bukan cuma gelek-gelek-gelek entong wis. Sa'ad langsung berpikir dengan ide yang cemerlang. Oh, kalau air, saya pengin supaya air itu bisa dinikmati oleh banyak orang dalam waktu yang panjang. Maka idenya adalah sumur. Kemudian setelah selesai bangun sumur tersebut, beliau mengatakan, hadhihi li ummi Sa'ad. Sumur ini aku niatkan sebagai amal jariahnya ibuku. Disebutkan hadis ini dalam Sahih Targhib. Maka mari kita berpikir, apa yang sudah saya sedekahkan buat ibu saya? Apa yang sudah saya sedekahkan buat ayah saya? Dan apa yang saya sudah sedekahkan untuk saya sendiri? Mungkin di Indonesia belum terlalu belum terlalu umum. Sedekah apa? Sumur. Itu mungkin di Indonesia belum terlalu umum. Entah mungkin karena di negeri kita itu airnya melimpah mungkin, ya. Atau karena banyak orang belum tahu tentang hadis ini. Siapa yang baru dengar hadis ini? Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti lebih banyak kan? Lebih banyak yang belum tahu. Kemungkinannya karena kita menganggap air di negeri kita melimpah. Atau kemungkinan kedua kita baru tahu. Atau kemungkinan dua-duanya. Mungkin jenengan bisa mengatakan, ya wajar lah wong Nabi SAW mengatakan air. Kan karena di Arab itu kan susah air. Karena di Arab itu sulit air. Makanya wajar seandainya Nabi SAW mengatakan apa? Sumur atau air. Karena di sana susah air. Indonesia airnya melimpah. Oke. Di Indonesia airnya melimpah. Bukankah ada saat-saat di negeri kita juga sulit air? Betul? Terutama di musim kemarau. Kenapa kita tidak berpikir demikian? Menyediakan air di saat orang-orang sedang kesusahan air. Kemudian, di tempat-tempat ibadah, bukankah juga kadang-kadang susah apa? Air. Kenapa kita tidak berpikir, masjid anu, saya tak sedekah apa? Sumurnya. Rata-rata orang sedekah apa? Bata, semen, apa mani? Kusen, keramik. Jadi sekian banyak yang ingin sedekah itu jarang yang aku tak sumure plus water turunnya plus pipane plus. Jarang di antara kita yang berpikir demikian. Ya, lagi-lagi karena kita menganggap mungkin karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita lihat di negeri Arab sana, yang namanya sedekah air, sedekah sumur itu Masya Allah. Saya berkali-kali dihubungi orang, ini ada orang pengen sedekah sumur, tolong carikan. Berkali-kalinya ada orang minta dicarikan tempat untuk sedekah air tadi. Dan gak harus di masjid. Bisa saja di sebuah tempat umum digali, kemudian silakan siapa saja yang mau pakai. Selama 10 tahun saya tinggal di Madinah, yang namanya nyari air minum gratis itu mudah sekali. Jadi asal jalan di kampung gitu saja, itu ditaruh di luar rumah. Ditaruh di luar rumah apa Ustaz? Galon? Bukan. Mesinnya langsung. Gedenya itu kira-kira semimbar ini. Gedenya. Ditaruh di luar. Begitu di ininya, di apa? Dipencet kerannya, keluarnya airnya sudah dingin. Air es. Air es. Itu di mana-mana, di pinggir-pinggir jalan banyak sekali yang bikin seperti itu. Bahkan di beberapa tempat, bukan cuma air putih, kulkas. Freezer, bukan freezer, kulkas, kulkas pendingin. Cooler, ya, yeah, cooler ya. Apa? So, cash. Itu di luar ada semua. Mau jus, mau susu, mau apa, gratis. Gue ora perlu ngelebokakan duit gue, ora gratis. Gratis. Gue kulkase nek ora ilang, ya nek nang Indonesia ndene ilang. Di masjid juga demikian. Di masjid juga demikian. Minimal di masjid di sana itu minimal kita akan menemukan begitu berangkat ke masjid ada air mineral gratis. Itu minimal. Kadang-kadang bukan cuma air, jus, susu. Jadi mereka itu mungkin karena sudah tahu hadis ini, tahu dan mengamalkan, ya tahu tok ya orang amalkan ya orang nagunane. Mereka tahu hadis ini kemudian mereka amalkan, maka kita temukan di sana mudah sekali orang untuk bersedekah air. Ya kita di sini mungkin baru bisa nyediakan air galon. Kalau hari Jumat nyediakan apa? Air mineral botolan. Ya, padahal kita pengennya lebih dari itu. Ya, pengennya lebih dari itu. Jamaah pengajian disediakan apa? Teh, ya habis tahsin ngeteh. Coba jenengan berpikir kapan saya yang menyediakan? Bukan? Bukan kapan saya selalu disediakan. Berpikirlah seperti itu. Ya wis lah nyong ngesuk tek gulane. Ngesuke yo nyong tek teh. Ya wis nyong sekali-kali apalah jahe susu apa kepriwe. Ya. Kita berpikir untuk merubah posisi dari tangan di bawah menjadi tangan di mana? Di atas. Dari posisi selalu diberi menjadi posisi apa? Selalu memberi, ya. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, ya wis aku njukute tekang dhuwur bae. Bukan seperti itu. Maksudnya orang yang memberi itu lebih afdol dibandingkan orang yang menerima. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surga dan neraka, di sini kita akan menentukannya dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan saleh atau jalan taleh. Orang-orang yang Allah berikan catatan kitabnya di tangan kanannya. Wahai penduduk mahsyar, ini kitabku, bacalah, bacalah kitabku. Kitab ini di dalamnya penuh dengan catatan amal saleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga, selalu kita hisab di permukaan bumi, supaya ringan hisab kita di yaumil mahsyar.

0: جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
1: الله memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau berjalan di jalannya surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, jangan salahkan Allah karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat, dialah penentu nasib kita di akhirat.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, bagaimana cara menyikapi atau menghadapi takdir dengan takdir Ustaz? Terutama di masa-masa seperti sekarang ini, ada rasa takut, cemas, was-was yang melanda. Bagaimana ya Ustaz agar hati ini selalu tenang dalam menghadapi semua takdir yang Allah berikan? Dari keluarga, orang-orang yang kami sayangi mengalami cobaan diuji dengan COVID, dan ada beberapa juga keluarga yang meninggal. Semoga mohon nasihatnya Ustaz untuk bisa tenang menghadapi situasi ini. Terima kasih, jazakallah.
4: Ya, baik, ada beberapa samrah buah keimanan kepada takdir. Dan ini saya nukilkan ada di bukunya Syekh Sulaiman Al-Asghar, atau silakan dibaca juga dalam Shifa'ul Alil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa seluruh apa yang terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang di antara keluarga kita yang sakit atau bahkan kita yang terkena dan yang lain, kita harus bersabar dan meyakini ketetapan ini dari Allah. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, bersabar dengan ketetapan Allah itu wajib. As-sabru bil qada itu wajib, walakin as-sabru bil maqdur sunnah. Sabar dengan maqdur yang ditakdirkannya itu sunnah. Sementara keyakinan, keimanan kepada qada qadarnya, hukumnya wajib. Maksudnya, ketika seorang ditakdirkan dia sakit, sudah dia tidak usah menyalahkan gara-gara sampean misalnya, saya jadi sakit karena kemarin ketemu misalnya, lalu dia terkena COVID. Yang sudah terjadi sudah. Nah, kemudian keyakinan kita terhadap ketetapan ini hukumnya wajib. Tetapi ridha, jadi kalimatnya Imam Ahmad itu ar-ridha bil qadar wajib wa ridha bil maqdur sunnah. Begitu kalimatnya. Ridha dengan qada qadarnya Allah wajib. Semua yang tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan sakit, surga kita akan meninggal, hukumnya wajib. Tapi ridha bil maqdur sunnah. Dengan sakitnya tersebut hukumnya sunnah. Maksudnya, kalau kita dalam keadaan sakit, wajib kita berusaha untuk menghindar, berobat, dan yang lain. Misalnya seseorang sakit gigi, maka dengan rasa sakitnya tidak harus dia ridha, maka dia berusaha mengobatinya, dan itu diantara yang diperintahkan para ulama. Tetapi ketentuan bahwa dia sakit gigi hari itu di Lauhul Mahfuz yang sudah tertulis, wajib dia ridha. Yang kedua, catatan yang kedua, Khalid bin Walid lebih 100 peperangan yang dia ikut, di tubuhnya banyak luka, dan orang-orang dahulu para sahabat kalau mereka terluka tidak dioperasi badannya, apalagi operasi plastik. Jadi kalau kena tombak atau panah yang menancap di bagian pinggang atau di bagian bahu dan yang lain, langsung dicabut dan bekasnya dibiarkan, sehingga banyak para sahabat yang tubuhnya bolong-bolong. Khalid bin Walid ikut 100 perangan lebih. Setiap berperang setelah dia masuk Islam, jadi sahabat setelah Fathu Makkah,

banyak para dokter misalnya di rumah sakit meninggal ya dengan sebab terpapar dan yang lain, ya qadarullah ma syaa fa'al. Dan walaupun seseorang berada di ujung gua bersembunyi, dia pun akan meninggal sebagaimana yang orang lain meninggal. Tetapi sekali lagi yang diperintahkan di sini adalah usaha, wajib. Tawakal itu wajib. Maka dari itu mungkin poin ketiga yang harus diingat, berusaha itu wajib. Usaha zahir, usaha batin dengan doa dan yang lain diperintahkan. Sehingga bagi yang sudah ditakdirkan keluarganya ada yang meninggal, mungkin suami, anak atau orang tua, sudahlah, itu ketetapan Allah, kita doakan sebaik mungkin. Dan kita masih meyakini bahwa orang yang meninggal karena musibah tadi masuk kategori syahid dunia. Doakan. Tidak perlu kemudian seorang mengungkit-ungkit sebab dan seterusnya, atau dia menyesali sampai kemudian menyalahkan yang lain-lain. Sudah kita bilang qadarullah wa syaa fa'al. Kita doakan. Adapun bagi yang masih diberikan kesehatan, wajib juga menjaga. Bagi yang sakit juga bersabar. Dan tentunya wabah taun yang telah mematikan sahabat dahulu yang di Syam, sahabat jumlahnya lebih dari sekian puluh orang dan mereka meninggal karena taun. Belum lagi di kalangan tabi'in ketika wabah musibah itu datang setelahnya dan seterusnya. Maka itu menjadi saksi seluruhnya bahwa di antara kita sudah ada catatan orang ini meninggal karena sakit, orang ini meninggal karena kecelakaan, si fulan meninggal karena ini dan itu. Maka itu seluruhnya rahasia Allah, sirrullah fil alam la yuttali min dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Begitu dalam ucapan

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Tilawah. Surah Al-Mutaffifin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 1370. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari jalan Yazid bin Zurai', ia berkata, haddathana Katsir bin Qarwan. Berkata Tabrani bin Qumbur, ia berkata, sa'alna Salim bin Abdillah, kami bertanya kepada Salim bin Abdillah, an salati abihi fis safar, tentang salat ayahnya di waktu safar. Ayahnya Salim siapa? Itu Abdullah bin Umar. Fa akhbaro an abi, maka Salim pun mengabarkan dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadara ahadukumul amru yukhsha fautuhu falyusalli hadhis shalah, yakni al-jam' baina shalatain. Apabila hadir kepada kalian suatu perkara yang kalian khawatir terluput dari perkara itu, maka silakan kalian sholat dengan cara dijamak dua sholat. Ibnu Syumail memutaba'ahnya dan berkata, haddatsana Katsir bin Qarwan, itu memutaba'ah Yazid bin Zurai, dikeluarkan oleh Nasa'i. Sanad ini hasan, perawinya semuanya thiqat kecuali Katsir bin Qarwan ini. Iya. Dan dia seorang perawi yang hasan. Sehingga hadis ini akal Islam, ya, bisa kita jadikan hujah. Hadis ini menunjukkan disyariatkan atau boleh menjamak dua sholat apabila kita khawatir terluput dari sesuatu. Misalnya takut terluput, ya, dari sesuatu yang sifatnya memang kita butuhkan, akhi. Ya. Kalau antum misalnya belanja ke supermarket karena untuk kebutuhan hidup, ya, atau ke pasar misalnya, dan belanjanya banyak, takut terluput, bagaimana? Ah, saya jamak aja lah. Silakan. Kalau antum lagi pesta pernikahan anak misalnya, sibuk melayani tetamu dan yang lainnya, takut terluput, saya jamak aja, ya silakan. Iya, yang jelas segala sesuatu yang sifatnya dibutuhkan dan merepotkan diperbolehkan padanya kita untuk apa? Menjamak. Makanya Ibnu Abbas, ya, ketika mengatakan Rasulullah SAW pernah menjamak sholat duhur dan asar di kota Madinah dengan tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, kata beliau, li'alla yuharrija ummatahu, itu supaya tidak merepotkan umatnya. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita ada kerepotan, boleh kita, ya, menjamak dua sholat. Tapi kata Imam Nawawi, ini pun juga dengan catatan. Catatannya apa? Kita enggak boleh langgengkan tiap hari gitu. Ya enggak. Ya. Yeah. Nah, ini akal Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Adapun kalau kita enggak ada kerepotan, enggak ada sesuatu yang kita juga khawatir terluput, maka tidak disyariatkan menjamak dua salat. Tetaplah salat pada waktunya masing-masing. Walaupun ketika sedang safar, ya. Antum pergi safar misalnya ke Bandung, 4 hari di sana. Tapi antum setiap harinya ya enggak banyak kerjaan sih. Dan antum bisa melakukan sholat pada waktunya masing-masing. Lakukan, gak boleh dijamak. Kecuali kalau memang sesuatu yang dibutuhkan. Contoh hujan. Ya. Contoh misalnya antum ke Bandung di sana karena banyak rapat. Rapat ini, rapat sana, dan yang lainnya. Udah dijamak, gak masalah. Ya. Karena itu ada kerepotan namanya, Pak. Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Nuh ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah yang diabadikan oleh Al-Qur'an tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi yang pertama, sementara Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Disebutkan bahwasanya jarak antara era Adam alaihi salam dan Nuh alaihi salam ada 10 generasi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu masing-masing generasi berapa ribu tahun usia mereka, karena disebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Ada 10 generasi antara generasi Adam alaihi salam dan generasi Nuh alaihi salam, terpaut jarak waktu yang sangat jauh. 10 generasi tersebut sebelum diutusnya Nuh alaihi salam adalah generasi-generasi yang masih berada di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisahkan tentang apa yang terjadi pada kaum Nuh. Disitulah terjadi kesyirikan yang pertama. Kesyirikan yang pertama, penyelewengan ibadah yang sejatinya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada makhluk, dan itu pertama kali terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salam. Allah mengisahkan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka para pembesar-pembesar di kalangan kaum Nuh alaihi salam yang ingkar, mereka mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang 5 nama yang merupakan berhala atau sesembahan-sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Siapakah mereka? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang 5 nama yang disebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-23 ini. Asma'u rijalin salihin. Ibnu Abbas mengisahkan mereka adalah asma' rijalin salihin min qaumi Nuh. Falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha insab ansaba wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa tanassakha al-'ilmu 'ubidat. Mereka adalah nama-nama orang-orang yang saleh di era Nabi Nuh alaihi salam, atau dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang saleh ini manakala mereka wafat, datanglah syaitan membisikkan kepada kaum Nuh alaihi salam agar mereka membuat monumen atau membuat patung dari 5 orang saleh ini, di mana di tempat mereka biasa bermajlis menyampaikan nasihat, mawaid dan petuah-petuah mereka. Dan syaitan membisikkan agar masing-masing patung tersebut diberi nama sesuai dengan nama-nama orang saleh tersebut. Ketika itu, 5 patung orang-orang saleh ini belum disembah, belum diibadahi. Sampai orang-orang yang berada di generasi tersebut, ya, yang membangun patung-patung tersebut, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanassakha al-ilmu, dan ilmu agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang apa itu kesyirikan, sudah mulai punah atau sudah punah, ubidat, pada saat itulah patung-patung tadi disembah oleh kaum Nuh AS. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus nabinya mulia Nuh AS untuk mengembalikan manusia atau kaumnya kepada fitrah mereka, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan segenap apa yang ada di antara langit dan bumi. Melalui kisah ini kita bisa memetik beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, kisah ini mengisahkan tentang bagaimana kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi terjadi. Ya. Sebabnya adalah al-ghuluw fi shalihin, sikap melampaui batas, mengagungkan, mengkultuskan secara melampaui batas orang-orang saleh. Ya. Inilah yang terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Mereka mengagungkan atau mengkultuskan orang-orang saleh secara melampaui batas. Inilah yang disebut dengan sikap gulu, al-gulu. Sikap melampaui batas. Dan inilah penyebab terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi. Ya. Setelah 10 generasi sebelumnya, sampai kepada era Adam AS, manusia masih berada di atas fitrah mereka yang lurus, yaitu di atas tauhid. Kemudian yang kedua, lihatlah dalam ayat yang mulia ini, Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Allah mengisahkan tentang para pembesar-pembesar kaum Nuh AS yang tidak mau beriman kepada Nuh. Mereka berwasiat, berpesan kepada para pengikutnya, jangan tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Ya, kepada Suwa, Wad, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ya, jangan tinggalkan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan Tauhid, mereka berupaya keras untuk mewariskan kesyirikan mereka atau penyimpangan mereka. Ini adalah salah satu makar syaitan yang terbesar. Mereka berhasil menyesatkan segelintir orang, dan segelintir orang ini begitu berupaya keras, begitu bersemangat untuk mewariskan penyimpangan mereka. Kemudian yang ketiga, fanzur ila athari syirk idza ulqat mata tazul. Lihatlah manakala kesyirikan terjadi dan kesyirikan tersebut melekat di hati manusia, lihat betapa sulitnya, betapa lamanya kesyirikan tersebut bisa dihilangkan. Kesyirikan pertama terjadi di era Nuh alaihi salam. Itu rasul yang pertama yang Allah utus. Baru kemudian kesyirikan tersebut bisa dimusnahkan dengan diutusnya rasul yang terakhir, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus banjir bandang yang menghanyutkan segala sesuatu atau segenap manusia yang ada di permukaan bumi kecuali orang-orang yang berada di atas perahu Nuh alaihi salam. Ya. Banjir bandang tersebut juga menghanyutkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaum Nuh alaihi salam. Kemudian patung-patung tersebut tertimbun ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun mungkin, ya, tertimbun di bawah tanah. Diriwayatkan bahwasanya syaitan kembali datang membisikkan seorang Arab yang bernama Amr bin Luhai. Ya. Amr bin Luhai al-Khuza'i, dia adalah laki-laki pertama yang diwahyukan oleh syaitan untuk menggali kembali lokasi kubur, lokasi patung yang disembah di era Nuh alaihi salam. Dia menggalinya kemudian membawa patung tersebut ke jazirah Arab. Kemudian dia menyeru manusia untuk menyembah patung tersebut. Ya. Dialah Amr bin Luhai al-Khuza'i, laki-laki Arab pertama yang membawa kesyirikan ke tanah Arab. Dialah yang telah menyelewengkan bangsa Arab dari ajaran Ibrahim, ajaran Ismail di atas tauhid. Lihat, jarak yang begitu jauh, terpaut waktu yang sangat lama antara era Nuh AS saat terjadinya banjir bandang sampai kesyirikan itu terus-menerus terjadi sampai di era diutusnya Rasulullah SAW. Demikianlah kesyirikan, manakala dia terjadi dan manakala dia melekat di hati manusia, dia sungguh susah untuk dihilangkan dan sungguh lama untuk menghilangkan kesyirikan tersebut. Semoga kisah yang singkat ini bisa memberikan ibrah kepada kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang betapa pentingnya tauhid. Kemudian satu lagi, lihat bagaimana di akhir kisah ini Rasulullah atau Ibnu Abbas mengatakan hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilm, manakala ilmu tentang agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang apa itu kesyirikan sudah mulai punah dan hilang, disitulah terjadi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menyadarkan kita tentang betapa pentingnya ilmu. Ilmu adalah benteng yang paling kokoh yang bisa melindungi kita dari kebinasaan akibat penyimpangan dari tauhid. Semoga ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Misalnya itu sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insyaAllah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Apa kiat agar kita tidak kesurupan? Dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala banyak berzikir, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, fa inna syaitan jathimun fi qulubi bani Adam. Syaitan itu berada di hati manusia. Fa idza dzakarallah inqanasa wa idza ghafala waswasa. Kalau dia berzikir kepada Allah maka dia menghindar, pergi. Kalau dia lalai maka dia mengganggu. Ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada Allah Tabaraka wa Taala, zikir pagi dan petang ya terus dibaca, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dari ibadah wajib ya, berupa salat dan lainnya. Karena orang kesurupan terkadang karena dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu taala a'la wa alam.
4: Ada sebuah kisah nyata ya jemaah sekalian. Ada seorang bapak perokok. Perokok ini, perokok itu jelek. Yang merokok itu pasti meyakini rokok itu jelek, dan rokok itu haram. Yang mengatakan itu adalah produsen rokok loh, yang mengatakan haram. Karena dibungkus rokoknya tertulis merokok dapat membunuhmu. Sedangkan membunuh orang lain termasuk diri kita termasuk perbuatan haram. Berarti mereka mengatakan rokok itu adalah haram sebenarnya. Karena kita gak boleh membunuh diri kita ataupun orang-orang lain. Ada seorang bapak merokok. Dan subhanallah, ternyata orang yang buruk, orang yang jahat itu tetap punya kebaikan. Dia pengen anaknya baik. Dia punya anak usia 4 tahun. Ya. Suatu ketika ibunya teriak-teriak kaget. Ternyata anaknya ngambil rokok abinya di dapur, disulut ketika ibunya masak, lagi pergi sebentar keluar, disulut di kompor. Kemudian dia merokok. Abinya datang marah-marah. Kamu masih kecil gak boleh merokok kamu ini. Ada gitu. Apa kata anaknya? Aku melihat abi merokok. Dari kecil. Apa jawaban abinya? Akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah taubat dia. Berhenti dari merokok.
5: Mutiara tilawah. Surah Al-Inshiqaq.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Seorang mukmin dia cerdas, dia bisa membaca situasi, dia tahu mana orang baik, mana orang buruk, memberikan analisa lapangan. Tapi ketika dia dibohongin orang dan kasus itu tidak besar, tidak berimbas kepada yang lain-lain, dia tidak mempermasalahkan, dia tidak melawan, dia tidak interupsi lalu dia bantah pendapat yang lagi bicara. Gak penting bagi dia, karena dia karim, karena dia orang yang mulia, karena dia dididik oleh Islam menjadi orang besar. Dan orang besar hanya mengurus perkara-perkara besar. Orang besar gak ngurus perkara-perkara kecil. Kira-kira kalau ada rapat RT, RI1 datang gak? Gak datang. Karena level RI1 sidang kabinet, bicaranya sudah Sabang sampai Merauke, bukan tingkat RT lagi. Orang-orang besar main di level atas tanpa mengurangi hormat kepada Pak RT dan segenap kabinetnya. Tapi jelas itu faktanya. Nah, mukmin juga demikian. Kita enggak, Allah enggak suka, kan apa kata Nabi SAW, Allah tuh enggak suka safsafatil umur dalam sebuah hadis. Allah tuh enggak suka kita ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan-perintilan tuh Allah enggak suka. Jadi kalau ada, enggak setiap ucapan tuh dibantah, enggak setiap sebuah statement di sosmed dikomenin, waktu habis, Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat 1. Allah mengatakan inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Huru-hara hari kiamat itu masalah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita berhadapan dengan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita. Adapun masalah dunia, dibully, digibai, gak usah antum pikirin. Buat apa konferensi pers hanya untuk bela masalah dunia? Itu masalah kecil. Masalah kecil itu masalah dunia. Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masako kafira syurbatama. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat orang kafir bisa menikmati dunia, bahkan orang terkaya pertama di dunia orang kafir, orang terkaya kedua di dunia orang kafir, itu menunjukkan dunia gak ada artinya dan lebih rendah dari satu dari dua sayap nyamuk. Itu masalah rendah. Jangan sampai membuat galau hati kita, jangan sampai seluruh pembicaraan kita di sosmed gara-gara dunia, jangan masalah gara-gara dunia akhirnya bantah-bantahan sama orang. Sesuatu yang gak berharga gak usah dihargai, diketawain orang. Gak semua bully ditanggapi, gak semua fitnahan ditanggapi. Makanya Nabi difitnah 13 tahun, gak pernah ada press conference tuh. Mohon maaf, saya Muhammad, itu gak benar, saya dibilang dukun, ini data medis saya normal semua. Enggak, gak ada. Gak ada data medis, gak ada tes DNA, gak ada ini, gak ada itu, enggak. 13 tahun difitnah orang gila, difitnah dukun, santai. Dunia itu kayak parfum aja, antum pakai, jangan antum telen, mati antum, keracunan.
2: Oke.
1: Kerecau, iya, antum keracunan. Kalau antum masukkan ke dalam diri antum, antum keracunan. Antum pakai aja. Orang mukmin itu nggak bahas masalah rendahan, nggak penting bagi dia. Tapi kalau udah bicara dosa, bicara azab kubur, bicara berhadapan dengan mungkar dan nakir, iya, dia pay attention di sana, dia akan dengar. Dia tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Di benaknya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal

Ya maha tayu salana arba, tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang empat perkara. Wa an umrihi fima afna, dia akan ditanya tentang waktunya, usianya bagaimana dihabiskan. Dalam riwayat wa an syababiha fima abla, dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Itu waktu muda dari balik sampai 40 tahun akan Allah bongkar sehabis-habisnya. Klub mana aja yang sudah kita kunjungi, pub mana saja yang sudah kita kunjungi, daftar cewek kita itu diinterogasi semua, atau cowok-cowok kita diinterogasi semua, semua dibongkar sehabis-habisnya. Wa an syababiha fima abla, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu di audit semua, mulai dari pil koplo, gorila, sampai sabu, sampai semua dibongkar. Masa muda dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepadanya. Jangan senyum ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih delay, nanti kena. Kalau mau senyum nanti di akhirat. Sekarang ada gunanya. Seorang mukmin dia tahu itu. Makanya masalah-masalah ini enggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana hak Allah Jalla wa Ala. Bagaimana hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hak orang tua, sudah saya tunaikan atau belum?

Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Dengan demikian, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus memiliki dua pilar, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah sebuah perjuangan. Keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya adalah didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kedua orang tuanya lah menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, didiklah anak-anak Anda untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Selanjutnya, jangan tergesa-gesa, memetik hasil. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Jangan sekarang kita ingin mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Yang terakhir, serahkan kepada Allah. Insya Allah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Hadis yang mulia ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan, akmalul mu'minina, yang paling sempurna di antara orang-orang mukmin imanan, imannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi orang-orang mukmin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum dinisaihim khuluqa, dan sebaik-baiknya kalian itu adalah khiyarukum dinisaihim khuluqa, di antara kalian yang paling baik akhlaknya terhadap kaum wanitanya, terhadap keluarganya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasannya akmalul mu'minina, yang paling sempurna orang-orang mukmin imana, keimanannya. Maka yang namanya iman, kita-kita itu berbeda-beda. Ini faedah yang pertama. Keimanan orang-orang mukmin itu berbeda-beda. Karena ada orang-orang mukmin yang sempurna imannya dan ada yang tidak sempurna. Ada yang keimanannya itu lemah dan ada yang keimanannya kuat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ini ya, syahidnya adalah hadis ini. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada yang lemah dan ada iman yang kuat. Karena itu Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dhaif. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lembek keimanannya, yang lemah keimanannya, dhaif. Maka ini faedah yang pertama, bahwasanya keimanan orang-orang mukmin itu berbeda-beda di antara mereka. Jadi ada yang imannya kuat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang agak lemah, dan ada yang lemah sekali. Sehingga orang-orang mukmin itu ada yang rajin beribadah dan ada yang malas-malesan beribadah. Ada orang mukmin yang karena lemah imannya melakukan kemaksiatan, melakukan kedzaliman, kemungkaran, kejelekan dan seterusnya, melakukan dosa-dosa. Ada orang mukmin tapi nyopet, nyuri, ngerampok, garong dan seterusnya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yaitu pentingnya berakhlak baik, husnul khuluq. Jadi yang namanya akhlak yang baik itu sangat penting sekali. Karena sesungguhnya yang namanya akhlak yang baik itu bisa mengangkat derajat seseorang di dunia ini, ya, dan juga bisa diangkat derajatnya di akhirat nanti. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajata shaimil qa'im." Sesungguhnya orang mukmin bihusni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya, itu la yudriku darajata shaimil qa'im, bisa mencapai derajat mereka yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Ini dengan kebaikan akhlaknya dia. Itu nanti di surga bisa mencapai derajat mereka yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Dan ketika di dunia, orang yang baik akhlaknya itu disanjung. Ya, kemudian juga diberi kedudukan di masyarakat, dihormati, dimuliakan. Ini tidak, ya, asing oleh kita. Orang yang paling baik, orang yang baik akhlaknya itu dimuliakan, diberi kedudukan di masyarakat. Maka ini penting sekali, yang namanya akhlak yang baik bisa mengangkat derajat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan bukan cuma dirinya yang terangkat, tapi keluarganya. Masya Allah, anakmu itu baik sekali. Begitu juga kerabatnya, sanak familinya, ikut senang semuanya. Ini faedah yang kedua, yaitu pentingnya berakhlak yang baik. Yang namanya berakhlak yang baik atau husnul khuluq, apa sih sebenarnya husnul khuluq itu? Maka dijelaskan oleh Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 118 Hijriah, meninggal tahun 181 Hijriah. Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, yang namanya husnul khuluq itu adalah bastul wajhi wa badlun nada wa kaful adha. Jadi tiga poin ini. Dalam riwayat lain, yang namanya husnul khuluq itu adalah talaqatul wajhi, maknanya sama dengan bastul wajhi. Wa badlul ma'ruf, maknanya sama dengan badlun nada. Wa kaful adha. Jadi yang namanya akhlak yang baik itu yang meliputi tiga kriteria ini. Tiga poin ini. Yang pertama bastul wajhi atau talaqatul wajhi, atau bahasa Indonesianya memperlihatkan wajah yang menyenangkan. Maka itu akhlak yang baik. Ya, seseorang berakhlak baik ketika memperlihatkan atau menampakkan wajah yang menyenangkan, wajah yang menggembirakan, wajah yang membuat orang bahagia, orang senang kalau melihatnya. Ya. Jadi bukan wajahnya merengut, wajahnya cemberut, wajahnya marah-marah, bukan. Tapi berusaha, cirinya adalah dengan ditaburi senyum. Ya. Ini ya akhlak yang baik, yaitu berusaha untuk senyum. Ya, karena sesungguhnya yang namanya senyum itu menggembirakan orang lain. Bagaimanapun wajahnya seseorang jelek, ya. Jeleknya wajah seseorang, tapi kalau senyum itu menyenangkan. Ya, katakanlah wajahnya itu seperti monster karena mungkin habis kecelakaan, ya, kemudian luka-luka di tubuhnya, di mukanya dijahit 30 jahitan. Ya, maka itu adalah, ya, kalau senyum itu orang lain kepingin senyum juga. Percuma punya wajah ganteng, percuma punya wajah cantik, tapi kalau merengut terus, marah-marah terus, itu akan membuat bubar orang. Ya, tapi kalau senyum, maka banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang senang. Ya, ini yang pertama. Yang kedua kaful adha. Yang kedua adalah badlul ma'ruf, berusaha berbuat baik. Ya, berusaha berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah kaful adha. Yang namanya berbuat baik itu bukan harus dengan memberi barang, memberi uang, memberi makanan, memberi minuman, bukan. Tapi yang namanya berbuat baik bisa dengan tenaga kita. Mungkin kita melihat orang kesusahan bawa barang, langsung kita, ya, bawakan barangnya. Atau mungkin ada orang mogok motornya, kemudian kita bantu dia. Ya, atau mungkin motornya nyeblung got, ya, atau masuk ke dalam got, kita bantu untuk narik, mas, kita bantu mas, ya, itu adalah ya berbuat baik. Atau mungkin kita nyebrangkan jalan orang yang buta, itu adalah berbuat baik. Yang jelas berbuat baik tidak harus dengan materi, tapi bisa dengan ya tenaga kita, bisa dengan pengetahuan kita. Mungkin melihat teman kita nilainya jeblok terus, kalau nggak dapat ndok bebek, ya kalau nggak dapat leher rangsa 2, atau mungkin dapat kursi 4, maka kita bantu dia, ya kita pahamkan dia, akhirnya nilainya bagus, maka kita berbuat baik sama dia. Kemudian juga yang ya ketiga adalah kaful adha, berusaha untuk ya menghilangkan sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang menyakitkan. Mungkin berupa duri di jalan, mungkin berupa paku pinus yang kita lihat di mester, wah ini kalau kecocok orang ya sakit. Atau mungkin ngelihat ada batu yang runcing, ya, atau mungkin ada truk yang membawa barang-barang pindahan tiba-tiba jatuh ada pakunya menganga. Wah ini kalau kena orang ya lumayan. Maka kita ambil, kita hilangkan. Ya, itu adalah ya kaful adha. Atau mungkin kita sedang berjalan-jalan tiba-tiba ada kulit pisang. Wah, ini kalau ya orang ya berjalan bisa kepleset. Akhirnya diambil, taruh tong sampah, itu kaful adha. Dan bukan cuma ini saja. Tapi berusaha untuk ya menahan sesuatu yang mengganggu. Ya mungkin kita nyetel radio, wih radio keras-keras, tetangga baru datang, mungkin kepingin istirahat sudah jam 2, maka dipelankan, kaful adha, berusaha untuk ya tidak mengganggu. Atau mungkin dengan kata-kata, ya mungkin ada teman kita SD tertawa terbahak-bahak di malam hari, ya karena saking senengnya, ya kemudian lihat jam 10, ngomong, maaf ini sudah jam 10 malam, biasanya tetangga itu langsung notok-notok, mas malam mas gitu. Ya oleh karena itu kita stop dulu ya, besok kita teruskan. Itu adalah kaful adha. Atau menahan kata-kata kita supaya tidak menyakitkan hati orang lain, tidak nyelekit ngomongnya sama orang lain, tidak menyakiti perasaan tetangga kita, teman kita, saudara kita, kerabat kita, masyarakat kita, atau tetangga kita. Maka itu adalah kaful adha. Ini akhlak yang baik. Jadi pentingnya akhlak yang baik. Ya, kemudian yang ketiga, berusaha memuliakan wanita, menghormati wanita. Dalam hadis ini disebutkan, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap kaum wanitanya, terutama kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, berusaha baik. Ya, maka sesungguhnya inilah ajaran Islam yang mulia. Ya, menghormati dan memuliakan kaum wanita. Kaum wanita tidak boleh dihinakan, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihina, dan seterusnya. Oleh karena itu dikatakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada yang memuliakan kaum wanita, kecuali orang tersebut adalah orang yang mulia. Dan tidak ada yang menghinakan kaum wanita, kecuali orang tersebut adalah hina. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Pertama adalah ya keimanan orang-orang mukmin itu berbeda-beda, ya atau dengan kata lain yang namanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian yang kedua pentingnya akhlak yang baik, ya, dan kita sudah jelaskan apa yang dimaksud akhlak yang baik. Ya, kemudian yang ketiga adalah menghormati ya kaum wanita dan memuliakannya, ya terutama keluarga kita. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, kemudian kita mengamalkannya. Ya, ini yang ya perlu ya disampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini.
2: Edisi Senin 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MPD, Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Takziah dan Hal yang Bermanfaat untuk Mayit.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarral umri muhtasatuha wa kula muhtasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah sholat maghrib berjamaah labul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahmakumullah, mungkin di bab terakhir tentang pengurusan jenazah, yaitu takziah, babnya ditaruh di terakhir setelah mengurus, baik itu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, berarti yang tersisa tinggal takziah bagi yang belum. Takziah, ya. Apa itu takziah? Takziah adalah menghibur pada ahlul mayit atau keluarga mayit dihibur agar tidak berkepanjangan di dalam berbela sungkawa. Yusra'u linnas ar-rijal wan nisa ta'ziyatu ahlil mayit bima yusallihim wa yakuffu min huznihim. Jadi dianjurkan takziah, disyariatkan takziah baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk mengurangi rasa susahnya sahibul musibah. Mengurangi susahnya sahibul musibah. Musibah itu suatu hal yang ditanggung. Ya, suatu hal yang ditanggung berat. Orang yang datang itu bisa meringankan. Seolah-olah itu ikut memikulnya. Kalau dengan kesusahan, kemudian ada yang datang, menghibur sedikit, memberikan nasihat, itu terasa enteng. Masya Allah, sabar deh Pak. Mugi-mugi Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik. Semoga musibah panjenengan jadi pahala yang baik. Itu dengar suara orang lain kayak gitu, itu kan terus tolong. Susahnya itu terhibur. Maka dianjurkan untuk takziah. Menghibur sahibul musibah. Ya. Wayahmiluhum ala ridho wassobar. Agar sahibul musibah itu ridho atas musibah yang Allah berikan dan sabar atas beban musibah yang ia terima. Mimma sabatani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada dalil yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkanu yastahdirunahu. Ya. Ingkanu yastahdirunahu, ketika mereka itu apa namanya mendatangi, ya, mendatangi beliau. Wa illa fa bima tayassara mimma yuhaqqiqul ghurb wala yukhalifu syar. Kemudian kita bisa hadir atau paling enggak di situ meringankan sedikit beban apa yang dialami oleh sahibul musibah. Sampai Nabi mengatakan, man azza akhahul mu'min fi musibatin, barang siapa yang menghibur saudaranya yang mukmin ketika terkena musibah. Hanya kalau di kita itu kan kata takziah itu hanya digunakan kepada orang yang meninggal gitu ya. Jadi misalnya kalau apa nengok orang sakit namanya kan enggak takziah. Besok misalnya ya. Kemudian misalnya ada orang rumahnya kebakaran, terus kita hadir ke situ ngapain namanya? Namanya maksudnya. Tilek itu paling ya, tilek gitu ya. Terus nanti mungkin beda kasus lagi namanya, beda lagi gitu. Sama-sama mereka terkena musibah. Maka aslinya itu sama ya, takziah namanya. Karena takziah itu artinya menghibur. Hanya di si kita kan kadung takziah itu khusus untuk orang meninggal. Coba jenengan misalnya nengok orang yang habis apa musibah apa jatuh misalnya, terus tengok ke rumahnya, mau ngapain? Takziah. Oh, meninggal apa piye? Mesti kan gitu toh. Iya. Padahal belum meninggal pun nengok itu menghibur itu namanya takziah gitu. Hanya di kita menjadi istilah ya, menjadi istilah sehingga ya enggak masalah sih, artinya itu ketika dipakai ya malah jadi kadang menjadi beda gitu ya. Maka bahasa Rasul, man azza akhahu al-mu'min fi musibatin, barang siapa yang takziah kepada saudaranya yang mukmin ketika terkena musibah. Nah, musibah itu kan banyak. Ditinggal mati keluarganya musibah, jatuh musibah, misalnya kebakar rumahnya musibah, hilang apa namanya hartanya musibah. Banyak musibah-musibah itu ya. Barang siapa yang menghibur saudaranya mukmin yang terkena musibah, kasahullahu kullatan khudra yuhbaru biha yaumal qiyamah, maka besok akan dikasih pakaian yang hijau yang terbuat dari sutra yang dicelup ya, di surga nanti. Bahasa kalau di sini kasahullah itu kayak diberi di apa namanya kasih pakaian kebesaran. Jadi kayak kalau gambaran di dunia itu kada, kalau orang manten ya padi-padi, tapi kalau orang wisuda apa namanya, biasanya enggak bahasanya enggak padi-padi juga ya, meskipun dihias gitu ya, dihias sama-sama masuk panggung kan. Kalau ngantenan namanya padi-padi, kalau sunatan bapak padi-padi juga, kalau wisuda apa gitu ya. Ya kadang karena istilah ya, karena istilah. Tapi artinya dikasih pakaian kebesaran. Besok di surga dikasih pakaian kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika di dunia suka menghibur kepada saudara kita yang terkena musibah. Musibah itu sudah berat. Bisa jadi bisa ditambahi berat. Lah itu kacau, ada orang suka sudah berat ditambahi berat gitu ya. Wah, pok kowe kono rasakno, ngono kan ya jadi berat tambah berat ya. Tadi sudah musibah dikapok-kapokno, itu kan mesti tambah berat. Ya. Beda kalau datang itu terus memberi nasihat. Alah, biasa musibah itu ya. Cara bahasa Jawa ini kan bahasa orang DWI, kan sana ya kadang kena musibah, sabar, wis mesti diganti karo Allah, sing luwe, musibah itu paling murah, ya, menghapus dosa jenengan, mengangkat derajat jenengan, itu kan masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi ketika syukur sama syukur, kadang-kadang beda kalau di bahasa Jawa. Gitu? Ya. Ada kata syukur, syukur kalau ya. Ya. Jadi takziah. Lah, karena di sini babnya mayit, maka takziah di sini dimasukkan ke dalam bab orang yang terkena musibah karena ditinggal wafat atau meninggal keluarganya. Wa mimma sabata fi takziah. Apa yang dilakukan ketika takziah? Lillahi ma akhadha wa lahu ma utiya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wa tahtasib. Ucapan yang ketika kita takziah itu kalau dibahasa Arabkan itu lillahi ma akhadha wa lahu ma ata ya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wa tahtasib. Semuanya milik Allah. Yang memberi Allah, yang mengambil Allah. Kita itu harusnya tawakalnya seperti tukang, seperti orang yang memarkirkan hartanya di tukang parkir. Dan kita merasa seperti tukang parkir. Tukang parkir itu ketika dapat titipan mobil yang harga 1 miliar dengan mobil yang harga 100 juta atau 10 juta, rasanya tukang parkir itu seneng yang mana, Pak? Tukang parkir loh. Seneng saya regane murah, jogone ora buatkan itu toh. Wah, iki ono mobil mewah parkir paling bayar ya padha ora ngono toh. Jogone abot kan gitu. Kecuali sing mewah kuwi njur bayare tinggal 10 kan ya ora mungkin sing duwe ya ora gelem. Nggih, parkir ya umum lah wajar. 20.000, 5.000, sing rodok larang ya 10.000. Mbok mobil rego 10 juta parkire ya 10.000 kan itu lho, 5.000, 1 miliar ya segitu. Terus yang kedua, ketika tukang parkir itu mobil-mobil titipan itu diambil yang punya, antara mobil yang mahal dengan mobil yang murah, rasanya gimana? Sama atau aduh, mobil mewahnya dijukuk sing duwe ne gelong ne ora kira-kira. Ya, lah harusnya kita mensikapi dunia itu karena itu milik Allah, Allah yang nitipkan ke kita, suatu saat Allah yang mengambil. Ya legowo wong diambil sama yang punya. Kita hanya titipan, gambaran titipan itu ya seperti itu. Tukang parkir itu namanya hartanya banyak tapi titipan. Wah, kayak mobilnya, motore, titipan. Lah kita harus merasa seperti itu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Karena titipan, suatu saat kalau sudah waktunya diambil pasti diambil kan. Ya kalau nengon tukang parkir kan wajar sak jam rong jam gitu toh. Atau kalau kerja di situ mungkin parkirnya ya sehari kan itu ya. Kan sudah ada ketentuannya. Nah, kalau kita tuh titipan Allah itu ya paling lama berapa kan itu ya. Sudah ada umur Nabi Muhammad ya sekitar 60 sampai 70 kan gitu ya. Fal tasbir wa tahtasib, maka sabarlah dan ikhlaslah. Ya, ketika diambil oleh Allah, sabar dan ikhlas. Tanwihun yukrahul istima' lil 'uzza fi makanin khosin al-maktam, dimakruhkan atau dibenci atau tidak disukai berkumpul-kumpul di rumah duka dengan mengadakan acara tertentu di tempat tertentu, itu tidak disukai oleh agama. Yuk kumpul-kumpul dengan rumah duka mengadakan acara ini itu dengan acara tertentu yang tempat-tempat tertentu, apalagi kemudian sampai berkepanjangan. Misalnya kan berkabung itu hanya 3 hari, kecuali seorang istri yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Selain itu berkabung hanya 3 hari, sehingga kalau lebih dari itu kita kumpul-kumpul lagi, entah itu yang dinamakan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 200 hari, 300 hari, dan seterusnya gitu ya. Sampai naon 2 tahun, yang sekarang terkenal dengan sebutan haul, padahal haul itu yang paling terkenal itu di zakat biasanya ya. Sekarang malah haul itu yang sangat terkenal mesti urusan orang mati. Misalnya tiba-tiba takon, dengan haulnya kapan? Itu mesti langsung nyandai ya. Wong mati, padahal sing rata takok kiki khole hartamu kapan? Maksudnya hartamu itu sudah setahun belum untuk di zakati. Di antara syarat zakat itu kan haul. haul itu ya. Haul itu setahun, tapi tidak populer. Mesti yang populer malah dengan kematian gitu ya, dengan kematian. Lah kayak gitu itu tidak dianjurkan. Fa innahu yujadidul ahzan. Karena apa? Memperbaharui, upgrade kesusahan. kesusahan di upgrade itu. ya. Mengulang kesusahan. Wa yukalliful mu'nah. Dan menghabiskan ongkos. Ya. mengulang kesusahan, ngentekke ongkos gitu ya. Iya, ongkosnya dari mana? Bahkan kadang-kadang malah utang gitu ya. Utang-utang tadi ongkos, maka tidak dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Jarir bin Abdillah, beliau berkata, kunna naro al-istima' ila ahlil mayit wason atu to'am minan niyaha. Kata Jarir, seorang sahabat mengatakan bahwa kami menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan itu bagian dari niyaha, bagian dari meratap. Meratap itu tidak diperbolehkan. Fala yattafiq ala misli hadzal istima' wa inama hisbama tayassarat at-ta'ziyah yakut dimal izah. Yang dianjurkan hanya sekedar ketika orang itu datang kemudian memberikan hiburan terhadap keluarga mayit, tapi tidak mengadakan acara yang dikhususkan harinya, dikhususkan tempatnya, khususkan undangannya, khususkan bacaannya, dan sebagainya. Wa amma mayusama bil khomis wal arba'in wa sanawiyah wa dhalika fa'inaha minal bid'ah al-muhdasah al-mukhalifah lidinilahi subhanahu wa ta'ala. Dan 40 hari, 7 hari, 100 hari, dan seterusnya, itu acara-acara yang tidak dikenal di dalam syariat. Ya. Ngapa kok nelung dino, mitung dino orang? Misalnya ngelimang dino, nyangang dino, itu kan ya kenal sebenarnya gitu ya. Artinya hitungan-hitungan yang dihitung itu ya, kenapa 40 enggak mungkin berapa gitu. Nyatus kok, nyatus kok orang nongkrong ngatus, telung ngatus, patang ngatus gitu. Ya gitu dan seterusnya gitu ya. Maka hal-hal seperti itu adalah tidak dianjurkan. Sona'atu to'am li ahlil mayit, justru ketika pas hari kematian itu yang paling baik, tetangganya masak untuk diberikan kepada keluarga mayit yang tidak sempat untuk memasak. Enggak usah mengeluarkan ongkos gitu ya. Jadi as-sunnah ayasna'a aqrabaul mayit wa jiranuhu atau amli ahlil mayit. Ya mau dimasak di rumahnya tetangga atau di rumahnya situ enggak masalah, tapi masaknya yang maksud itu masak untuk keluarga mayit yang sedang tidak punya kesempatan untuk masak, bukan masak untuk acara-acara tertentu. Mungkin mengambil dalil ini kemudian dianggap sebagai perintah untuk masak
4: Yugui kan ono perintah masak. Terus masak ngundang wong atusan gitu ya. Padahal maksudnya masak itu masak untuk keluarga mayit. Tetangganya ini memasak untuk keluarga mayit karena pada saat terkena musibah itu enggak sempat masak, dia sedang susah. Maka Nabi sendiri pernah berkata kepada keluarga, kepada tetangga Ja'far ketika Ja'far meninggal, Isna'uli Ali Ja'far to'aman. Masaklah untuk keluarga Ja'far makanan, fa'inahu kot atahum amrun yusgiruhu. Karena dia telah kedatangan suatu musibah yang menyibukkan. Kemudian juga hadis Aisyah, anahakanat idamatal mayit bin ahliha amarat ya biburmah mintal binah. Jadi Aisyah mengatakan ketika ada keluarga ya, mayit yang meninggal, itu suruh buatkan namanya makanan burmah. Makanan burmah itu yatah itu min dakik warubama ja'ala fi asal, roti yang dicampur madu. Ya, karena makanan ya, di sini mungkin makanan apa gitu ya, roti atau apa. Fatu bikot sumasuni asarit fasobat atal binah ya alaiha sumakola kulna minha fa ini samitu Rasulullah yakul atal binah mujimah ya, jadi dikasih seperti itu kemudian dikasihkan kepada keluarga yang meninggal. Jadi bukan mengadakan suatu acara tapi memasakkan untuk keluarga orang yang meninggal agar meringankan beban mereka. Jangan malah memberatkan, ya, memberatkan. Kadang sekarang jadi berat. Ternyata banyak orang-orang yang ngangluh, tapi karena sudah adat, mau ngangluh itu rakwani secara formal. Ngangluhnya non-formal. Ngomong-ngomong diri, Allah, wis, ini bar nyatus bahne malah, terus mbah putrinya yang meninggal, tadi bareng matang puluh, bareng mitung dino, bareng nyatus, gitu. Wes utangku akeh ra karuan ya. Kan jadi berat kayak gitu ya. Jadi berat. Kalau kita yang makan kadang merasakan nikmat begitu saja padahal uang siapa. Belum lagi kalau bahwa yang digunakan itu uang si mayit. Uang si mayit yang kemudian mayit itu ketika meninggal maka menjadi hak waris. Hak waris itu untuk siapa-siapa saja belum tahu gitu ya. Masak sik godhok sik goreng sik. Ya karena mengurus mayat itu hanya sekedar memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan, tinggal biayanya ongkos berapa. Kan bayar utang, bukan malah kon nambah utang. Tapi malah kon bayar utang. Kadang kan malah nambah utang. Apalagi di daerah-daerah tertentu kalau ada keluarga meninggal itu yang membelanjakan itu dari apa namanya RT, dari RT RW. Pokoknya siapa meninggal itu sudah belanja dulu sakai-akai gitu ya. Nah, besok tinggal hitung-hitungan untuk layatan piro, gue bayar, nek kurang itu ke kebunnya apa. Iya, dan ada sampai yang seperti itu. Ya. Namanya itu memberatkan. Maka di Islam tidak ada syariat yang untuk memberatkan sebuah keluarga. Sudah kelangan malah kalongan ya. Artinya keluarganya meninggal malah jadi berat. Apalagi yang meninggal laki-lakinya kan dia jadi janda yang kemudian dia mungkin berat di dalam mencari ma'isyah. Tanwiyun, wa amma ma'iktadahun nas min aksi hadhihi sunnah wa sona'ati ahlil mayit atau amlil mu'ayizin ya, fa makruhun li'anau khilafu sunnah wa li hadisi Jarir al-Mutaqaddim. Adapun kebiasaan-kebiasaan berkumpul-kumpul, ahlul mayit dikumpulkan, kemudian mengadakan acara ini, acara itu, maka itu tidak dianjurkan. Tapi famakruhun, maka itu dibenci. Li'anau khilafu sunnah, karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mayan tafi'u bihil mayit badamotihi, apa saja sih barang yang manfaat untuk mayit setelah mayit itu meninggal? Yang bermanfaat bagi mayit itu apa saja? Yang pertama, doaul muslimin lahu. Doanya orang muslim lain. Maka jika ada orang meninggal, diumumkan misalnya di Hiang sekarang itu dengan dianjurkan berdoa, bukan dianjurkan copy paste. Ya. Karena ada orang yang sekedar copy paste, enggak baca doa, kapan doanya gitu ya. Ya mau pluk-pluk wes sak detik. Ya, yang dianjurkan itu doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kalau bisa nyanyi Allahumma ighfir lahu ya Allahumma ighfir lahu. Doa atau di ser-seran yang sudah orang lain ngeser itu dengan baca. Dengan baca. Tidak hanya copy paste saja. Karena doa itulah yang bermanfaat. Ya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka pada berkata, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina, ya Allah, ampunilah orang-orang yang mendahului kami, saudara-saudara kami, alladzi sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan iman, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan di hati kami itu ghillan, ghulun, atau kesempitan ya, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita berdoa, mendoakan, bahkan dakwatul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaif mustajabatu. Doa orang muslim lain di belakang layar sangat-sangat dikabulkan oleh Allah. Dengan doa, doanya enggak usah diser, enggak apa-apa. Maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Enggak ngeser enggak apa-apa. Ya, jangan malah ngeser tok tapi tidak doa. ya lebih baik doa saja, tidak share gitu ya. Ini mungkin sudah banyak yang melakukan meskipun masih keliru hanya nge-share. Kalau yang kedua ini kelihatannya jarang. Apa? Qadha uddain anhu min ayyi syahsin, membayarkan utangnya. Sampai sekarang saya kok belum melihat. Baru hanya satu para sahabat yang ketika Nabi datang mau mensolati jenazah, Nabi tanya, apakah orang ini punya utang? Iya ya Rasul. Apakah punya uang untuk bayar? Enggak ya Rasul. Aku enggak akan mensolatkan. Persilahkan disolatkan. Maka ada sahabat lain yang bilang, saya yang mau bayar ya Rasul. Maka Rasul kemudian mensolatkan. Sebenarnya hari ini belum ada ya. Tiba-tiba ada orang yang datang, masih punya utang enggak mayatnya? Masih. Tanggung jawab saya. Padahal bukan anaknya, bukan keluarganya, orang lain. Pernah lihat kira-kira? ya. Kalau kita jadi seperti itu baik itu Allah. Karena orang ngerti itu nyantung tangnya akai pol ya ugeng ya. Lan jenengan iso janji kok nek mung utang wis sak juta medun aku tanggung jawab boleh kayak gitu ya. Ya, wis iki kancaku sing ninggal nek utange 5 juta medun aku sing tanggung jawab. Nek 5 juta munggah punjulane bayar keluargane itu kan ya boleh toh kayak gitu. Nah, tapi sampai sekarang kan belum. Monggo mungkin jenengan bisa amal baik itu sangat manfaat bagi jenazah gitu. Saya yang mau bayar utangnya gitu kan. Jarang kayak gitu. Apa kalau ada orang mati itu paling apa? Yang rebutan di sini-disian apa misalnya? Iya. Biasanya nek sing tinggal mati ki rondo cek rodok enom ngono terus bandane akeh. Aku kita yang kok terlepas idah. Mengarah badannya itu enggak boleh. Wong badannya itu bodohnya mayat ya. Jadi amal yang bermanfaat diantaranya adalah membayarkan hutangnya. Ya sekali-kalilah kita ibadah bayar hutangnya orang yang meninggal. Ini ojo mutlak. Karena kalau mutlak ternyata hutangnya banyak banget jenengan ya berat gitu ya. Ya bisa dibatasi. Sopo sing duwe piutang ning ngono kae? Asalkan orang lebih dari segini, saya yang mau bayarkan. Itu bagian dari ibadah. Sedekah pada orang yang sudah meninggal itu namanya membayarkan hutangnya. Kemudian yang ketiga, qadha'u waliyihi as-shaum anhu. Menggantikan puasanya yang masih dia hutang. Tapi ini khusus walinya. Ya, ini khusus walinya. Karena tag-nya walinya. Misalnya kok dibayarkan poso oleh orang lain gimana? Itu tidak ada contoh. Jadi koncoku kok ya Allah pinginane le poso iku nang bulan apa sakit nang bulan Ramadan ana setengah sasi kita gitu, ora poso. Ya wis yo bareng-bareng yo koncone wong pira 15 dino kan wong 15 masake kan sedino-sedino. Nah itu belum ada contohnya. Ya tapi kalau walinya, wali itu keluarganya. Misalnya anaknya 15, ya cukup sedino-sedino to, Pak. Ya poso kanggo bapak ngono kan. Wong duwe utang poso 15 dino. Nek 30 dino ya anake 15 mongrong dino-dino. Anake, cucune, mungkin istrine, ini kan jadi ringan, ya. Jadi ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa alaihi shaum," barang siapa yang mati dan masih punya hutang puasa, "shoma anhu waliyuhu." Boleh dibayar oleh walinya, dibayar oleh walinya, yaitu dengan melaksanakan puasa. Wa hadza amun fi qada'i Ramadan wa qada'u siyami nadhrin. Puasa baik itu puasa kodok Ramadan atau puasa nazar yang belum pernah dilaksanakan, ya, maka boleh digantikan oleh wali. Yang keempat, kodokun nadri anhu sauman kana au ghairuhu, melaksanakan nazarnya. Kalau yang ketiga kan khusus puasa, yang keempat ini nazar apa saja ternyata belum dilaksanakan, maka jenengan boleh, ya, terutama wali adalah boleh untuk melaksanakan nazarnya. Mungkin ada orang yang nazar mau apa gitu ya, nazar bangun jembatan kecil-kecilan gitu ya, atau nazar apa gitu ya, atau nazar puasa, atau nazar apa, nah maka kita walinya dianjurkan untuk melaksanakan nazarnya kalau tahu. Nazar itu kan kadang kita tidak tahu ya. Dalam hadis Sa'ad bin Ubadah, bahwa Rasulullah pernah berkata, bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, ya, "Inna ummi matat wa alaiha nadrun." Ya Rasul, ibuku mati dan masih punya nazar. Maka Nabi mengatakan, "Ikdihi anha." Laksanakanlah nazar itu untuk menggantikan nazar orang tua. Jadi, banyaklah berdoa, membayar hutangnya. Jangan malah nambahi hutang, bayar hutang gitu loh. Itu kayak yang kebalik-balik gitu ya. Malah nambahi hutang, bayar hutangnya. Bayar puasanya yang masih dihutang, bayar nazarnya. Yang kelima, ma yaf'aluhul walad as-soleh minal a'mali sholihah. Ini yang apa namanya otomatis. Yang kelima ini otomatis. Amal soleh yang dilakukan anaknya. Itu otomatis. Anaknya puasa, anaknya sholat, anaknya baca Quran, anaknya zikir, anaknya apa yang dilakukan anaknya kebaikan, otomatis orang tua dapat pahala. Ketika lafal wa'allai salili insani ila masa'a, dan manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dari usaha sendiri, maka Nabi mengatakan, "Inna atyabama akal rajul min kasbihi." Sesungguhnya rezeki yang paling baik dimakan seseorang itu yang hasil tangannya sendiri, usahanya sendiri. "Wa inna waladahu min kasbihi." Anak itu termasuk bagian dari usahanya. Ya, maka amal baiknya anak, anaknya baca Quran, anaknya sholat, anaknya zikir, anaknya haji, anaknya umrah, anaknya sedekah, secara otomatis orang tua dapat. Enggak perlu mengkhususkan, ini umrah buat bapak, ini haji buat bapak, ini baca Quran buat bapak, ini sholat buat bapak, ini tidak usah seperti itu ya. Amal baik itu wong anak itu bagian dari usaha orang tuanya. Maka ketika anak itu melakukan hal yang baik, secara otomatis orang tua akan

persentase, ya. Ya sesuai yang banyak ya palanya banyak, yang sedikit ya palanya sedikit. Nah, mungkin yang urunan 100 men sama yang 1 men nompone pahala podo ya, berarti sing 100 mesti protes kan itu ya. Tapi semuanya dapat pahala. Hanya jumlahnya yang beda, itu jariyah. Selagi musolanya masih dipakai terus ya, maka yang pernah urunan itu sudah meninggal tetap mendapatkan pahala terus menerus. Ya, bangun jalan misalnya ya, bangun apa ya, hal-hal yang menjadi sebuah kepentingan umum itu, maka merupakan sebuah jariyah. Idza matal insan ing kota maluhu ila min salasin, ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali tiga. Satu, min sodakotin jariyate, sedekah jariyah. Aw ilmen yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin soleh yatulah, atau anak soleh yang mendoakan. Masya Allah. Kemudian mahukmu ihda'i sawabikiratil Qur'an il mayit. Apa hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit? Saya tak baca surat ini ah, saya tak baca ayat ini ah, akan saya berikan pahalanya kepada mayit gitu ya. Boleh enggak gitu ya? Qala Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari usahanya sendiri. Fal aslu ala yantafi'a al mayit bi syai'in min fi'lil a. Ya illa ma khassahu dalil. Asalnya mayit itu tidak mendapatkan apa-apa yang diperbuat oleh orang yang hidup kecuali setelah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, min hadzal umum mimma taqaddama dzikru. Wa amma ma ada dzalika fa inna baqin 'alal umum kama huwa muqarrarun fil usul. Kemudian yang tidak ditetapkan oleh dalil maka berarti kembali kepada asal ya, asal bahwa amal manusia itu ketika meninggal putus enggak bisa ngapain-ngapain ya. Ya, amalan orang lain yang bermanfaat ya yang disebutkan dalam dalil itu doa anak soleh gitu ya, kemudian ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah. Walihada dalam yahasan Nabi al ummah ala ihda'i sawabil qira'ah lil ammat, sehingga sampai sekarang ternyata belum ketemu dalil bahwa ketika Nabi masih hidup itu Khadijah kan sudah meninggal, terus Nabi nyuruh para sahabat, yo baca Quran untuk Khadijah, yo itu nggak pernah gitu ya, yo baca Quran untuk Abbas, yo baca Al-Quran untuk Hamzah yang gugur di Uhud misalnya, kok nggak ditemukan, ya nggak ditemukan, bareng-bareng rame-rame baca Al-Quran dihadiahkan oleh orang yang meninggal. Walam yursiduhum ila dalik, dan tidak ada korinah yang menunjukkan ke sana. Walam yunqal hadza an ahadin minas sahabah, enggak pernah juga dilakukan oleh para sahabat, ya. Wa inna ma arsada nabi lil istighfaril mayyit, yang ada petunjuknya hanya istighfar. Misal ketika Nabi selesai menguburkan mayit, di samping kuburan itu Nabi mengatakan istaghfiru li akhiku wasalu lahu at-tasbih fa innahu lahul fa innahu al an yus'al, mintalah ampun kepada Allah mayit ini dan mintalah keteguhan pada Allah untuk mayit ini karena sebentar lagi mayit ini akan ditanya. Berarti yang ada adalah istighfar pada mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu gitu. Tidak Nabi ayo baca apa, ayo baca apa, kan misalnya disyariatkan berarti kan Nabi mengajak, karena Nabi yang paling tahu gitu, ya baca Yasin, ya baca Waqiah, ya baca ayat kursi mungkin kan gitu ya. Tapi Nabi hanya mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu atas bi. Apakah kiranya kita berani mau mengatakan Nabi lupa? Tidak lah gitu ya, Nabi kesusu rak kober itu kan ya saru lagi kan itu ya. Karena apa yang disampaikan Nabi sudah semua, ya sudah semua, sempurna. Kalau memang harus mencontohkan lupa, ya Nabi ternyata dibuat lupa. Misalnya kalau ngimami lupa terus harus bagaimana, maka ada petunjuknya gitu ya. Fa'ulima anal Qur'an la yastafidu bihal mayit. Maka pendapat yang kuat adalah bacaan tersebut

0: sampai kepada mayit, kecuali amalan dari anaknya. Kalau dari anaknya ya, amalan apa saja, tidak hanya membaca Al-Quran. Semua amalan ya, pahalanya sampai kepada orang tuanya. Ini jadi hal-hal yang bermanfaat pada orang meninggal. Kemudian, ziaratul kubur, wa ma yata'alaku biha, ziarah kubur. Bolehkah ziarah kubur? Tusra'u ziaratul kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan. Dianjurkan. Ya. Kenapa? Litadzakuril akhirat. Agar orang ziarah kubur itu ingat akhirat. Jangan ziarah kubur malah ingat dunia. Ya. Nah, ziarah kubur malah meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu pernah melarang ziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah. Tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingat akhirat, mengingat kematian. Maka ziarah kubur dianjurkan karena mengingat kematian, bukan ziarah kubur dalam rangka meminta kepada penghuni kubur gitu ya. Jadi dalam rangka mendoakan pada orang yang dikuburkan. Hal tusra'u ziaratun nisa'il kubur? Wanita ziarah kubur boleh enggak? Karena sekarang rame-rame malah perempuan pada ikut ziarah kubur. Ini terbagi menjadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, boleh saja. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan sunnah. Jadi mentok paling ringan itu ya mubah. Mubah. Mubah itu ya dilakukan enggak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Antara melakukan dan meninggalkannya sama, mubah gitu ya. Mubah, ini pendapat yang terakhir gitu ya. Kemudian mubah min ghairi karoha wa riwayatun an Ahmad qala Malik wa Ba'dul Ahnab bahwa ar-rajih bisyarti an takuna ziarah li ajli tadzakuril maut. Bahkan pendapat terakhir yang mubah itu yang kuat, kalau memang ziarah kubur itu kemudian mengantarkan ingat kematian. Tapi kalau ziarah kubur malah menjadikan semrawut, nangis, histeris, dan lain sebagainya, ya maka menjadi tidak dianjurkan. Dalam hadis Anas, Nabi pernah melihat seorang perempuan yang sedang nangis di atas kubur. Nabi mengatakan, takwalah dan sabarlah. Tapi Nabi tidak mengatakan, jangan ziarah kubur. Gitu. Berarti boleh. Ya, boleh. Aisyah, ziarah kubur saudaranya yang meninggal, ya, ini juga tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abi Malikah, Aisyah suatu hari pulang dari kubur, fakultulaha, ya umal mu'minin, min aina akbalta, dari mana? Min kubrin ahi Abdurrahman, aku dari kuburnya saudaraku Abdurrahman. Fakultulah alaihsakana Rasulullah naha'an ziaratul kubur. Apakah Nabi melarang? Larang enggak sih? Kulqolat na'am. Kana naha suma amaro bi ziaratiha. Pernah melarang, tapi kemudian membolehkannya. Maka ziarah kubur adalah suatu hal yang disyariatkan. Doanya apa? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin wal mustakhirin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ya, salam sejahtera bagi ahli kubur, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, mukmin muslim perempuan. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang yang di belakang kami. Dan insyaallah sebentar lagi kami akan menyusul. Saya pernah ziarah di Uqub, nuntun doa ini tak terjemah. Yang terakhir kan, sebentar lagi insya Allah kita akan menyusul kalian. Nono ibu-ibu ora gelem muni malah protes. Dungane kok elek to, elek piye to? Lah mosok lek nusul wong mati iku ora njaluk mati. Ya memang ajarannya Rasul begitu kok. Dungane elek ini. Gitu ya. Jadi berdoa. Wong berdoa kayak gitu ya menyusul tidak ya? Menyusul gitu. Orang yang ngiring ketularan itu hanya ngiring jenazah. Ngiring nganten belum tentu ketularan, Pak. Apa mana wis bareng ngantenan niku ngiring nganten mosok ketularan terus kan. Enggak gitu ya. ngiring haji, misalnya ngantar jamaah haji ke bandara ya belum tentu ketularan. Ngiring apa lagi? Ya, ngiring pejabat mungkin di apa namanya lantai itu juga belum tentu ketularan, Pak. Tapi kalau ngiring jenazah pasti ketularan. Pasti nular gitu ya. Jadi mau tidak mau pasti ketularan gitu ya. Masya Allah. Sampai di sini insya Allah bab sholat sudah selesai sampai termasuk sholat jenazah. Insya Allah yang akan datang nunggu konfirmasi dari Pak Sus mau bab meneruskan ini atau yang lain. Kalau meneruskan ini berarti nanti bab puasa ya. Rukun Islam itu kan sholat, syahadat, sholat, kemudian puasa. Habis puasa terus zakat biasanya gitu ya, terus haji dan seterusnya. Nanti konfirmasi harus insyaallah. Ya, sampai di sini cukup nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, bagaimana cara untuk tidak terpengaruh dengan pujian manusia dan bagaimana nasihat orang yang suka memuji orang lain? Jazakallahu khair. Berlebihan. Ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum, ya. Ketika kita dipuji orang, maka ucapkan alhamdulillah. Segala puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mengapa orang memuji kita? Tentu suatu kebaikan yang kita lakukan. Padahal kebaikan yang kita lakukan itu enggak akan mungkin kita lakukan kecuali Allah yang memudahkan kita untuk berbuat baik. Kenapa? Ya. Tidak ada kebaikan, tidak ada kesolehan yang kita lakukan kecuali Allah mudahkan. Makanya misalnya kita mudah datang ke masjid di saat azan berkumandang, sementara ribuan kaum muslimin yang lain itu enggak ada tergerak pun hatinya untuk datang ke masjid. Berarti Allah yang memudahkan kita, bukan karena kita hebat, ikhwatiddin. Bukan karena kita hebat, Allah beri kita taufik, hidayahnya, Allah gerakkan hati kita sehingga kita datang ke masjid. Makanya, jangan banggakan. Jadi kalau kita dipuji orang, masya Allah ini bapak ini rajin ke masjid, tidak perlu ikhwatiddin, tidak perlu bangga. Oh iya dong, siapa gue? Tidak perlu bangga, ya. Kenapa? Itu Allah yang memudahkan. Demikian ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Kita pun sebagai orang yang memuji, jangan suka memuji orang. Yang namanya manusia itu sedikit banyak pasti senang dipuji. Apalagi kalau ibu-ibu suka dipuji. Makanya antum pujilah istri antum. Antum pulang, dia sudah mandi, sudah dandan, pujilah. Masya Allah dek, bagaikan bunga, sekuntum bunga mawar abang lihat sore ini. Dia gak tahu belakangnya yang sudah layu kali. Bagaikan sekuntum bunga mawar, semerbak sekali, masya Allah. Pakai parfum siapa, dek? Punya abang lah. Oh, yang sudah sebulan hilang itu ya? Kamu rupanya ngerondoin. Misalnya begitu, ikhwatiddin. Jadi puji, gak apa-apa, ikhwatiddin. Jadi semangat, istri pun semangat. Dia masak. Anda puji, masya Allah. Enak sekali ya. Iya, bang. Enak sekali, sampai ke hati, dek, rasanya. Masya Allah. Seminggu lagi, bilang lagi, dek. Rasa yang seminggu kemarin, dek, sampai sekarang terasa. Begitu. Iya, bang, masya Allah. Jadi kurang bang belanja, dek, ya. Boleh deh dikurangi uang belanja. Itu insya Allah. Oh iya gak apa-apa bang. Begitu. Mungkin itu ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini, kalau pujian-pujian seperti ini gak apa-apa antara suami dan istri, karena itu bisa melanggengkan rumah tangga. Gak boleh juga jujur-jujur kali dalam rumah tangga. Dalam masalah yang seperti ini gak boleh jujur. Misalnya istri antum pakai bedak kedebalan, lehernya hitam, wajahnya putih. Misalnya nih, coba walaupun antum nengok dari jauh sudah mau ketawa. Coba tahan ketawanya. Ditahan. Tahan. Setel dulu jauh udah. Ih, masya Allah, dek. Kok lain putihnya sekarang ini? Jangan jujur-jujur kali. Kasian dia, kasian. Karena ada tiga lapis masalahnya. Ih, lama loh kalau ibu-ibu pakai bedak itu, ikhwatiddin. Lama, ada alas bedak. Pakai bedak itu dikipas-kipas dulu sampai kering, udah pakai lagi, kipas lagi, begitu lama prosesnya. Iya, jadi wajar kalau antum mau ngaji, istri antum setengah jam belum selesai, wajar. Itu dia. Kalau kita kan enggak, sorong kiri sorong kanan, tralala, jadi. Ibu-ibu enggak seperti itu. Daleman aja berapa coba, banyak kali jenis pakaiannya. Kalau kita berapa, tiga. Mereka daleman ini, daleman itu, kaos kaki, mansetnya lagi. Itu dia. Itu alhamdulillah pakaian syar'i. Coba dia pakaiannya enggak syar'i. Banyak sekali aksesorisnya. Sanggulnya. Yang anting-antingnya kadang-kadang muter sampai di sini. Udah. Kalungnya, antum lihat kalung itu bertingkat-tingkat sini. Alhamdulillah. Kalau mereka pakaian syar'i itu sederhana. Belum lagi kalau pakaian sempit kalau enggak syar'i, tarik. Kalau pakaian syar'i, masuk kepala, masuk tangan, lepas. Udah. Begitu ikhwatiddin, itulah syar'inya. Jadi dalam masalah memuji, ya, lihat-lihat orang yang layak dipuji. Kalau dia sampai merusak diri dia enggak dibolehkan. Makanya ada Rasulullah katakan, ketika seorang sahabat menguji temannya, apa kata beliau? Laqad qatta'ta zahrah. Laqad kasarta zahrah. Kamu telah mematahkan tulang punggungnya. Jadi hati-hati dalam memuji. Dan satu hal lain, kita pun kalau yang dipuji orang, jangan terlalu senang. Kenapa? Karena kita dipuji orang karena dia enggak tahu aib kita, itu aja. Ya. Kita dipuji orang karena dia enggak tahu aib kita. Siapapun dia, ustadz pun dia. Wow, ustadz nasional, internasional, interlokal. Tetap orang memuji dia karena dia enggak tahu aibnya. Sementara mana ada orang yang enggak ada aib? Ya kan? Demikian ikhwan, itulah dia.
1: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Buruj.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hukum-hukum al, hukum al, yakni di sini adalah alif lam yang masuk ke isim, alif lam yang masuk ke kata benda atau isim adalah al, kemudian masjid. Jadi al masjidu, al masjidu, al inilah yang kita akan bahas, al yang masuk ke isim atau kata benda dalam Al-Quran Karim. Hukum al apabila masuk ke dalam isim, ya, maka kita lihat setelah al huruf hijaiyahnya apa. Apabila dia masuk ke salah satu huruf qomariyah, maka dia dibaca izhar, ya, al apabila masuk ke huruf-huruf qomariyah maka dibaca izhar, maka disebut dengan izhar qomariyah. Kemudian apabila al masuk ke huruf-huruf yang kategori syamsiyah, maka disebut dengan, atau bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi hukum al ada dua, izhar qomariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qomariyah yaitu apabila ada al bertemu salah satu huruf qomariyah yang ada 14. Huruf-hurufnya terangkai dalam syair abghi hajjaka, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi huruf qomariyah ada 14, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Maksudnya adalah huruf qomariyah 14 ini adalah satu hamzah, kemudian ba, ghain, ha, jim, ya, kemudian kaf, kemudian waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ada 14 huruf. Inilah huruf-huruf qomariyah. Maka apabila ada al bertemu salah satu huruf qomariyah di sini, 14 ini, maka dibaca izhar. Contoh al ardu, tulis di sini al ardu, al ard, maka alnya dibaca izhar, lamnya jelas. Al ard, minal ard, fil ard, fil ard, alnya jelas, lamnya dibaca izhar. Kemudian ba, contoh ba, al-baqiyah, al-baqiyatu, al-baqiyatu. Jadi lamnya dibaca jelas, al-baqiyatu, bukan ab-baqiyatu, tapi al-baqiyatu, lamnya jelas, lam sukunya dibaca izhar. Kemudian ghain, contoh al-ghashiyatu, al-ghashiyatu. Kemudian contoh alif lam bertemu dengan ha, al-hajju, al-hajju ashhurum ma'lumat. Kemudian jim, al-jasiyatu, kaf, al-kafiruna.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Doa zikir pagi.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullah Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Menjadi Muslim Yang Berjiwa Tenang.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna lillahi inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili." Allah punya 100 derajat yang Allah sediakan di surga. Dan itu Allah berikan kepada para mujahidin di jalannya. Ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Jarak antara dua derajat, antara satu derajat dengan derajat di atasnya, itu seperti langit dan bumi. Bagaimana cara Allah dalam memberikan balasan kepada amal hamba itu detail sekali. Sehingga sama-sama punya amal jihad, tapi ada perbedaan sedikit, dikasih pahala yang lebih. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal kita, Allah menilai dengan sangat detail, teliti, rinci. Yang kecil-kecil dinilai. Sama punya amalan jihad fi sabilillah, tapi Allah sediakan 100 tingkatan. Menunjukkan bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan balasan kepada hamba. Kita sekarang kumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, kegiatannya sama, pahala kita mungkin akan berbeda. Tergantung dari apa, Pak? Semua faktor yang mendukung keseriusan seorang hamba ketika dia sedang beribadah. Yang datang lebih awal dengan yang datang belakangan tentu berbeda. Yang datang kemudian dia mendekat tentu berbeda dengan yang datang lalu nyender. Yang nyatet tentu beda dengan yang cuman udu kuping. Gimana cuma modal telinga saja. Antara yang serius dengan yang ngantuk tentu berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang demikian rinci kepada hambanya karena Dia Dzat yang khabirun bima ta'malu. Maha detail, mengetahui dengan detail apapun yang kalian kerjakan. Tayyib. Sekarang kita mau belajar tentang bagaimana menjadi mukmin yang hatinya tenang, yang hatinya selamat. Belajar memperbaiki batin salah satu di antara tema penting yang selayaknya kita jadikan sebagai tema dalam kajian khusus. Ini yang disebut oleh para ulama dengan bab ar-raqa'iq. Bab ar-raqa'iq. Babur raqa'iq. Bab tentang ar-raqa'iq ini membahas tentang bagaimana mengendalikan batin agar hati itu bisa lebih gampang untuk khusyuk, bisa lebih mudah untuk menerima kebenaran, agar hati itu bisa lebih bebas dari penyakit-penyakit dengki, benci, hasad, dan seluruh turunannya. Dan ada dua metode yang digunakan oleh para ulama dalam masalah ini. Metode yang pertama adalah dengan menyebutkan berbagai macam dalil tentang bagaimana cara mengubah batin. Metode yang kedua dengan menceritakan kisah orang-orang saleh masa silam yang secara lahiriah menunjukkan mereka adalah orang-orang yang punya batin yang baik. Dan insyaallah kita nanti lebih dominan menggunakan metode yang pertama. Beberapa ulama sampai menulis buku khusus tentang masalah ini. Di antara buku yang cukup terkenal adalah buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, Dr. Ahmad Farid, dengan judul Tazkiyatun Nufus, bagaimana menyucikan batin. Karena kita tahu bahwa hati ini terkadang punya noda, dan noda yang ada dalam hati bisa bentuknya disebabkan karena perbuatan maksiat yang ada pada hamba, atau yang kedua adalah karena penyimpangan yang ada di dalam hatinya. Dia punya akidah yang menyimpang, atau punya sifat-sifat buruk yang melekat pada dirinya, sehingga kita perlu untuk membersihkannya. Dan tahap awal adalah dengan mempelajarinya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Baik, agar lebih maksimal, di sebelah kiri saya itu banyak yang kosong. Enaknya gimana? Kasih jalan ya. Kasih jalan yang dekat tabir, agar yang berada di luar kalau mau ke sebelah utara, sebelah kiri saya, bisa mengakses. Atau mungkin geser dulu. Barakallahu fiikum. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hati yang tenang. Yang dimaksud dengan hati yang tenang atau hati yang salim adalah hati yang kosong dari noda syirik dan kosong dari sifat buruk terhadap sesama hamba. Saya ulangi, hati yang tenang adalah hati yang kosong dari noda syirik, dan yang kedua, kosong dari sifat buruk terhadap sesama hamba. Sifat buruk terhadap sesama hamba yang tersimpan dalam hati, contohnya benci, kemudian hasad, suudzon, kemudian apa lagi, suka emosi sama orang, dan seterusnya. Dan kita akan mencoba untuk membahas dua sisi penyakit ini. Yang pertama adalah tentang penyakit kesyirikan. Kita tahu bahwasanya noda syirik ini sebagaimana ada dalam aktivitas perbuatan manusia, ada juga dalam lisan ucapan hamba, termasuk syirik juga tersimpan dalam hati. Seperti iman, iman itu ada di tiga tempat. Definisi para ulama iman itu apa? Al-i'tiqadu bil-jinan. Kemudian wal-qawlu bil-lisan. Wal-a'malu bil-arkan. Iman itu ada tiga unsur: keyakinan batin, ucapan lisan, dan amal perbuatan anggota badan. Demikian pula syirik. Syirik sebagai lawan dari iman ada di tiga tempat. Ada syirik yang tersimpan dalam hati, ada syirik dalam lisan, dan ada syirik dalam perbuatan anggota badan. Ketika ada pelaku syirik dan dia sampai mati belum tobat, konsekuensinya berat. Ketika dia membawa syirik akbar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Di ayat yang lain Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ay yusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu. Baik, syirik perbuatan badan mungkin lebih kelihatan, syirik lisan lebih kelihatan, tapi ada syirik batin yang terkadang tidak disadari oleh manusia. Apa bentuk syirik batin itu, Pak? Ketika seseorang dia mengagungkan selain Allah, atau dia punya bentuk tawakal kepada selain Allah, atau dia punya keyakinan kesyirikan yang itu sampai dia bawa mati. Dan di masyarakat kita seperti ini cukup banyak. Apalagi mohon maaf ya, kita tinggal di sebuah daerah yang sudah punya budaya dan tradisi. Terkadang budaya dan tradisi itu mempengaruhi suasana batin hamba, sehingga dia berkeyakinan dilatar belakangi oleh budaya. Contohnya apa Pak? Banyak sekali model keyakinan-keyakinan sial yang ada di tengah masyarakat kita. Ada namanya hari sial, ada namanya bulan. Dan dia punya keyakinan tertentu, dan itu berangkat dari tanya, kok Bapak ngerti kalau ini hari sial? Jarini simbah seperti itu. Jarini dan jari. Kita banyak ya, akidah jarinia. Dari kalau ternyata itu adalah bermasalah. Para sahabat sudah, karena mereka diwarnai oleh budaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiarah, keyakinan sial karena sebab tertentu. Tiarah itu syirik, diulangi 3 kali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma minna illa, dan tidak ada satupun di antara kami kecuali dia terjangkiti penyakit ini. Ghaira annallaha yudhibuhu bitawakkul, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkan potensi penyakit tiara tadi dengan tawakal. Jadi sampai mereka masuk Islam dan sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya pendidikan tauhid sudah mereka dapatkan, noda tiaroh itu belum hilang. Sehingga saat ada sebagian di antara mereka ketika mau melakukan aktivitas tertentu, tiba-tiba muncul rasa takut. Jangan-jangan nanti gagal. Jangan-jangan nanti sial. Jangan-jangan ini. Itu masih ada pada hati para sahabat. Tapi kemudian mereka hilangkan dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila potensi semacam ini mungkin saja dialami oleh manusia-manusia hebat sekelas para sahabat, apalagi kita. Karena itulah, dengan belajar akidah yang lurus, kita nanti akan satu demi satu membersihkan aneka keyakinan yang enggak benar dalam hati. Sebab kita berangkat dari masyarakat yang sudah punya budaya. Bapak bisa petani satu-satu ya. Terutama misalnya keyakinan tentang masalah kematian, itu kan banyak sekali. Masyarakat kita nyebut bulan Sya'ban dengan bulan apa? Bulan Sya'ban, bulan ruah. Kenapa dikasih nama bulan ruah? Ruh, dari kata ruh, arwah. Karena apa? Diyakini ketika bulan ruah itu, arwah balik pulang. Ngapain arwah balik pulang? Minta dikirimi doa. Dan itu keyakinan umum. Di Jawa Tengah banyak sekali sampai mereka mengadakan acara namanya ruahan, dalam rangka untuk ngirim doa kepada para leluhur yang telah meninggal. Sebab di bulan arwah ini, di bulan ruah, roh-roh itu akan kembali pulang. Begitu dia pulang sampai rumah, gak ketemu anaknya. Kok yang menghuni rumah saya ganti orang? Wah, ini anaknya jual rumah, gak tareng karo wong tuane. Bingung dia, kentayangan kemana coba. Dan keyakinan seperti ini masih banyak. Orang ketika ditanya, dari mana kamu dapat seperti ini? Jari ini mbah, jari ini, jari ini. Dia mendasari keyakinannya berdasarkan jari ini. Aneka mitos-mitos yang muncul di masyarakat, dan itu dipengaruhi oleh masing-masing daerah. Di Malang mungkin ada, di daerah Jogja dan sekitarnya juga ada, nanti di daerah yang lain ada, berbeda-beda tergantung di masing-masing daerah. Akidah yang dipengaruhi oleh budaya seperti inilah yang menjadi noda hati berkaitan dengan masalah keyakinan. Nek digo sampai mati bahaya. Kalau sampai mati itu belum bersih, resiko besar. Karena sebagian di antaranya adalah akidah-akidah kesyirikan. Seperti tadi ya, keyakinan sial terkait bulan tertentu, waktu tertentu. Mungkin Bapak kenal istilah geblak. Tahu geblak? Geblak itu apa? Hari kematian. Sehingga kadang ada orang yang dia anti dengan hari geblak. Sabtu Kliwon, geblake Simbah A. Ahad Paing, geblake Simbah B. Sabtu Legi, geblake Simbah C. Keluarga besar, pas mati kalau enggak Sabtu Ahad, Pak. Mau ngadain acara Sabtu Ahad, bingung, Pak. Karena semuanya bertabrakan dengan hari geblak. Keyakinan itu masih banyak di masyarakat kita. Nah, yang kayak gini butuh untuk dibersihkan. Membersihkannya caranya gimana, Pak? Belajar akidah yang lurus, memahami apa saja akidah yang menyimpang, terutama ketika akidah itu ikut serta diwarnai oleh budaya. Makanya kita sampaikan kepada masyarakat, berbudaya boleh atau tidak, Pak? Berbudaya boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh jadikan budaya sebagai agama. Kapan budaya itu menjadi agama? Ketika budaya dijadikan sebagai referensi akidah. Orang punya keyakinan karena latar belakang budaya. Anda sampaikan kepada masyarakat di sekitar sebisa yang Anda jangkau, mungkin dari keluarga. Kalau masih ada keyakinan-keyakinan mitos, akidah itu tidak boleh berangkat dari budaya, tidak boleh berangkat dari katanya, tapi harus punya landasan dan sumber yang jelas, yaitu wahyu. Karena keyakinan kita hanya boleh diwarnai oleh wahyu. Baik, ini bagian yang pertama. Maka untuk membersihkan hati kita dari akidah yang menyimpang, dari keyakinan-keyakinan kesyirikan, kata kuncinya satu, buka diri Anda untuk mau mempelajari akidah yang lurus. Yang terkadang sebagian orang masih keberatan untuk mau melakukan seperti itu, karena mereka menganggap bahwasanya akidah yang lurus itu menakutkan. Padahal sejatinya akidah yang lurus itu menenangkan. Karena itulah Bapak Ibu, tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Sebab orang musyrik itu gampang punya label kualat. Hati-hati, ini awakmu ngelakuin goyong ini kualat. Hati-hati kalau kamu melakukan seperti ini, kualat. Dikit-dikit apa? Kalau enggak kualat, sial. Sehingga mereka serba ketakutan dan itu dibuat sendiri. Awas lho, Pak. Nanti kalau Bapak lewat perempatan atau lewat jembatan, singgup kok enggak ngebel, nanti kecelakaan. Kalau Bapak berada di pantai selatan kok pakai baju warna hijau, nanti bisa berbahaya. Sehingga mereka membatasi aktivitas mereka sendiri dengan keyakinan yang mereka miliki. Tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrikin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Ibrahim alaihissalam. Pada waktu orang musyrik terus takut kepada Tuhan-Tuhan kami. Nanti kamu kualat. Apa kata Ibrahim? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhaf, pernah tidak punya rasa takut kepada Allah padahal kalian telah berbuat. Katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin baika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, mereka itulah manusia yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga di antara balasan yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia punya perasaan merasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, merekalah manusia yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Apa bentuk jaminan keamanan itu? Ketenangan batin. Dan itu tawakal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena itulah kalau Anda perhatikan orang-orang saleh di masa silam, saat mereka menjalani hidup, mereka menghadapi ujian yang sampai pada tingkatan mengancam nyawa. Tapi kenapa mereka sanggup untuk menghadapinya? Karena mereka punya tawakal. Sehingga saat mereka berhadapan dengan ujian yang ini akan bisa menghilangkan nyawa dia, mereka tidak ada rasa takut. Itulah pengaruh iman. Bapak bisa bayangkan seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ancaman yang diberikan oleh masyarakatnya ketika Ibrahim menghancurkan berhala? Boleh diapain, Pak? Dibakar. Saking gedenya api itu, sampai mereka tidak berani untuk melemparkan Ibrahim dengan tangan mereka. Sehingga Ibrahim dilemparkan ke dalam api dengan menggunakan manjanik. Ketapel besar. Di posisi Ibrahim seperti ini, datang Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka minnil haja." "Wahai Ibrahim, kau butuh apa denganku?" Bisa enggak Ibrahim minta kepada Jibril, "Ya Jibril, padamkan api itu dan hancurkan kampung ini." Mudah bagi Jibril untuk menghabisinya. Tapi subhanallah, tawakal yang luar biasa yang ada pada hati seorang Ibrahim saat ditawali oleh Jibril. Apa jawab Ibrahim? Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak butuh. "Idzan fad'u rabbak." Kemudian Jibril mengatakan, "Kalau begitu silakan kau berdoa kepada Allah." Kemudian Ibrahim mengucapkan kalimat, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan Dia sebaik-baik zat yang menolong hambanya. Dari sinilah kita bisa melihat pengaruh iman itu sampai menyebabkan seseorang punya tawakal luar biasa. Ancaman ini menakutkan, tapi karena dia punya takwa, dia punya tawakal, dia siap untuk menghadapinya. Hal yang sama seperti kisah yang dialami oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Boleh saya sebut bahwasanya beliau ketika ditinggal oleh Ibrahim berdua dengan Ismail di sebuah lembah, min ghairi dzi zar'in, enggak ada tanaman, enggak ada kehidupan. Jauh dari peradaban. Kanan kiri semuanya padang pasir sejauh mata memandang. Mau bergerak resiko kematian. Cuman ditinggali hanya satu botol air dan beberapa butir kurma. Tinggal pergi sama suaminya. Sang istri bertanya, "Ila aina anta ya Ibrahim?" "Mau kemana kau Ibrahim?" Ibrahim enggak jawab. Sampai diulang pertanyaannya hingga Hajar paham. Pertanyaan yang terakhir beliau mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan seperti ini? Apa jawab Ibrahim? "Nah." Kalimat yang disampaikan oleh Ibunda Hajar, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Beliau balik. Ibrahim lanjut perjalanan pulang. Ini mungkin wanita yang hatinya jauh lebih kebal dibandingkan lelaki yang ada di kota Malang. Andai kan bapak yang mengalami mungkin lebih milih bunuh diri daripada mati kelaparan. Dan ternyata setelah beliau mantap untuk bertahan, tidak mengejar suaminya yang pergi, beliau kemudian sabar hanya berdua dengan bayinya di tempat yang sepi, gak ada siapapun. Saya bayangkan suasana hati kayak apa itu. Lihat hatinya. Kalau fisik manusia sama seperti yang lain. Dan ternyata Allah tidak segera menurunkan pertolongan. Diuji oleh Allah sampai pada titik terakhir kelaparan. ASI Hajar gak keluar. Ismail nangis karena kelaparan. Akhirnya beliau tinggalkan putranya sendirian. Ibnu Katsir mengatakan, menyebutkan sebuah riwayat, kok bisa ini sang ibu anaknya nangis malah ditinggal? Karena beliau enggak tega melihat anaknya mati di depan matanya. Jadi kalaupun Ismail mati, ya jangan mati di depan mata ibunya. Sehingga ibunya pergi meninggalkan bayi Ismail nangis sendirian. Pergi mencoba untuk mencari sumber kehidupan, naik sofa, turun, naik lagi ke Marwah, sampai seperti orang sa'i berapa kali?
3: 7 kali.
2: Sehingga bukan sekali naik, 2 kali naik, kemudian datang malaikat. Sampai 7 kali baru Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah karunia besar, yaitu dengan adanya Zam-Zam. Anda menikmati sampai sekarang. Sehingga jasa besar beliau berawal dari kesabaran manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang besar bagi mereka. Dan pelajaran yang bisa kita lihat di sini adalah betapa hamba itu akan memiliki rasa tawakal yang tinggi, sehingga hatinya lebih siap untuk menghadapi resiko kehidupan, disebabkan karena dia punya keyakinan dan hati yang iman. Makanya beda, Pak, orang menghadapi musibah di posisi dia kenal agama dengan yang tidak kenal agama. Wanita ditinggal mati suaminya dan dia punya pemahaman agama yang benar, secara umum lebih tabah dibandingkan wanita yang tidak punya pemahaman agama. Maka mungkin mereka melakukan ratapan terhadap mayit, sampai ketika nangis gulung-gulung, jambak-jambak rambut, ada yang sampai gundul rambut seperti kebiasaan orang jahiliyah. Dia menyobek bajunya karena dia enggak punya iman. Tapi bagi mereka yang punya iman, maka mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. Karena itu di antara cara untuk menguatkan batin bagi mereka yang ingin hijrah adalah dengan menguatkan akidah. Apa yang ditakutkan orang ketika mau hijrah? Khawatir masalah sumber pendapatan. Apalagi, Pak? Ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan nanti makan apa, ketakutan-ketakutan. Untuk menghilangkan ketakutan itu, caranya gimana? Kuatkan hati. Hati yang kuat dan dia bisa lebih bertawakal, nanti dia akan lebih siap untuk meninggalkan yang terlarang, walaupun mungkin ada ancaman yang menakutkan di depannya. Baik, selanjutnya kita beralih ke scene yang kedua. Kita mau belajar memperbaiki batin dari penyakit yang ini merugikan orang lain. Seperti penyakit su'udzon, dengki, hasad, benci kepada sesama, dan aneka penyakit-penyakit batin yang itu berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya penyakit semacam ini, maka hidupnya akan menjadi sangat tidak nyaman. Karena ketika manusia itu punya penyakit satu saja di antara deretan penyakit tadi, contohnya hasad. Lihat ada orang lain yang lebih sukses, apa yang akan dialami? Sakit hati. Orang punya penyakit su'udzon, suka su'udzon kepada orang lain. Interaksi sedikit dengan orang lain yang mungkin gak cocok, nanti akan muncul apa? 1 juta prangsangka yang gak jelas. Dan seterusnya. Karena itu seorang muslim diajarkan, perbaiki hatimu agar kau terbebas dari ikatan penyakit yang justru itu akan menyusahkan hidupmu. Saya awali dari hadis Abdullah bin Amr Ibn As radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling mulia, yang paling afdal? Qala, jawab Nabi SAW, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Semua orang yang mahmumul qalbi, yang hatinya mahmum, saduqul lisan, dan kalau ngomong, dia ngomong yang jujur, ngomong yang benar. Qalu, maka para sahabat mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu. Kamu udah kenal, kami udah ngerti apa yang dimaksud dengan saduqul lisan, orang yang ngomongnya benar. Fama mahmumul qalbi. Lalu apa yang dimaksud dengan orang yang hatinya mahmum? Qala, Nabi SAW kemudian mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang hatinya mahmum, at-taqiyu, an-naqiyu, la isma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Manusia yang mahmumul qalbi, yang hatinya mahmum, hati yang bersih adalah at-taqiyun naqi, orang yang bertakwa, yang membersihkan dirinya dari dosa. La isma fihi, dia tidak suka berbuat dosa. Wala baghya, tidak punya kebencian kepada orang lain. Wala ghilla, tidak punya dengki dengan orang lain. Wala hasad, dan tidak punya perasaan iri, hasad kepada orang lain. Disebut oleh Nabi SAW dengan apa? Manusia yang paling afdal. Sehingga Anda lihat di sini, sosok yang afdal tidak dikembalikan kepada masalah banyak dan sedikitnya ritual ibadah yang dia kerjakan, tapi dikembalikan kepada suasana batin yang ada pada dirinya. Mukmin yang bertakwa, yang bersih dari dosa, dalam arti dia tidak suka melakukan perbuatan maksiat, dan dia tidak punya kedengkian, kebencian dan hasad kepada orang lain, itulah afdhalun nas, manusia yang paling afdal. Kaitannya dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang panjang. Yang ini disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Beliau menceritakan, "Kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu beliau mengatakan, "Yatlu'u 'alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Nanti akan keluar dari lorong itu seseorang yang merupakan penduduk surga. Akhirnya para sahabat langsung fokus ke arah lorong itu. Fatala rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang salah seorang lelaki dari Ansar. Tantifu lihyatahu min wudu'ihi. Jenggotnya meneteskan air karena dia baru saja wudu. Selanjutnya, keesokan harinya Nabi SAW kumpul dengan para sahabat. Faqala, lalu beliau mengatakan, mithla dhalik, persis seperti itu, nanti akan keluar dari lorong ini seorang penduduk surga. Ternyata keluar dan muncul orang yang sama. Di hari yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan yang sama, dan muncul orang yang sama. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran. Beliau ingin tahu amal apa yang dilakukan oleh orang ini sampai diberi jaminan oleh Nabi SAW kalau yang bersangkutan adalah penduduk surga. Dan ini salah satu di antara dalil bahasanya yang dijamin masuk surga tidak hanya 10 sahabat. Ada beberapa sahabat yang lain tapi tidak masuk dalam deretan 10. Al-Mubasyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini disebutkan dalam satu rentetan hadis. Beliau bersabda, An-Nabiyyu fil Jannah, wa Abu Bakar fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Utsman fil Jannah, wa Aliun fil Jannah, wa Zubair fil Jannah. Beliau sebutkan Nabi di surga, Abu Bakar di surga, ada 10 orang disebutkan dalam waktu yang sama. Baik, tadi saya sudah sebutkan 4 khulafaur rasyidin, sebutkan 6 sisanya. Angkat tangan. Sebutkan 6 sisanya. Tafadhal. Zubair bin Awam. Terus? Cuman satu. Ma'am. Zubair bin Awam. Yang mau jawab yang mana ini? Baik, coba saya tunjuk ulang ya. Bapak karena paling senior. Satu. Enam, Mbak ya. Empat tadi. Abdurrahman bin Auf. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Zubair. Ya sudah Zubair, enggak apa-apa. Zubair Ibn Awam. Terus? Ya? Gimana, Pak? Selain Khulafa Ar-Rasyidin. Baik, ada yang bisa menyempurnakan? Nah, sudah dapat hadiah belum? Oh, sudah, yang lain dulu. Baik, belakangnya, silakan. Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang tadi? Utsman sudah. Baik, ada lagi? Masyaallah. Talha sudah. Zubair, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas.

akan muncul dari lorong ini penduduk surga. Ternyata 3 hari berturut-turut orangnya sama. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran, sehingga beliau minta izin untuk nginep di rumah orang ini. Lalu ketika beliau nginep di rumah orang ini selama 3 hari, beliau memperhatikan, kata Abdullah bin Amr, falam yarahu yakum minal layli syai'an ghaira annahu idza ta'arra minal layl wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah. Orang ini tidak qiyamul layl, tidak tahajud. Cuman ketika beliau ngelilir, beliau langsung zikir wa kabbara, dan beliau bertakbir. Begitu ngelilir, zikir, baca Allahu Akbar. Hatta yakuma li salatil fajri, sampai beliau salat subuh. Sehingga ketika masuk subuh, beliau berangkat ke masjid salat subuh berjamaah. Diperhatikan seperti itu selama 3 hari. Kok aktivitas di malam harinya sama? Disinilah kita dapat bukti bahasanya, belum tentu orang yang hatinya bersih itu punya amal ritual yang rajin sebagaimana yang lain. Orang ini amal ritualnya biasa saja. Dan Abdullah bin Zubair juga mengatakan dia tidak berpuasa sunnah selama beliau tinggal di sana. Akhirnya ketika beliau mau pamitan, kata Abdullah bin Zubair, waqittu ahtakiru amala, hampir saja aku meremehkan amalnya. Qultu, maka aku bertanya, ya Abdullah, innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadab. Sebenarnya aku tidak punya masalah sehingga aku pengen nginep di rumahmu. Aku tidak punya masalah dengan orang tuaku. Wala hajrun, aku juga tidak diboikot oleh orang tuaku. Tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari berturut-turut beliau bersabda akan muncul dari lorong ini seorang penduduk surga. Dan ternyata itu adalah kamu. Falam araka ta'malu katsira amalin, dan aku lihat kamu bukan orang yang rajin beramal. Famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang bisa mengantarkan kamu sehingga kau bisa mendapatkan janji seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait, seperti yang kau lihat, seperti yang kau lihat. Fansaraftu anhu, lalu aku pun pulang. Begitu aku sudah pergi, da'ani, tiba-tiba orang itu memanggilku. Faqala, lalu beliau mengatakan, ghaira anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghishan wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iya. Jadi begini jemaah, begini Abdullah, aku tidak punya kebencian sedikit pun terhadap siapapun muslim, dan aku tidak punya keinginan untuk merugikan siapapun muslim, dan aku tidak punya rasa hasad kepada siapapun yang diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Lalu apa kata Abdullah bin Amr? Fahadhil lati balagat bika wahiyal lati la tutaq, inilah yang mengantarkan kamu bisa mendapatkan derajat itu, dan amal inilah yang tidak semua orang mampu melakukannya. Baik, jadi di posisi ketika dia ternyata amalan lahiriahnya biasa saja, menyimpan amal batin yang itu lebih sulit untuk ditiru. Kebayang nggak Pak? Setiap kali sebelum tidur, dia kemudian menyatakan, siapapun yang mungkin merugikan aku, siapapun yang menghina diriku, mencaci maki diriku, ngerasani gibah tentang aku halalkan semuanya. Tidak ada keinginan untuk balas dendam, tidak ada keinginan untuk benci kepada mereka, sehingga dia dalam keadaan plong, tidak ada rasa apapun kepada sesama muslim. Gak semua orang bisa seperti itu. Amal ini mengantarkan hamba menuju surga, dan ini berat. Dan inilah salah satu di antara amalan yang dilakukan oleh 3 orang yang mereka tidak bisa ikut perang Tabuk, disebabkan karena dia enggak punya bekal dan enggak punya kendaraan. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyediakan kendaraan. Qultala ajidu ma ahmilukum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,

0: aku tidak punya kendaraan yang bisa dipakai untuk tunggangan kalian. Tawallaw ayunuhum tafidu minad dam'. Lalu mereka pulang sementara mereka nangis. Melakukan amal saleh, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa menyusun yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain satu, ya Allah, aku ingin yang pernah mencaci maki, menghina, yang meleceh, aku lepaskan semuanya. Itu mungkin bagi sebagian orang, kalau dia ajak untuk seperti itu, oh tidak bisa, ini kehormatanku, ini harga diriku. Berapa harganya, Pak? Jadi dia akan pingin punya balas dendam. Kalau bisa balas minimal yang sama. Tidak bisa, tidak aku maafin. Ini harga diri saya, ini kehormatan saya. Justru ketika kau memaafkan dan kau tidak menuntut balas, itulah amal saleh yang statusnya sedekah kehormatan. Dan sedekah kehormatan ini dulu pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Ulbah radhiyallahu anha, disebabkan karena beliau merasa tidak mampu menyusul amal orang-orang yang mereka berangkat jihad. Anda punya amal jihad atau tidak? Punya amal jihad enggak? Ada yang punya amal jihad, Pak? Kita enggak punya amal jihad. Apalagi jihadnya para sahabat yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu peluang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa seperti itu? Salah satunya seperti yang dilakukan oleh sahabat ini. Sedekah kehormatan. Sudah demikian, itu pun kadang kita masih merasa hebat, merasa lebih tinggi, sehingga ada orang lain yang mungkin menyakiti diri kita sedikit, kita gak terima. Pokoknya gimana caranya bisa balas. Sesekali waktu Anda perlu melepas. Sudahlah, gak perlu ada keinginan untuk balas. Lepaskan itu. Kau tidak lebih mulia daripada Ulbah yang dulu tidak bisa menyusul para sahabat berangkat jihad, sehingga sampai digantikan dengan cara sedekah kehormatan. Karena secara umum manusia punya sifat pelit, sehingga terkadang, mohon maaf ya, ibu-ibu misalnya punya masalah dengan temannya. Ketika kumpul sama temannya, pulang dia, ketemu suaminya, cerita atau dipendam? Biasanya istri bapak cerita atau dipendam? Cerita. Kenapa dia cerita? Dia meluapkan emosinya. Dia pengen berbagi kesedihan. Jangan aku doang yang sedih, bapak juga ikut sedih. Maka kesedihan yang dia dapatkan di luar, dia ceritakan ke suaminya. Sebagai seorang suami yang cinta kepada istrinya, ikut emosi gak? Ikut emosi. Maka dia menularkan emosi itu ke suaminya. Penyakit batin yang dia bawa dari luar, dia bawa masuk ke dalam rumah dan ditularkan ke suaminya. Sekarang sebaliknya, bapak kerja di kantor, dimarahi, diomeng sama bosnya, gesekan dengan temannya, sehingga Anda pulang bawa perasaan sakit hati. Sampai rumah, cerita atau diam saja?
1: Diam.
0: Kenapa diam? Aku gak ingin istriku ikut sedih. Gitu kan? Biarkan kamu lihat senyumku yang bahagia, walaupun kau tidak melihat penderitaanku ketika kerja. Itu pesan supir truk. Ya mungkin dia di jalan punya banyak masalah ya, diseneni orang, dimarahi orang. Tapi supir truk begitu sampai rumah senyum bawa duit. Sehingga istri hanya bisa melihat kebahagiaan suami ketika pulang. Dia enggak melihat bagaimana penderitaan suami ketika nyari nafkah. Betul, Pak? Betul. Insyaallah. Orang Malang kayak gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi kenyataannya banyak demikian. Jadi terkadang wanita dia gak sanggup untuk memendam sendiri masalah yang dihadapi ketika gesekan di luar. Terus dia bawa pulang. Sampai di rumah dia ceritakan ke suaminya, tetangga sebelah sana, tetangga ini tadi ngomong seperti ini. Akhirnya suaminya ikut emosi. Saat suaminya ikut emosi, ketemu orang itu jadinya gak nyaman, sehingga dia menularkan penyakit batin bagi suaminya. Makanya mungkin sebagai saran ya, kalau Anda ingin agar anggota keluarga Anda itu tidak merasakan kesedihan, jangan berbagi kesedihan dengan pasangan. Tapi Pak, saya gak sanggup ya Pak, gak kuat Pak. Kan katanya perlu ada jendela perasaan. Jendelanya dibuka, caranya gimana? Kamu ngomong di depan cermin. Tidak harus kemudian bercerita kepada orang lain. Memang kita mengakui terkadang kau mengalami sedih, tapi tidak harus ditularkan kepada orang yang kau cintai, karena mungkin dia akan ikut sedih. Tapi kalau Anda bisa seperti tadi, mencoba untuk melatih hati, belajar gimana caranya bisa melepas dendam, melepas sakit hati. Tadi ada orang yang caci maki. Sudahlah, saya sedekahkan kehormatan saya. Mensedekahkan kehormatan dalam arti dia tidak ingin balas dendam terhadap orang yang telah menyakiti dirinya. Anda melakukan amal yang lebih tinggi tingkatannya. Dan inilah amal pengganti yang dilakukan oleh Ulbah ketika beliau merasa tidak bisa mengejar ketertinggalan disebabkan karena tidak bisa ikut jihad. Baik, selanjutnya, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih hati kita agar bisa lebih lega saat kita bergesekan dengan orang lain? Yang pertama adalah berusaha untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki hati kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Hasyr. Allah taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Lalu kalimat lanjutannya apa, Pak? "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Jangan kau jadikan ya Allah di hati kami ada kedengkian, ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Sehingga hati ini mungkin sulit untuk kita kendalikan. Ya sudahlah, hati yang susah kita kendalikan, yang sulit kita kendalikan, aku pasrahkan kepada Allah. Biar Allah yang urusi. Dan ada banyak sekali doa-doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perbaikan batin. Dan mungkin itu perlu untuk sering kita baca. Sebab mengendalikan hati dengan mengendalikan anggota badan lebih susah mana, Pak? Hati. Kadang ada sebagian orang itu berusaha untuk memperbaiki hatinya. Iya, aku tuh menyadari kalau ini gak boleh. Aku menyadari kalau saya itu pinginnya gak benci, tapi gimana kok gak bisa hilang ini Pak Ustaz. Sudah, pasrahkan hatimu kepada Allah, Zat yang bisa membolak-balikkan hati para hambanya. Misalnya seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi. Allahumma slul sakhimata qalbi." Ya Allah, lepaskan kedengkian dalam hatiku. Yang ini mungkin sulit untuk kita kendalikan. Misalnya apa? Suami sering punya masalah dengan istrinya karena istri punya masalah dengan ibu mertuanya. Itu yang paling menderita yang siapa? Istri punya masalah dengan ibu mertua. Siapa yang paling menderita? A, suami. B, ibu mertua. C, istri. Suami. Kenapa?
2: Dilema.
0: Dilema mau ngapain? Mau membela istri atau nyari istri lagi? Milih istri atau milih ibunya? Boleh enggak dilema seperti ini? Enggak boleh. Harusnya gimana?
2: Harusnya
0: Enggak milih. Baik. Sehingga mungkin suami dalam hal ini stres. Aku juga bingung Pak Ustaz. Istri saya sudah dinasihati gimana. Kadang sampai si wanita ini juga menyadari, saya juga paham gimana caranya untuk bisa melepaskan gak enak ini dengan ibu mertua. Ya mungkin terkadang memang ada satu dua kesalahan yang dilakukan oleh ibu mertua. Tapi ini wanita gak terima, sampai jadi dendam dia. Dan kalau ketemu gak bisa akur, hidup akan menjadi sangat tidak nyaman. Padahal mereka tidak mungkin mau memisahkan diri. Sang suami tidak ingin menceraikan istrinya, sementara dia tentu saja tidak boleh menelantarkan ibunya, sehingga dia di posisi paling tidak enak. Terus gimana Pak? Perbaikan hati istri di sini yang paling penting. Sehingga bagi para wanita ya, belajar untuk melepaskan beban tidak nyaman, terutama mohon maaf kepada orang-orang terdekat Anda. Mungkin suami Anda, mungkin ibu mertua atau bapak mertua atau saudara ipar atau keluarga Anda sendiri, itu prioritas. Ada orang yang terkadang didolimi sama orang lain, dia sanggup untuk melepas, tapi giliran yang mendolimi keluarganya sendiri, dia berat untuk memaafkan. Padahal seharusnya kan keluarga itu yang lebih prioritas daripada orang lain. Cara yang paling mujarab kalau Anda kesulitan, pasrahkan hatimu kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya aku tidak ingin ada kebencian kepada si A, aku tidak ingin ada kebencian kepada si B, aku tidak ingin ada dengki kepada si E. Cuman aku gak bisa menelikan hatiku. Perbaikilah hatiku. Serahkan hatimu kepada Allah, karena dia zat yang mengatur batin. Tayyib. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk membersihkan hati dari kotoran dan penyakitnya, menghiasi hati dengan tiga sifat. Yang pertama adalah berusaha untuk mengikhlaskan amal. Yang kedua, memberi sikap yang terbaik kepada pemimpin. Yang ketiga, komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Yang pertama apa tadi Pak? Mengikhlaskan amal. Yang kedua, memberikan sikap yang terbaik kepada pemimpin. Yang ketiga, komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin." Ada tiga amalan yang jika dilakukan, berarti di hati orang muslim itu tidak ada ghil, tidak ada kedengkian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga amal tadi. Pertama, dia berusaha untuk mengikhlaskan amal. Kenapa Pak? Apa hubungannya antara mengikhlaskan amal dengan perbaikan batin? Hati ini punya kecenderungan untuk mendapatkan jatah dari kebaikan. Minimal adalah pujian. Maka pada saat orang sudah melakukan amal soleh, kebaikan, setidaknya dia akan memperjuangkan, paling tidak ada pujian. Nah, ketika dia sudah pangkas itu, saya gak ingin mendapatkan apapun selain ridha Allah, maka suasana batinnya lebih ringan, karena dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Itulah kata kunci apa? Ikhlas amal. Yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin, memberi sikap yang terbaik bagi pemimpin kaum muslimin. Orang terkadang tidak terima dengan keberadaan orang lain yang merasa lebih tinggi daripada dirinya, terutama pemimpin dalam urusan dunia. Misalnya Pak ya, Pak RT, Pak RW, kepala duku, dan seterusnya ke atas. Sehingga saat dia dinasihati, hormati pemimpin kamu. Oh kok enak, dia kan sama saya sama-sama manusia, ngapain aku harus menghormati dia? Karena ada kedengkian tadi. Maka memperjuangkan anti dengki, salah satunya adalah, ya sudahlah, kalau memang ada orang yang ditunjuk oleh Allah jadi pemimpin, ada orang yang ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin, aku tidak berharap untuk jadi seperti dia. aku lepaskan kedengkianku pada dia. Akhirnya dia berusaha untuk memberikan sikap yang terbaik kepada orang yang berada di atas, walaupun mungkin dia harus ada di bawah. Yang ketiga, apa tadi? Komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Komitmen dengan jamaah kaum muslimin, dia berusaha untuk menjaga persatuan dengan cara tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat, walaupun mungkin ada orang yang lebih sukses di kalangan masyarakat daripada dirinya, tapi dia tetap menjaga komitmen itu. Dengan melakukan tiga ini, kata Rasulullah SAW, la yaqillu alaihinna qalbu muslim, hati seorang hamba muslim tidak akan punya kedengkian dalam hatinya. Baik, kita beralih yang ketiga. Ridha dengan takdir Allah. Sebab dia yakin, dia tahu, kalaupun ada orang yang lebih berhasil daripada dirinya, ada orang yang lebih sukses dibandingkan dia, dan dia kemudian ridha dengan semua takdir Allah itu, akan hilang segala bentuk hasad. Maka Nabi SAW menyarankan, dalam urusan dunia, kita hendaknya melihat kemana? Melihat ke arah bawah. Apa tujuannya beliau nyuruh kita melihat ke arah bawah? Apa tujuannya kalau dalam urusan dunia kita melihat ke bawah? Eh? Agar bersyukur. Ada jawaban yang lain kan? Kalau Anda jawab agar bisa bersyukur, saya nilai salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya? Agar lebih bersyukur dengan nikmat sama dia. Agar rendah hati. Ya? Sama jawabannya. Agar lebih bisa qanaah. Kita lihat hadisnya. Beliau bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum. Wa la tanduru ila man fawqakum." Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu, jangan lihat kepada yang lebih atas. Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena ini lebih layak agar kau tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Respon manusia terhadap nikmat itu ada tiga. Satu, syukur, ini respon yang terbaik. Yang paling rendah, meremehkan. Ada pertengahan, hambar. Sehingga Nabi SAW menyarankan, kalaupun kamu tidak bisa mensyukuri nikmat, minimal jangan meremehkan. Minimal jangan meremehkan. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan meremehkan, ini yang paling rendah tingkatannya. Makanya dalam urusan dunia, kalau orang terlalu sering melihat ke atas, maka nikmat yang dia punya akan hilang rasa, bahkan akan dia remehkan. Terjadi reuni setelah 30 tahun lulus SMA. Berarti usianya berapa itu? 50-an. Ya? Ketemu teman satu bangku, teman sekelas, teman satu angkatan, masing-masing bawa pasangan. Begitu pulang, rasa cintanya bergeser. Kok bojoku wis tuwa? Kenapa dia batin seperti itu? Hah? Karena tadi ngelirik suami temannya. Padahal kita dulu kan satu angkatan, kita dulu satu kelas, kita dulu satu bangku. Kok bojoku wis tuwa? Sing lanang yang batin, kok kayak bunder. Karena tadi liatnya melonjong, mak. Subhanallah. Makanya sensitif. Itu sampai pada tingkatan kayak gitu, pak. Hati terkadang teriak kayak gitu. Mungkin dia nggak ngomong, tapi di batinnya ada perasaan kayak gitu. Karena dia terlalu sering melihat ke arah atas. Berarti gimana, Pak Ustaz? Dalam urusan dunia lihat ke arah bawah. Iya, begitu datang orang lihat sepatunya. Masyaallah. Lihat ke arah bawah. Ya enggak kayak gitu konsepnya. Karena kalau orang terlalu senang lihat ke arah orang yang lebih sukses daripada dia, nanti efeknya ini, dia meremehkan nikmat yang dia miliki, dan itu akan sangat berbahaya. Sebaliknya dalam urusan akhirat, kita diajarkan apa? Lihatlah kepada yang lebih atas. Kenapa aku kalah sama dia dalam masalah kesolehan? Aku kalah sama dia dalam masalah amal, sehingga berjuang untuk menyamai dia, minimal mengejar. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Kalau kau lihat ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Baik, selanjutnya yang kelima. Yang keempat. Berusaha belajar menggugurkan hak pribadinya. Berusaha untuk belajar menggugurkan hak pribadi. Tidak selalu dalam hidup kita harus menjadi pemenang. Terkadang kita harus berada di posisi, ya sudahlah, hak saya dikurangi gak apa-apa. Karena jamaah, gak bakalan ada yang hilang. Anda ketika menggugurkan hak, tidak akan pernah ada yang hilang. Misalnya apa? Dalam rumah tangga ya, suaminya rajin bekerja, istri di rumah menjadi kaum rebahan, hanya bisa menikmati, gak pernah ikut, capek. Tapi ketika suami di rumah gak dikasih layanan, ada gak suami gak terima? Mungkin dia gak terima. Dia gak terima, akhirnya dia emosi sama istrinya, dan seterusnya. Baik, kalau misalnya Anda merasa aku punya lebih, aku punya hak yang belum ditunaikan oleh istriku, atau istri punya hak yang belum ditunaikan oleh suaminya, kemudian dia mencoba, ya sudahlah, daripada nuntut nanti malah jadi tegang, maka saya mengambil jalan, wes timbangani rame, ngalah. Itu bisa jadi akan jadi solusi lebih baik. Saya tanya, di rumah Anda siapa yang lebih sering kalah? Suami atau istri? Yang lebih sering kalah? Yang lebih sering kalah? Saya ganti sekarang pertanyaannya. Yang lebih sering ngalah? Istri. Benar, bapak-bapak jangan jawab ya. Menurut ibu-ibu, yang lebih sering ngalah di rumah tangga itu bapak atau ibu? Terjadi khilaf. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana hak suami istri. Suami yang disebut oleh Allah sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang ngurusi istrinya. Seharusnya dia mengedepankan prinsip ngalah dengan istrinya. Ya, namanya orang sebagai posisi yang bertanggung jawab, dia harus lebih siap untuk berkorban, dia ngalah. Kata Ibn Abbas, "Ma uhibbu an astawfi haqqi minha." Aku tidak ingin untuk meminta dan menuntut hakku dari istriku. Suami punya tanggung jawab, punya kewajiban, dan dia juga punya hak. Istri juga punya kewajiban dan punya hak. Kalaupun misalnya, ini setingkat Ibnu Abbas ya, yang tidak mungkin bisa kita bandingkan dengan manusia zaman sekarang. Kalau misalnya sang suami sudah memenuhi kewajibannya, tapi haknya tidak ditunaikan oleh istrinya, apa kata Ibnu Abbas? "Ma uhibbu an astawfi haqqi minha." Aku enggak pengin untuk nuntut. Ya sudahlah, kalau istriku enggak ngasih enggak apa-apa. Sehingga mungkin ada jengkel sama istrinya karena tidak ditunaikan haknya. Ibnu Abbas mencoba untuk mengambil prinsip ngalah. Karena hak istri dipenuhi ketika istri enggak memenuhi haknya, maka itu menjadi tanggung jawab dia. Dan suami tidak perlu nuntut ke sana. Masya Allah, ibu-ibu langsung bahagia ini. Nanti kita terapkan di rumah, Pak Ustaz. Dicatat ya, keterangan siapa tadi? Ibnu Abbas. Bapak tidak lebih mulia daripada Ibnu Abbas. Nek kowe ra iso ngalah, Saya tunjukkan dalilnya. Tayyib. Ini contoh bagaimana belajar ngalah dalam rumah tangga. Juga yang sama pada waktu bapak ibu misalnya berinteraksi dengan orang lain. Ada satu hal yang mungkin perlu kita jadikan sebagai prinsip agar kita lebih tenang hati kita. Saat kita berkendara, mungkin kita pernah mendolimi orang lain. Ngelakson gak bener, bikin kaget orang, nyalip bikin kaget orang, mungkin nyiprat ketika pas hujan. Dan pada satu kondisi tertentu, bapak mengalami yang sama. Pas naik motor, kecipratan. Atau ketika Anda naik kendaraan, dikelakson orang dari belakang, Anda kaget. Atau Anda disalip dan Anda kaget. Pernah mengalami begitu? Sehingga di jalan ini terkadang terjadi kedzaliman tanpa sadar, Pak. Kedzaliman tanpa sadar itulah antara satu orang dengan orang yang lain pernah mendzalimi dan pernah didzalimi. Kami sarankan, kalau mungkin Anda pernah didzalimi, kecipratan, kaget karena diklakson, kira-kira pengen balas gak, Pak? Hah? Pengen balas gak? Pengen? Ngejar? Atau dibiarin saja? Dibiarin kan karena gak ngejar ya? Enggak bisa saya kejar, ngebut dia. Baik, mungkin Anda sakit hati. Sakit hati. Pengen balas? Barangkali ada keinginan untuk mau balas. Nah, tapi saat bapak menyadari, kayaknya aku pernah kayak gitu kepada orang lain. Semoga ini jadi kafarah untuk yang itu. Semoga yang ini jadi kafarah untuk yang itu. Dengan demikian, Anda bisa menghapus dosa kezaliman Anda kepada orang lain dengan cara ketika didolimi, memaafkan. Yang mendolimi siapa, yang didolimi siapa kan campur kalau jalan. Gak jelas. Tapi mungkin saya pernah melakukan kesalahan itu dan saya belum minta maaf kepada orang. Anda ngelakson kaget kan, tidak kemudian berhenti terus minta maaf salaman. Tapi langsung bablas. Anda lewat dibecek, kemudian nyiprat, gak terus turun minta maaf, tapi langsung pergi. Nah, di saat bapak ibu kemudian mengalami kedzaliman yang sama dan Anda memaafkan, semoga jadi kafarah untuk kemarin dosa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir, hindari su'udzon. Selalu berusaha untuk husnudzon kepada sesama. Perjuangan untuk husnudzon adalah mayadhunnu bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min syarran. Ketika kau mendengarkan ucapan yang gak enak dari sesama saudaramu mukmin, maka di sana akan ada hikmah besar, intinya kebaikan pada saat kau berusaha untuk melepaskannya. Jadi misalnya dengar satu kalimat tiba-tiba mengundang su'udzon dari diri kita. Umar mengatakan, pasti di balik ini ada hikmah kebaikan bagi kamu. Sehingga tidak perlu diperbesar su'udzon itu karena justru akan mengganggu perasaan. Makanya terkadang kita tidak perlu terlalu kepo dengan apa kata orang. Setiap ketemu orang ditanya, kamu kemarin ikut rapat RT enggak? Iya. Bahas aku enggak? Nah, terus ada enggak yang gerenengi aku? Mungkin ada yang ngerasani aku, nyinggung tentang aku. Nanti kalau terlalu kepo seperti ini malah dia bikin enggak nyaman. Sudahlah Pak, lepaskan saja. Tidak perlu harus su'udzon kepada siapapun. Semua orang bagi Anda adalah kawan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.
1: Amin.
0: Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ana rasa kita semua tahu dengan pentingnya ilmu. Sebagai bukti, sekolah-sekolah dibangun, buku-buku dicetak, kurikulum dibuat, aturan ditetapkan. Namun banyak manusia yang mengejar ilmu yang terkadang kurang bermanfaat, atau manfaatnya hanya sebatas kehidupan dunia. Padahal kita semua tahu, manusia yang hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sepanjang apapun umurnya, sebanyak apapun ilmunya, sekaya apapun hartanya, berakhir dengan kematian. Ahibati fillah, Allah memuliakan manusia dan bangsa jin dengan memberikan kepada mereka amanah, dan manusia menerima amanah tersebut agar kita memakmurkan bumi ini dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal, beribadah dan memurnikan ibadah hanya untuknya. Bicara fasilitas, udah disiapin. Antum lihat tuh, kadang-kadang ada orang atlet yang hendak dibikin ya, atlet ini bagaimana supaya dia menang, dikondisikan. Makanan dikasih, tempat tinggal dikasih, gaji dikasih, ya udah latihan aja. Dan sejatinya Allah Azza wa Jalla telah memberikan segala fasilitas buat kita agar kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat yang insyaallah kita semua sering mendengarnya, bahkan suka, mungkin sebagian telah menghafalnya ya. Di surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Mungkin bisa dibacakan. Nah, tafadhal.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ
3: Innallaha
4: huwa innallaha huwar razzaquzul quwwatil matin fa innal ladzina zalamu
3: sampai ayat 58. Nah, artinya
4: dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
3: Barakallahu fikum. Kita lihat di ayat ini, tujuannya adalah mewujudkan peribadatan untuk Allah Azza wa Jalla. Tujuan ana hadir di muka bumi ini, tujuan antum semuanya dilahirkan, berjalan, mendapatkan segala fasilitas. Allah sebutkan, nggak ada tujuan lain, mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia suka bekerja keras, bersusah payah, sehingga dia mendapatkan harta. Ingat, Allah nggak perlu engkau ngumpulin harta buat Allah. Allah nggak perlu engkau kasih makan Allah, ngumpulin makanan. La. Innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Allah yang kasih rezeki. Allah yang maha kuat. Kalian lemah. Maka siapa yang mewujudkan hakikat ibadah kepada Allah SWT, maka dia manusia yang paling tinggi kedudukan. Ukuran engkau itu mulia atau tidak, itu bukan dengan harta. Mungkin manusia menilaimu dengan harta, tapi kita tahu penilaian manusia tidak akan mengangkatmu ke surga Allah SWT. Dan barang siapa yang mensia-siakan tujuan hidup dia, dia sibuk dengan kerja sampingan, maka dia akan berada di tempat yang paling rendah. Na'udzubillahi minan nar. Ahibbati fillah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tariqul Hijratain, beliau mengatakan bahwa manusia di dunia ini tidak akan mungkin mewujudkan peribadatan kepada Allah SWT sesuai dengan standar yang Allah inginkan. Allah punya standar, bukan perasaanmu, bukan akalmu, bukan katanya fulan, tapi ada standar yang Allah sudah buat. Manusia tidak akan bisa mencapai standar yang paling maksimal dalam beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan dua hal. Yang pertama beliau katakan, bil quwwatil ilmiyah. Ini power of ilmu, dengan kekuatan ilmu. Wal quwwatil amaliyah, dan power dalam pelaksanaan dan penerapan ilmu tersebut. Ada kekuatan ilmu dan ada kekuatan penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan ini. Dua nih. Yang pertama tentunya ilmu. Beliau memberikan contoh. Kalau engkau hendak menuju ke sebuah kota, Anda di Jember, Anda mau ke Jakarta, apa yang Anda perlukan? Beliau menyebutkan, labud an ta'rifat tariq. Yang pertama, engkau harus tahu jalannya. Engkau harus punya ilmu tentang jalan menuju kota yang engkau tuju. Itu syarat mutlak, engkau harus tahu. Yang kedua, wa antakuna lakal quwwal badaniyah wal maliyah. Kau harus punya kekuatan fisik dan kekuatan fulus, materi. Karena perlu biaya perjalanan. Kau kalau udah tahu nih Jakarta dari Jember nih 1000 kilometer. Harus lewat Surabaya, nanti lanjut lagi. Ada yang mau lewat Semarang atau lewat tempat lain. Oke. Udah tahu tuh berapa hari perjalanan. Kalau jalan kaki sekian hari, naik mobil sekian hari, naik kereta sekian jam. Kalau engkau hanya memiliki ilmu tapi enggak punya harta dan tidak punya kekuatan untuk melangkah ke sana, maka engkau enggak akan pernah sampai. Begitu pula ketika engkau ingin sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, engkau harus tahu syarat masuknya itu apa. Orang yang mau masuk kuliah aja ya, dia tanya persyaratannya apa. Mau masuk kerja, persyaratannya apa. Mau masuk surga, gak tahu persyaratan. Padahal ada persyaratan dan detail. Syarat pertamanya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Syarat yang kedua adalah ittiba'un Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Maka mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi SAW serta bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ini semua setelah karunia Allah, rahmatnya, taufiknya, baru kita masuk surga. Allah mengatakan, tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga yang kalian mewarisinya disebabkan apa yang kalian amalkan dalam kehidupan dunia.

0: kami hari kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap hari kita harus sadar tujuan hidup kita bukanlah harta. Tujuan hidup kita bukanlah tahta. Tujuan hidup kita bukanlah nama dan popularitas. Akan tapi tujuan hidup kita adalah ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang akan bertahan di atas ruku dan sujud, mereka yang akan bertahan di atas tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mereka yang bertahan di atas kejujuran dan tidak khianat,
1: jujur dan tidak mencurangi timbangan,
0: memberikan sesuai dengan kewajiban dan tidak korupsi,
1: dan tidak melakukan rishwah, sogok menyogok,
0: karena itu akan membuatnya keluar dari jalur tujuan hidup. Mereka yang setiap hari akan peduli kepada orang miskin dan orang-orang lemah.
1: Mereka yang setiap hari peduli kepada
0: akhlak yang mulia,
1: tutur kata yang sopan,
0: bakti kepada orang tua,
1: ramah kepada tetangga,
0: dan berbuat kebaikan untuk manusia
1: dan
0: banyak.
1: Berbuat kebaikan untuk manusia banyak.
0: Akan tetapi, ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat itu dan mengejarnya, akhirnya usia habis untuk mengejar itu, dan ketika

0: berkata, Rabku, wahai Rabku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa'asaddaqa, aku mau berinfak, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh.
1: Yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha,
0: Allah tidak akan pernah undurkan
1: kematian. Khabirun bima ta'malun,
0: apabila sudah tiba waktunya.
2: Jawab. Ustaz, saya mau tanya, terserahnya orang bermaksiat. Nah, yang saya tanyakan, orang yang bermaksiat itu sudah terkenal di daerahnya, dan sebutannya sudah sebutan jelek, tetapi dia tuh bertobat tidak diketahui oleh warga. Apakah warga itu tetap mengatakan itu ahli maksiat sedangkan sudah bertobat, diampunnya sama Allah atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Barokallahu fiik. Pak Mulyono itu orang beruntung selalu ya. Setiap nelpon masuk, orang lain susah masuk. Kumaha amal-amalan segana. Barakallahu fiik Pak Mulyono. Seorang ahli maksiat dan dikenal, umpamanya katakanlah pemabuk dan penjudi, ini biasa saudara kembar mabuk dengan judi itu, dia dikenal tukang walakin orang, preman. Istilah preman ini termasuk istilah buruk, karena maknanya, konotasinya yang buruk. Tak ada umpamanya dia disebut, dia mah preman yang soleh, yang taat. Kalau soleh dan taat tidak akan menjadi preman. Karena sebutan preman adalah sebutan untuk orang yang biasanya, ini yang biasanya, menjadi pengganggu di tengah kehidupan masyarakat.

drug sekarang ini, obat, narkoba umpamanya. Semua orang mengenal dia sebagai seperti itu. Tiba-tiba dia taubat. Taubatnya tidak diketahui. Sebenarnya kalau dia taubat pasti orang-orang tahu, karena berhenti malakin. Terus jadi rajin ke masjid, pasti orang tahu itu. Kalau umpamanya dia berhenti dari malak, berhenti dari judi, berhenti dari mabuknya, tapi tidak ibadah, tidak sholat, tidak ke masjid, tidak mencari ilmu syar'i yang wajib bagi dia. Dia hanya tobat dari sebagian maksiat, tapi tidak tobat dari maksiat yang jauh lebih besar. Yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih dahsyat daripada kejahatan yang dilakukan kepada manusia. Karena sholat itu merampas hak Allah dari dirinya. Hak Allah untuk disembah, untuk diibadati, untuk kita ruku dan sujud kepadanya tidak dia tunaikan. Kalau umpamanya kita ketitipan uang, tolong sampaikan ke si Anu, enggak disampaikan. Jahat enggak tuh? Dosa enggak? Ya jahat, ya dosa. Disebutnya maling. Disebutnya pengkhianat. Disebutnya apalagi koruptor. Dan itu dosa karena merugikan sesama manusia. Karena tidak memberikan hak orang lain yang diamanatkan kepada dirinya. Nah kalau tidak sholat itu tidak menunaikan hak Allah. Maka Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan tarkus sholat, meninggalkan sholat ini sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik. Beliau menyatakan bahwa dosa tidak sholat lebih besar daripada dosa maling, dosa berjudi, dosa merampok dan seterusnya. Karena kalau merampok, berjudi, maling, yang dirampas hak orang secara batil. Kalau tidak sholat, yang dia rampaslah hak Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dia masih dikatakan ahli maksiat. Tapi katakanlah kalau dia taubat benar-benar dari dosa-dosanya, dia menjadi rajin ke masjid, pasti diketahui oleh orang. Nah sekarang anggap saja orang itu tidak tahu dia umpamanya jadi preman, judi, mabuk, malakin orang di suatu tempat, lalu pindah ke tempat lain dan di tempat lain taubat. Rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin saum, sunnah, rajin hadir ke pengajian. Tapi orang di tempat yang pertama tadi gak tahu, sehingga mereka masih menyangka itu ahli maksiat, dia tetap jadi preman. Apakah dosa orang itu diampuni? Diampuni, karena urusan tobat dan dosa itu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun dia umpama berdosa kepada semua manusia karena pernah nodong, pernah malak, pernah memeras, mungkin dia mutobat tapi orangnya sudah tidak tahu ada di mana. Akhirnya yang dia lakukan hanya bisa memintakan ampunan, mendoakan kebaikan kepada korban-korban pemerasannya dulu. Dia tobatnya di tempat lain. Benar tobatnya tobat nasuha, dia berhenti, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang, dia merubah perilaku buruknya menjadi baik, meninggalkan seluruh kemaksiatan dan berganti dengan amal ketaatan di tempat lain, di tempat awal tidak diketahui oleh orang. Orang-orang masih menyangka orang tersebut ahli maksiat. Masih menyangka jahat, masih menyangka preman, masih menyangka penjudi, pemabuk, dan seterusnya. Gak masalah. Sebab yang penting memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun citra dia masih buruk di tempat awal, gak perlu dirisaukan, gak perlu difikirkan, karena tobat kita, amal ibadah kita hanya ingin dilihat, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dan bukan oleh sesama manusia, ya. Demikian

0: Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Itu adalah sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam surat Al-Ma'idah, ya, ayat yang ke-54, mereka adalah orang yang rendah diri, rendah hati kepada orang yang beriman, dan mereka adalah orang yang tegas kepada orang yang kafir, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Wa ayatun fi Yunus, dan sebuah ayat di dalam surat Yunus. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan dia adalah firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, Allah langsung menyebutkan siapa wali, dan wali tadi orang yang dicintai oleh Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Kenapa mereka demikian? Kenapa mereka tidak takut dengan sesuatu yang akan mereka hadapi? Dan mereka tidak bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Yunus disebutkan tentang dua sifat seorang wali Allah, yang dengannya antum bisa mengukur ini seorang wali Allah atau wali syaitan, yaitu iman dan juga takwa. Apa pengertian iman dan apa yang dimaksud dengan takwa? Iman dan takwa apabila digabungkan menjadi satu seperti ini, maka makna iman adalah menjalankan perintah, dan makna takwa adalah menjauhi larangan. Berarti sifat orang yang termasuk wali Allah adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu adalah syarat mutlak, itu adalah sifat orang yang dinamakan dengan wali Allah. Perintah yang paling besar, perintah apa? Bertauhid. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, yaitu untuk mentauhidkan Aku. Dihidupkannya kita, diciptanya kita adalah untuk bertauhid. Ini adalah perintah yang paling besar. Berarti ciri seorang wali Allah harus bertauhid. Kalau dia mengaku menjadi wali Allah sementara dia masih menyekutukan Allah, maka dia adalah bukan wali Allah tetapi wali dari syaitan. Ini adalah hanya sekedar pengakuan menjadi seorang wali Allah. Di antara perintah Allah SWT adalah mengikuti sunnah. Di antara perintah Allah adalah menjalankan sholat. Di antara perintah Allah adalah melakukan puasa. Kalau ada seorang wali, dia tidak sholat, bahkan dia jarang mandi, ya, jarang berwudu, ya, maka orang seperti ini bukan termasuk wali Allah SWT. Wali Allah adalah menjalankan perintah. Dia adalah orang yang beriman, ya, dia berpuasa, bukan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan kemudian dia mengaku sebagai wali Allah. Saya adalah wali, maka saya tidak perlu lagi berpuasa. Saya adalah seorang wali, maka saya tidak perlu lagi sholat. Ini bukan wali Allah, tapi ini adalah wali syaitan. Seorang wali Allah adalah menjalankan perintah. Alladzina aman. Dan mereka adalah orang yang muttaqun, orang yang bertakwa, yaitu orang yang meninggalkan larangan. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Berarti seorang wali Allah harus menjauhi kesyirikan. Kalau dia masih melakukan kesyirikan, bahkan mengajak manusia untuk berbuat syirik, maka ini bukan wali Allah. Di antara yang dilarang oleh Allah adalah bid'ah. Kalau dia masih senang dengan kebid'ahan, maka dia bukan termasuk wali Allah. Di antara yang dilarang oleh Allah adalah berzina, minum khamr, riba. Maka seorang wali Allah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau dia masih berzina, kemudian dia mengaku sebagai wali Allah, atau dia minuman keras di hadapan manusia, kemudian dia mengaku bahwasanya dia adalah wali Allah, maka ini adalah pengakuan yang dusta. Seorang wali Allah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian daerah, ya, saking parahnya keadaan di sana, ada sebagian orang yang ya dianggap itu adalah wali Allah, tetapi pekerjaan sehari-harinya adalah minum minuman keras. Tidak ada yang berani menasihatinya, bahkan tidak ada yang menangkapnya. Ya, sampai polisi pun dia tidak berani untuk menangkapnya. Dianggapnya adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah menunjukkan kepada kita di dalam surat Yunus ini tentang dua sifat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa.
3: Mutiara Tilawah. Surah At-Tariqah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumin alqa amma ba'd. Al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat tarawih dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa ayat yang menceritakan dan mengisahkan tentang sifat-sifat neraka. Karena kita diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya menggunakan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengharap surga Allah. Dan kita diperintahkan untuk apa ini namanya, berlindung dari sengatan siksa neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari sengatan api neraka. Dan kita membaca beberapa ayat ini agar tumbuh rasa takut kita kepada neraka, tumbuh rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan lebih istiqomah lagi di dalam beribadah, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Pada ayat yang pertama dalam surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُرُ. Apabila mereka dilontarkan ke dalam neraka jahanam, maka mereka akan mendengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Dan neraka itu sangat menggelegak. Ya, menunjukkan neraka itu adalah satu makhluk Allah yang teramat sangat mengerikan sekali. Suara apinya sampai menggelegak, suara apinya itu sampai terdengar suara bergemuruh. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma adraka ma saqar. Apakah kalian tahu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Ya, neraka saqar itu tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggal.